Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Welcome di jam keduanya Spada, jam 7 pagi ya. Yang baru gabung barengan terus sama aku Ica Maisa di pagi hari ini. Dan kita nih ngelanjutin obrolan kita di jam pertama tadi soal peringatan Hari Sungai Nasional dan juga hitsnya tempat nongkrong Riverside. Nah, ada satu pemandangan yang kadang suka bikin elus dada sendiri ya, kayak sebel sendiri gitu. Kayak pernah gak sih kayak datang ke spot outdoor atau pinggir sungai yang tempatnya estetik banget, tapi pas dilihat ke bawah malah nemu sampah plastik, bekas makanan atau gelas minuman manis berserakan. Gak usah deh nengok ke bawah pas kamu ngeluarin handphone pengen update aja mau lagi di mana. Kayak ya Allah, jelek banget kan di kamera. Nah, kayak niat hati tuh kayak mau bikin konten estetik aja, kayak sekedar healing aja tuh vibesnya langsung rusak gara-gara pemandangan kayak gitu. Jujur, buat anak muda zaman sekarang tuh perilaku ninggalin sampah sembarangan di tempat publik tuh kayak udah masuk red flag banget ya. Dan tempatnya tuh udah estetik, tapi perilakunya malah unestetik. Gak banget dong. Padahal ya, ngejaga spot-spot alam dan juga area terbuka hijau kayak bantaran sungai itu kayak udah tugas kita banget bersama gitu. Gimana nih caranya biar gaya nongkrong kita tuh tetap hits tanpa harus ngorbanin lingkungan? Penasaran dong? Abis yang satu ini bakal bahas kebiasaan-kebiasaan simple tapi keren yang bisa kita lakuin. So tetap stay tune ya teman-teman. Kita bakal ke Kesia Lefronka dulu dengan melukis hari ini atau lukis hari ini.

0: dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman, Pradiwia masih bareng sama Ica Marisa di sini. Yals, back lagi di Spadel. Selamat pagi teman Pradiwia. Yes, kita ngomongin soal nongkrong outdoor yang ramah lingkungan. Sebenarnya belakangan ini udah banyak banget kok anak muda yang mulai nerapin eco-friendly lifestyle tanpa kelihatan kaku. Contohnya kayak paling gampang dan paling sering kita lihat tuh adalah tren bawa tumbler atau reusable cup sendiri waktu ngopi atau jalan-jalan pagi gitu ya. Nah, selain bikin minuman kita itu dingin lebih lama, bawa tumbler sendiri itu ngurangin penggunaan sampah plastik sekali pakai secara signifikan banget nih. Belum lagi sekarang nih makin banyak tempat ngopi yang ngasih diskon khusus kalau kita nih bawa wadah sendiri. Jadi makin hemat kan? Selain itu juga kebiasaan simpel kayak selalu nyediain kantong sampah kecil di dalam tas waktu nongkrong, tempat terbuka juga ngebantu banget sebenarnya. Jadi kayak begitu kita selesai nongkrong, tinggal bawa sampahnya sampai ketemu tempat sampah terdekat. Dan hal-hal kecil kayak gini yang justru nih bikin citra anak muda tuh jadi kelihatan jauh lebih elegan dan berkelas. Nah, biar makin semangat juga menjalani rutinitas pagi ini, yuk kita dengerin dulu deretan musik hits yang bakal menemani pagi kita lainnya ya. Ada Excel loh, mana sayapnya?

0: keluarga, anggota keluarga yang lain itu merasakan 2 kali lipat apa yang kita rasakan. Di situ saya sadar gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu telah melukai banyak anggota keluarga saya, melukai perasaan adik-adik dan pastinya mama saya. Di situ saya mulai bangkit gitu loh. Karena kata ustadznya, jangan pernah mengeluhkan sakitmu ke keluargamu. Cobalah tersenyum, karena senyummu adalah obat bagi keluargamu, penyemangat bagi keluargamu.
1: Dengan suara bergetar lirih, siang itu ia mulai bercerita tentang kisahnya sebagai penyandang disabilitas. Sempat terpuruk pasca kecelakaan belasan tahun lalu, membuatnya yang semula aktif berkegiatan harus menghabiskan hari-hari di atas kursi roda. Sebuah kondisi yang membuatnya nyaris putus asa dan menganggap takdir begitu kejam. Ya, karena tidak sedikit orang kerap menganggap penampilan fisik adalah hal yang utama. Bahkan rela melakukan banyak hal untuk mendapatkan kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlahir penuh kekurangan fisik atau tiba-tiba menjadi disabilitas?
0: Saya mengalami kecelakaan itu tahun 2003. Tepatnya September 2003, tanggal 23. Waktu kecelakaan, menurut analisa dokter, saya mengalami patah tulang punggung belakang yang disebut spinal cord injury, trauma tulang belakang yang mengakibatkan salah satu saraf motorik saya terjepit di antara tulang 7 dan 8. Jadi mengakibatkan saya tidak bisa berjalan.
1: Ria Deviana, begitu wanita muda kelahiran 37 tahun silam ini sering disapa, mengaku tidak mudah menerima kenyataan yang harus menghabiskan seumur hidupnya di atas kursi roda. Tidak selalu mudah untuk tetap berpikir positif di saat memiliki disabilitas. Keterbatasan fisik terkadang dapat menguras emosi, mental, dan jiwa.
0: Dibilang enggak down atau frustasi itu bohong banget. Pasti frustasi. Tahun pertama berjalan dengan baik. Tahun kedua saya tidak bisa menerima keadaan saya yang seperti sekarang ini waktu itu. Saya sangat hancur, saya sangat kecewa sama Allah pastinya waktu itu. Saya tidak terima keadaan saya seperti ini. Berontak, teriak-teriak, semua deh pokoknya ciri-ciri yang menggambarkan frustasi waktu di tahun kedua saya pernah mengalaminya.
1: Dalam kehidupan, kita terkadang selalu dihadapkan atas 2 pilihan. Menyerah lalu kalah, atau bangkit dari keterpurukan. Ria Deviana memutuskan untuk bangkit, meninggalkan kesedihan, dan menghapus air mata perlahan. Ia mulai melirik dunia rajut untuk mengisi kekosongan hari-harinya.
0: Selain belajar agama, saya juga belajar merajut. Waktu zaman dulu sebelum saya menjadi disabilitas seperti saat sekarang ini, saya seneng banget gitu loh lihat ibu-ibu yang main-mainkan jari-jarinya dengan benang-benang menjadi satu hasil karya yang sangat indah sekali. Itu keren banget menurut saya. Jadi waktu itu saya segera telepon teman saya, teman yang udah kayak saudara saya sendiri. Saya minta tolong beliin buku basic belajar merajut.
1: Pergolakan batin yang turun naik menjadi saksi perjuangan hingga bisa menjadi motivasi banyak orang seperti saat ini. Ria, saat ini, aktif menyuarakan hak-hak para disabilitas pada wadah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau yang dikenal dengan PPDI. Lalu sejak kapan Ria terjun di dunia organisasi penyandang disabilitas di kota ini?
0: Saya mulai aktif di dunia organisasi disabilitas itu tahun 2012. Waktu itu saya berkenalan dengan seorang disabilitas yang sangat aktif sekali, hampir sama dengan saya kejadiannya. Beliau juga kecelakaan. Namanya Mbak Sri, Sri Lestari. Jadi saya berkenalan beliau itu melalui satu majalah, majalah Kartika waktu itu. Beliau masuk di salah satu majalah Kartika dan di situ tercantum Facebook beliau apa. Saya segera searching di Facebook Facebooknya beliau dan coba berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah beliau sangat baik sekali, sangat wise sekali, sangat sangat welcome sekali orangnya. Dan akhirnya saya dikenalkan sama beliau grup-grup komunitas-komunitas disabilitas yang ada di dunia maya. Nah, dari sana alhamdulillah kita bertemu bertemu secara tatap muka di 2014. Kebetulan beliau mengadakan perjalanan dari titik nol Aceh sampai Jakarta. Perjalanan pakai sepeda motor roda tiganya gitu. Nah, beliau mampir ke Kota Bukit Tinggi yang awalnya beliau cuma pengen mampir aja. Alhamdulillah akhirnya nginap sampai 4 hari karena katanya Kota Bukit Tinggi itu enak banget, adem banget gitu. Tapi waktu itu kan kita belum ramah disabilitas ya, kotanya masih belum seakses seperti sekarang ini. Nah, dari sana di 2014 di situ juga saya berkenalan dengan ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang di pusat. Namanya Pak Siswadi. Dari Pak Siswadi saya dimasukkan ke grup komunitas disabilitas Indonesia. Di situ ternyata sedang menggodok, sedang menyusun siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam penyusunan gitu loh, anggota-anggotanya ke dalam penyusunan undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah kita terpilih 30 orang dari Indonesia dan saya salah satunya dari Sumatera Barat. Di situ kita menyusun undang-undang apa yang menjadi hak-hak sahabat disabilitas yang perlu dipertimbangkan di undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah waktu itu juga saya ditunjuk untuk menjadi ketua PPDI. Namun saya waktu itu belum mau gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama saya apa ya namanya melihat apa yang terjadi dengan teman-teman di lapangan gitu loh. Belum hafal juga kontur Bukit Tinggi itu seperti apa, bagaimana cara mensosialisasikan awalnya itu seperti apa gitu. Saya belum berani lah mengambil tanggung jawab itu.
1: Tak mudah menepis persepsi di tengah stigma disabilitas yang masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan atau rasa insecure dari diri para penyandang disabilitas itu sendiri. Namun persamaan keadaan akhirnya menyatukan para penyandang disabilitas ini dalam satu cita-cita untuk bisa menoreh prestasi.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi semenjak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini disahkan, sahabat-sahabat disabilitas itu memperlihatkan semangat mereka, semangat juang mereka itu tidak kalah juga dengan sahabat-sahabat non-disabilitas. Jadi kalau dilihat sekarang kan ya, alhamdulillah media-media sudah banyak gitu loh memunculkan model-model sahabat disabilitas yang akan menjadi inspiratif bagi sahabat-sahabat disabilitas lainnya atau masyarakat umumnya.
1: Banyak harapan menggantung demi kesejahteraan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas melalui satu wadah yang mereka yakini bisa mengayomi aspirasi mereka.

Ada rencana dan tujuan Tuhan serta nilai untuk setiap kehidupan. Tidak peduli di mana lokasinya, usia, jenis kelamin, atau disabilitas yang disandangnya. Kaki boleh saja tidak melangkah, mata boleh saja tidak melihat, telinga boleh saja tidak mendengar. Namun cita-cita tidak boleh patah.

Okay, teman-teman Pro 2, gak kerasa banget kita udah ada di penghujung jam keduanya Spada pagi ini. Dan masih barengan sama Cik Maisa. Intinya nih ya teman-teman, menikmati keindahan alam termasuk sungai dan area terbuka hijau itu adalah hak semua orang. Tapi ngejaga kebersihannya itu adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai tempat yang indah tuh cuma bertahan sebulan, dua bulan gara-gara kita yang males nih ngerawatnya bareng-bareng. Dan kesadaran lingkungan itu bukan cuma soal teori, tapi soal aksi nyata dari hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari ya. Dan satu jam ke depan menuju jam 9 nanti, Spada masih bakal setia nemenin kamu. Di jam terakhirnya nanti kita bakal bahas ide-ide kreatif outdoor yang seru, sehat, hemat kantong, dan pastinya ramah lingkungan buat ngisi waktu luang kamu bareng teman-teman. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita ya. Kita ke 17 dulu dengan Tiny Light.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah nggak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang nggak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Oke teman-teman Produa, welcome di jam 8 ini. Masih semangat kan menjalani Senin pagi ini? Satu jam terakhirnya Spada bakal tetap nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini barengan sama aku dan melengkapi obrolan kita di jam 6 tadi ya, seputar hari Sungai Nasional dan Etika Nongkrong Outdoor. Di jam terakhir ini aku mau bagi-bagi ide seru nih teman-teman. Kamu ngerasa gak sih kalau pilihan tempat buat ngedate atau sekedar jalan bareng temen tuh kayak kadang-kadang suka itu-itu aja, dan kalau gak ke mall ya nongkrong di kafe gitu. Dan ujung-ujungnya kantong makin tipis, bosan juga sama suasananya. Nah, cobain deh yang namanya green date atau outdoor hangout. Nah, manfaatkan ruang terbuka publik kayak area taman kota atau bentaran sungai yang udah makin tertata rapi juga. Dan selain bikin pikiran lebih segar karena kena angin sepoi-sepoi serta pemandangan hijau, aktivitas kayak gini tuh jauh lebih hemat kantong dan juga punya vibes yang manis banget sebenarnya. Nah, abis lagu yang satu ini aku bakal kasih beberapa ide green date simple yang bisa langsung kamu cobain minggu ini ya. Saya tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui

0: website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.

Berdua masih barengan sama Icha Maisa di sini. Yes, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita hari ini. Di mana kita bakal lanjut ke ide green date atau nongkrong ramah lingkungan tadi ya. Ada beberapa aktivitas simple tapi berkesan banget yang bisa banget kamu coba bareng pasangan atau mungkin sahabat. Pertama itu adalah morning walk and coffee to go ya. Kamu bisa banget janjian pagi-pagi buat jalan santai di tepi sungai atau area terbuka, terus kayak mampir beli kopi lokal pakai tumbler sendiri. Sederhana tapi quality time-nya tuh dapat banget. Terus yang kedua adalah piknik minimalis. Cukup bawa alas duduk dari rumah, siapin bekal atau snack kesukaan kamu, dan cari spot teduh di bawah pohon ya. Bawa buku bacaan atau dengerin playlist favorit bareng-bareng sambil nikmatin udara pagi ya teman-teman ya. Aktivitas kayak gini tuh kayak ngebuktiin kalau gaya hidup ramah lingkungan dan juga hemat itu nggak ngebosenin gitu ya. Sama sekali justru malah kayak estetik dan bikin hubungan terasa lebih hangat teman-teman. Dan sebelum kita lanjut juga ke segmen selanjutnya di Spada, kita nikmatin dulu ya deretan lagu yang bakal chill dulu. Nih ada Lady dengan DNA.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, Ma. Bisa pedulangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana kita. Masa orang besar korok itu anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, hai, masih bareng sama aku tapi gak kerasa banget ya, udah mau jam 9 pagi. Dan artinya saatnya Ica Maisa pamit dari Spada dulu. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin perjalanan 3 jam Spada dari jam 6 tadi. Dari ngebahas kayak Sungai Nasional, terus juga tempat nongkrong Riverside, ada juga pentingnya menjaga kebersihan tempat terbuka publik, sampai ide-ide green date yang seru banget buat dicoba. Dan semoga Senin kamu diawali dengan energi positif dan juga semangat yang luar biasa ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, abis ini aku bakal nemenin kamu di Kita Indonesia sampai jam 10 nanti. So, tetap stay tune di 94.8 Pro2FM, teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam,
0: Intermezzo.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama aku Ica Maisa. Tapi kita udah beralih ke program berikutnya kali ini ya. Karena hari Senin itu artinya di jam 9 kita bakal ada di Kita Indonesia, ya kan? Nah, di Kita Indonesia ini kita bakal ngobrolin di mana saat ini tuh udah masuk ke era yang global gitu kan. Ngomongin soal era global nih ya, kayak yang sekarang aja deh. Hubungan bilateral itu nggak lagi sebatas urusan pemerintah atau mungkin diplomat. Tapi ternyata generasi muda juga punya kesempatan nih untuk berperan lewat pendidikan, pertukaran budaya, kewirausahaan, hingga juga inovasi yang menjembatani kerjasama antar negara. Nah, kita bakal ngobrol seru bareng sama Ladiva Putri Rahayu ya.
1: Hai.
0: Cahayu banget ini.
1: Iya.
0: Ya masih hubungan internasional ya. Dan kita akan ngupas nih, gimana sih anak muda bisa manfaatin peluang global sekaligus jadi bagian dari diplomasi Indonesia di kancah internasional. Sudah siap Diva?
1: Ready.
0: Yes. Mungkin udah ada berapa teman Pro 2 yang udah kenal, tapi boleh dong kenalan lagi nih sama Diva.
1: Hai teman Pro 2. Dan mungkin udah beberapa waktu ini aku juga udah sering nemenin teman Pro 2, dan sekarang yang hari spesialnya adalah aku sebagai narasumber yang bakalan sharing terkait sesuai dengan jurusan aku kak. Hubungan internasional.
0: Gimana sih rasanya jadi anak HI, apakah bertemu dengan orang-orang dengan kelas internasional?
1: Aha.
0: Atau gimana deh?
1: Menurut aku sih menjadi anak HI sangat menyenangkan kak. Gimana? Bisa ketemu sama kayak duta besar, terus kalau ada event-event besar tuh orang-orang penting tuh ada gitu loh.
0: Kalau aku badannya yang besar kayaknya.
1: Hey.
0: Aduh, hey. Seru ya. Jadi kayak kenal sama orang-orang penting gitu ya. Dan juga bisa nambah link ya berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Nambah koneksi juga.
0: Tapi sebagai mahasiswi hubungan internasional nih, gimana sih kamu ngelihat posisi anak muda dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain sekarang? Karena kayak sebenarnya kalau kita lihat ya banyak banget anak muda yang tertarik sama budaya-budaya lainnya juga sebenarnya. Tapi kalau secara kamu sebagai mahasiswi HI ini gimana sih kamu ngelihat posisi anak mudanya terhadap hubungan bilateralnya kita nih sama negara lain?
1: Nah sebenarnya kita kak sebagai anak muda Indonesia ya sebenarnya banyak sekali peluang-peluang di luar sana. Mungkin kalau kita pengen magang, pengen belajar atau studi ke luar negeri itu udah banyak peluang, seperti kesempatan beasiswa, yaitu merupakan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara mitra kak. Tapi tinggal tergantung bagaimana sih kita memanfaatkan peluang tersebut kak. Bisa memanfaatkan media sosial atau internet ya, untuk mencari web-web yang bisa memberikan beasiswa ke negara tujuan yang pengen kita belajar atau studi gitu kak.
0: Jadi sebenarnya banyak banget yang dipermudah gitu ya di zaman sekarang gitu ya, apalagi dengan berbagai macam apa ya kita bilangnya ini kemajuan teknologi segala macam, dan juga banyak banget orang-orang yang kayak memang perusahaan-perusahaan bahkan ya menyediakan beasiswa-beasiswa
1: itu
0: juga ya.
1: Tapi tergantung bagaimana secara kita mau nggak sih gitu loh, apalagi kita kan di dunia teknologi dan digital kan kak, informasi semuanya berseliweran, tapi apakah kita mau, apakah kita pengen cita-cita itu emang cuma sebatas angan-angan atau emang harus dicapai dengan giat mencari informasi kak?
0: Berat saya.
1: Emang
0: harus kitanya duluan ya sebenarnya. Tapi kamu tertarik juga gak untuk mencoba keluar sana?
1: Tertarik kak. Dan aku fun fact-nya pengen banget pergi ke luar negeri itu dari aku SMA kak. Makanya aku memilih sebagai mahasiswa HI kak. Dan dari banyaknya jurusan yang ada, aku pilihan di semua universitas, aku pilihnya hubungan internasional kak. Karena saking pengennya untuk bisa belajar ke luar negeri.
0: Tapi ada negara tujuan yang pengen kamu capai gak sih sebenarnya?
1: Negara tujuan yang pengen aku capai ada?
0: Apa?
1: Ke London aku. Pengen
0: London.
1: Ke London. London boy, Taylor Swift.
0: Kalau aku malah bukan London yang itu tadi ya. Aduh, ketara deh humornya. Tapi banyak nih sebenarnya orang-orang yang kayak nganggep kayak hubungan bilateral itu cuma kayak urusan pemerintahan aja gitu. Kayak berat banget kesannya gitu. Tapi menurut kamu gimana? Benar gak sih kayak gitu? Atau justru anak muda yang sebenarnya punya peran lebih besar, karena sebenarnya jumlah kita tuh lebih banyak daripada orang-orang yang sudah dewasa sekarang gitu kan?
1: Nah ya mungkin selama ini orang beranggapan bahwasannya hubungan bilateral, kerjasama bilateral itu tuh cuma hanya antar negara Indonesia dengan negara mitra, kak. Atau maksudnya itu rapat di forum formal, harus berjas, berdasi. Enggak, kita sebagai anak muda Indonesia ini menjadi penghubung, kak, tapi secara tidak resmi di sini. Mungkin bisa melalui pendidikan, beasiswa, internship, atau bahkan kerja ke luar negeri, kak. Kita punya peluang itu. Dan kerjasama bilateral itu nggak selalu berhubungan dengan pemerintahan, menteri, nggak. Tapi anak muda secara tidak resmi juga menjadi agen perubahan melalui kerjasama bilateral tersebut.
0: Boleh kasih contohnya nggak nih, Diva? Mungkin masih kayak, ya gimana nih, kayak nggak resminya, maksudnya gimana, selain kayak tadi magang mungkin ya gitu. Kayak contoh nyatanya ada yang pernah kamu lihat nggak sih, mungkin senior kamu entah itu apa, atau mungkin ada public figure yang udah kamu tahu, orang-orang banyak tahu gitu.
1: Nah sebenarnya fun fact, kak, aku waktu 2024 kalau nggak salah ya, kak, aku juga pernah mengikuti program yang namanya itu Changemaker Indonesia, kak. Changemaker. Karena kan ya Indonesia sama Malaysia itu kan berhubungan dekat ya, apalagi negara tetangga kan. Jadi aku ulik-ulik informasi sedikit, kan banyak tuh program-program pertukaran pelajar ke Malaysia, ke negara-negara lain. Nah waktu itu aku ikutnya Changemaker Indonesia, kak. Aku pergi pertukaran pelajar ke Malaysia. Nah di situ tuh kita company visit, terus kampus visit juga. Kita bisa mengetahui gimana sih budaya Malaysia yang selama ini tuh kita melihat ya sebatas tahu aja. Tapi di sini tuh kita diajak turun langsung melihat di lapangan, kak. Ketemu sama teman-teman baru dari Indonesia.
0: Jadi kayak kamu tuh juga kayak menambah lingkup pertemanan kamu semakin luas gitu.
1: Betul. Kan kalau selama ini kan biasanya selama ini dari kampus aja. Nah sekarang ada teman-teman dari Indonesia, dari Lombok, dari Jakarta, macam-macam, kak.
0: Bahkan dari mungkin Malaysianya sendiri ada gak?
1: Ada, Kana ada, kak, juga, ada
0: kan? Iya, jadi kayak dari Sabang sampai Merauke, terus juga ada lintas negara jadinya. Jadi sebenarnya kayak apa ya, itu keuntungan juga buat kita sebenarnya, kan. Tapi menurut kamu nih, kenapa sih penting buat kita sebuah hubungan bilateral itu, apa nih pentingnya?
1: Nah sebenarnya kita ya, terutama kita sebagai Gen Z kan menjadi istilahnya tunas bangsa lah ya kan, kak. Kita yang menjadi pelopor bangsa ini kedepannya akan seperti apa. Nah, anak muda menurut aku, kita mempunyai peluang yang sangat besar di era modern sekarang ini, kak. Apalagi informasi yang seperti udah aku bilang, informasi berseliweran, tinggal kemauan kita. Apakah mimpi pergi ke luar negeri itu cuma sekedar angan-angan saja, atau memang mau diwujudin gitu, kak.
0: Aku jadi inget cerita obrolan kamu yang ini, aku jadi inget ceritanya Jerome Pauline.
1: Wow!
0: Yeah, karena dia memang cita-citanya sama, pengen ke luar negeri juga awalnya, tapi lebih ke kayak awalnya tuh kayak pengen main ke Disneyland.
1: Oh iya iya.
0: Jadi carilah negara yang ada Disneylandnya, jadi dapatlah Jepang gitu kan.

0: kita bisa nge-improve diri kita juga, dan kita tidak hanya bertahan di zona nyamannya kita yang ada aja saat ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bidang apa aja sih yang paling banyak bisa membuka peluang nih buat kita para generasi muda lewat kerja sama bilateral kayak gini sebenarnya?
1: Sebenarnya peluang yang bisa anak muda dapetin itu adalah bisa kuliah ke luar negeri, baik itu vokasi D3, D4 maupun S1, Kak. Nah, di sini tuh yang paling banyak aku lihat jurusan yang terutama gitu ya di luar negeri itu kayak teknologi, matematik, dan juga engineering, Kak. Tapi politik, ekonomi, bisnis juga ada, bisnis manajemen juga ada. Tapi ya tergantung minat kita maunya kemana gitu, Kak.
0: Jadi sebenarnya semua bidang bisa gitu?
1: Bisa sebenarnya, Kak. Yeah. Hukum juga ada.
0: Tapi menurut kamu negara mana nih yang sekarang itu paling banyak membuka peluang buat pemuda Indonesia?
1: Menurut aku negara yang paling banyak membuka peluang ke Indonesia adalah seperti cerita kakak, Jepang, Kak. Apalagi kan Jepang itu sudah mengalami yang namanya tuh aging crisis, Kak. Kan anak-anak muda makin krisis kan, banyak orang-orang Jepang yang gak mau berkeluarga karena faktor semacamnya. Nah, itulah keuntungan bagi Indonesia, Kak. Kan ada bonus demografi ya, Kak. Dimana anak-anak muda tuh Indonesia sangat produktif daripada Jepang. Kalau di Jepang itu kan lebih banyak lansianya kan, Kak. Lebih banyak Indonesia itu menarik peluangnya itu. Jadi Indonesia lebih banyak menarik peluang dari kerjasama melalui antara Indonesia dan juga Jepang.
0: Karena memang aku sempat baca juga ada info yang bilang kalau Jepang ini ada satu desanya yang kayak sisanya benar-benar orang tua aja
1: ya,
0: dan sudah hampir nggak ada nih orang di sana gitu kan.
1: Dan dulu kakak juga pernah nggak, Kak, ngedengerin info kalau Jepang itu sudah mulai dimasuki oleh imigran dari India?
0: Iya
1: ya kan,
0: udah banyak banget imigran yang masuk ke Jepang karena saking mulai sepi gitu rasanya Jepang,
1: bahkan saking semua negara yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Jepang ditentang oleh masyarakat Jepang sendiri gitu.
0: Iya sih. Tapi banyak banget sebenarnya negara-negara yang saat ini sedang krisis krisis anak muda juga kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya bukan cuma Jepang, banyak banget negara-negara yang bahkan membuka peluang untuk para orang-orang dari luar negeri ya untuk bisa masuk nih ke industri mereka, masuk nih ke negara mereka, bahkan menjadi warga negaranya mereka.
1: Betul.
0: Sendiri ya kan. Nah, menurut kamu negara mana sih negara mana? Negara mana lagi nggak tuh? Kak, nih kalau misalnya kamu nih jadi duta Indonesia ke satu negara, negara yang bakal kamu pilih dan program apa yang akan kamu bawa tuh apa kira-kira? Sebenarnya tadi udah di-spill ya negaranya ya.
1: London.
0: Tapi apa tuh program yang pengen kamu bawa?
1: Nah, di sini tuh aku tertarik ke negara London, Kak. Jadi program yang aku bawa mungkin nanti ada bareng tim atau teman-teman yang dari Indonesia. Di sini aku pengen memperkenalkan yang terutama kita, Kak, dari budaya Minangkabau. Kan di sini tuh budaya Indonesia banyak ya, Kak. Dan aku ingin memperkenalkan dan mempromosikan budaya tersebut ke kancah internasional, Kak. Dan ya, menurut aku London adalah negara impian aku juga, dimana negara yang tepat juga menurut aku untuk bisa memperkenalkan budaya Indonesia, terutama Minangkabau, Kak. Mulai dari makanan tradisionalnya, mungkin nanti programnya itu bisa pertunjukan pentas seni atau makanan, memperkenalkan makanan dari daerah Minangkabau, Kak, terutama.
0: Aku sih sebenarnya berharap, karena sebenarnya kan Indonesia itu terkenal dengan makanannya, bahkan rendang pernah menjadi top one-nya lah untuk masakan terenak di dunia nomor 1 versi CNN kan waktu
1: itu
0: kan. Tapi karena mungkin entah apa yang terjadi, kurang mungkin manajemennya atau gimana, sampai akhirnya sekarang kan sudah berubah juga itu ya. Kayak orang pun sekarang juga kayak, hah, rendang mulai gak kenal lagi nih, padahal dulu. Dan semoga nih nanti bisa terwujud kan keinginan kamu seperti itu. Tapi kan berarti selain pendidikan, peluang yang bisa dimanfaatin sama anak muda tadi juga bisa dari segi budayanya, teknologi juga bahkan gitu ya. Ekonomi kreatif, dan bahkan mungkin bisnis gitu ya. Nah, menurut kamu kalau kapasitas untuk masyarakat atau anak muda Indonesia sendiri sebenarnya seperti apa sih? Mumpuni nggak sih untuk bisa lebih lanjut?

0: lagi keluar menurut kamu?
1: Kalau aku lihat di lapangan sih ya kak, yang sebenarnya menjadi kendala utama anak-anak muda itu bisa ke luar negeri itu adalah kendala bahasa kak. Dan apalagi kita juga tingkat untuk fasih bahasa Inggris untuk anak-anak muda itu masih sangat minim kak. Itu sih kendala bahasa yang menjadi hambatan buat anak-anak muda untuk mendaftar ke luar negeri. Misalnya nih, jangankan untuk belajar ke luar negeri kak, misalnya ingin mendaftar ke sebuah perusahaan yang mewajibkan pekerjanya ini untuk fasih berbahasa Inggris kan kak, dan nggak jadi daftar kak karena ya kendala bahasa tadi.
2: Iya sih. Karena masa pakai bahasa kalbu terus gitu kan,
1: bahasa isyarat.
2: Karena memang ya, bahkan sekarang bukan hanya bahasa Inggris tuh yang dibutuhkan, biasanya ada another language lagi kan, yang biasanya entah itu Mandarin, biasanya paling banyak sekarang
1: iya,
2: kan Mandarin kan, atau mungkin entah itu Jerman dan segala macam bahasa lainnya gitu. Dan jadi itu jadi apa ya, menambah tingkat kesulitan juga sebenarnya ya untuk anak-anak Indonesia, padahal sebenarnya apa peluangnya tuh banyak di luar sana, tinggal gimana kita gitu.
1: Betul.
2: Dan wajar aja kalau menurut aku ya, wajar aja saat ini orang-orang orang tua muda mengajarkan bahasa Inggris lebih dulu pada anaknya, karena mempersiapkannya untuk masa depan.
1: Ya kan? Apalagi sedangkan di zaman kita yang sekarang saja bahasa Inggris tuh menjadi bahasa yang penting kan kak. Kayak orang yang gak bisa bahasa Inggris tuh kadang kayak dikit banget gitu peluangnya untuk di zaman sekarang.
2: Kayak ya sayang nih kurang di sini, kerjanya bagus.
1: Betul.
2: Tapi bukan berarti kita tidak harus tidak mencintai bahasa kita sendiri ya. Cuman kita ini mencoba memperluas peluang kita untuk bisa, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk negara kita, untuk bisa lebih dikenal lagi juga untuk masyarakat luas.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi tantangan terbesar sebenarnya yang bikin banyak anak muda belum manfaatin peluang kerja sama bilateral ini apa sih?
1: Sebenarnya
2: yang belum gitu, selain bahasa gitu, apakah kayak emang mageran atau terlalu banyak anak yang generasi rebahan atau gimana nih?
1: Okay. Dan kalau dilihat dari faktanya ya kak, dan aku pun juga masih sering ngerasain karena masih kurangnya kemauan untuk mencari informasi sih kak. Karena kan kalau kita ingin mendapatkan beasiswa dan segala macam ya harus rajin mengulik informasi, bertanya ke sana sini, nggak cuma sekedar ngelihat like, nah nanti aku pengen, nanti lupa. Jadi sebenarnya tergantung kemauan sih kak anak-anak muda Gen Z ini, kayak lebih milih scroll TikTok daripada mencari informasi sih.
2: Iya sih ya, tapi mungkin itu memang nggak semua ya kayak gitu ya, ada juga yang kayak kamu mungkin ngulik-ngulik informasi gitu, tapi memang mungkin rasa magernya itu dong harusnya dilawan gitu kalau misalnya
1: belum bisa diatasi.
2: Karena kalau misalnya kayak kamu nunggu itu datang aja tuh nggak mungkin bisa datang sendiri.
1: Betul.
2: Gitu, even kayak orang-orang nggak tahu kamu ada eksis di dunia ini gitu.
1: Betul.
2: Jadi kayak buatlah diri kamu tuh semakin terlihat gitu ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya mungkin bisa dimulai dari media sosial, memanfaatkan media sosial itu sendiri gak sih?
1: Betul.
2: Ya kan? Bahkan kayak, karena media sosial ini kan bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, di belahan dunia mana aja. Setuju
1: bisa
2: gak?
1: Langsung akses ke sosial media.
2: Kamu gimana tuh?
1: Nah, menurut aku itulah pentingnya yang namanya personal branding kak. Kalau misalkan kita suka menulis, journaling, mungkin ingin memotivasi anak-anak muda melalui postingan yang estetik ya kak. Mungkin ada yang carousel itu, mungkin teman-teman juga tahu, post aja. Dan mungkin aku pun juga masih sering ngerasa kayak, eh kok postingan aku terlalu banyak ya kayaknya, orang pasti kayaknya alay banget deh. Dan ternyata itu makin lama aku pikirin dan
2: makin
1: mungkin
2: stress.
1: Kamu makin stres karena kamu mungkin masih berada di lingkungan yang itu-itu aja, dan kamu ngerasa kalau ya aku terlalu banyak posting yang ingin memotivasi anak muda, kayaknya ini orang mikirnya kayak apaan sih sok pinter deh gitu. Kamu masih berada di lingkungan yang salah gitu kak. Coba deh kalau keluar.
2: Iya.
1: Mungkin wah gitu.
2: Menurut aku ya, kita tuh penting banget untuk punya mindset YOLO. Gak perlu
1: apa?
2: Selalu gitu. Tapi kayak at least untuk beberapa apa ya, kesempatan lah. Karena you only live once. Apa yang kamu pengen, kalau misalnya kamu mikirin omongan orang, itu gak bakal bisa gitu kan.
1: Iya sih.
2: Jadi kayak coba dulu aja, jangan, gak usah mikirin omongan orang dulu. Karena ketika kita udah mikirin omongan orang dulu, belum tentu itu akan berhasil gitu loh. Betul. Karena kita akan kayak mikirin kayak, eh kata dia enggak nih, gini. Malah mikirin orang gitu, bukan mikirin diri sendiri. Padahal yang kita inginkan bukan itu gitu kan.
1: Dan itu sih kak, menurut aku Gen Z ini masih sering ke-distract sama omongan orang. Kalau kata si A ini bagus, kata si B ini bagus, kayak hati ini menjadi bimbang kak.
2: Hati ini bimbang.
1: Yes. Hati ini menjadi bimbang.
2: Aduh. Gimana ya? Tapi ya udahlah ya guys.
1: Ya udah sih, kalau sekarang mah hidup saya, hidup kamu, ya udah kamu
2: betul,
1: aja gitu.
2: Betul. Karena kayak menjalani hidup ini kan kita sendiri ya, bukan orang lain. Jadi usahakanlah kalau memang kita memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, usahain itu memang bisa kita capai gitu.
1: Betul.
2: Jangan pikirin omongan orang dulu karena omongan orang itu belum tentu bisa membuat kita naik gitu loh.
1: Betul.
2: Bisa jadi itu malah membuat kita turun ya kan. Bisa aja itu entah orang yang iri lah sama kita atau gimana ya kan. Nggak usah terlalu dipikirin. YOLO aja guys.
1: YOLO aja karena kalau mikirin omongan orang nggak bakalan ada habisnya.
2: Iya.
1: Kita serius. Yang makin stres.
2: Iya. Kayaknya kan jadi curhat ya hari ini.
1: Curhat.
2: Nah, tapi menurut kamu nih, kan kita sekarang ada di daerah lah ya bilangnya, bukan termasuk kota besar. Tapi kan biasanya orang berpikir kesempatan itu hanya ada di kota-kota besar. Nah, menurut kamu ada nggak sih kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa daerah sini untuk mengakses program internasional?
1: Ada banget kak. Memang sih kalau di Indonesia tuh perbedaan antara kota dan juga daerah atau desa tuh emang kelihatan banget kesenjangannya. Yeah. Cuma tergantung kembali ke kita lagi sih kak, menurut aku. Apakah kita bisa, apakah kita emang segiat itu untuk pengen ke luar negeri atau enggak gitu. Dan kalau aku juga melihat teman aku yang sekarang juga udah di Jepang kak. Karena ngikutin yang kursus selama 2 tahun kalau gak salah untuk mempersiapkan bisa kerja di Jepang kak. Udah di Jepang dia sekarang.
2: Oh itu gimana ceritanya tuh? Kok aku boleh tertarik ya? Gimana, boleh spill, mungkin ada teman-teman yang pengen berkarir di luar sana, ke luar negeri. Tapi kayak masih bingung nih caranya. Kamu tahu nggak itu gimana sistemnya sebenarnya?
1: Nah kalau aku lihat sebenarnya banyak sih program-program khusus untuk ke negara yang langsung dituju. Dan kalau aku ngelihat dari teman aku ini, dia setelah lulus SMA ikut ke private khusus yang bahasa Jepang kalau nggak salah kak. Jadi di sana tuh kayak dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Jadi kayak les private-nya ini udah langsung kerja sama ke perusahaan Jepang tersebut kak. Jadi dia tuh dilatih bahasanya, terus apa saja soft skill, hard skill yang diperlukan selama 2 tahun kak.
2: Dan memang sudah langsung diterima.
1: Langsung gitu, diterima, ya? Langsung kerja di Jepang.
2: Oke, berarti sebenarnya teman-teman, meskipun mungkin saat ini kita ada mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dari mana gitu kan, entah karena kurangnya lowongan pekerjaan kita atau mungkin karena kemampuannya kita. Nah sebenarnya ini ada nih satu apa namanya, kita bilangnya ya kita bilangnya apa ya, ada program yang dimiliki sama pemerintah, baik itu sama daerah ya, untuk bisa nih dapetin apa ya, kesempatan untuk bekerja di luar sana gitu. Jadi boleh banget dicoba ya teman-teman ya. Nah tapi kita nih break dulu deh, kita sebentar ya teman-teman produser, jangan kemana-mana karena kita obrolannya makin seru nih.
1: Yay.
2: Ya kan, kita dengerin satu lagu dulu deh, ada Peter Elias dengan Miss Serotonin.

0: Oke, teman-teman, Prodia masih di Kita Indonesia barengan sama aku dan juga Diva.
1: Hai.
0: Kita masih bakal ngobrolin soal si hubungan bilateral ini, teman-teman ya. Mm-hmm. Tapi bila nanti kau milikku, enggak tahulah aku tuh ya.
1: Susah ya.
0: Oke. Nah, kita kan dari tadi juga sempat mention soal media sosial gitu sebenarnya. Menurut kamu peran media sosial buat membangun citra Indonesia di mata dunia ini kayak gimana sih?
1: Menurut aku, Kak, peran media sosial untuk mempromosikan Indonesia sangat besar, Kak.
0: Mm-mm.
1: Karena kita di zaman sekarang apa-apa tuh serba media sosial, Kak. TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan di sini mungkin kita emang nggak bisa langsung turun ke lapangan ya, Kak. Misalnya kita pengen memperkenalkan makanan Indonesia ke Italia misalnya. Mungkin karena terkendala biaya dan lain sebagainya, mungkin kita bisa membuat konten atau vlog, Kak.
0: Bikin spaghetti rasa rendang gitu.
1: Yes, ya. Betul.
0: Oh iya, benar juga sih sebenarnya. Nah, dan itu bisa dibilang kita udah jadi salah satu konten kreator yang membantu nama Indonesia juga.
1: Betul, ya, tetapi memang secara tidak resmi, Kak.
0: Nah, konten kreator bisa dibilang membantu hubungan bilateral walaupun tidak resmi. Tapi kalau menurut kamu nih, untuk pelaku UMKM, komunitas, itu juga bisa bagian dari diplomasi Indonesia nggak sih?
1: Bisa.
0: Gimana tuh?
1: Nah, kalau misalkan kayak pelaku UMKM menjual makanan tradisional dari Indonesia. Nah, di sini tuh kalau dalam hubungan internasional disebut dengan gastrodiplomasi, Kak.
0: Apa tuh?
1: Gastrodiplomasi itu adalah memperkenalkan atau mempromosikan makanan Indonesia ke luar negeri. Jadi diplomasinya itu melalui makanan, Kak. Sama kayak di Indonesia dengan misalnya London ya, Kak. Kan negara impian aku London.
0: Oke.
1: Jadi Indonesia sama London itu misalnya dia sudah melakukan kerjasama bilateral, tapi di sini tuh bisa melalui yang namanya gastrodiplomasi, Kak, melalui memperkenalkan makanan Indonesia ke London. Nah, selain gastrodiplomasi ada yang namanya sport diplomasi, Kak, diplomasi olahraga. Mungkin ada atlet-atlet yang pergi lomba ke negara tersebut dan lain sebagainya.
0: Hai. Iya juga ya. Dan salah satu negara yang menurut aku cukup berhasil melakukan itu Korea Selatan.
1: Yes,
0: betul. Karena dia bisa memasukkan semuanya menurut aku saat ini. Dan sekarang juga mulai Thailand juga ikutan tuh.
1: Betul, ada yang makanan apa? Somtam.
0: Udah banyak banget makanan-makanan Thailand, restoran Thailand bahkan yang ada di Indonesia yang ternyata cocok gitu kan.
1: Betul.
0: Korea, Thailand, itu adalah contoh negara yang sebenarnya bukan hanya untuk politiknya tapi juga makanannya bisa sebenarnya. Bahkan untuk kayak entah itu artis-artisnya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Karena ketara sekarang gitu loh. Bahkan artis-artis, gak usah Korea deh, Korea udah banyak banget nih sekarang. Thailand deh. Waktu itu bikin konser di Indonesia. Dan tiketnya sold out.
1: Kan.
0: Nah, berarti Indonesia sebenarnya bisa. Ya
1: betul.
0: Kan? Tergantung gimana caranya kita untuk mencobalah mempraktikannya di kita gitu. Tentunya dengan dukungan baik itu dari pemerintah, baik itu untuk kerjasama antar dua negara, entah itu kerjasama musisinya lah, entah itu kerjasama makanannya lah, kayak tadi yang kita mix tuh rendang sama spaghetti gitu kan. Bisa aja chefnya gitu kolaborasi kan, bisa gitu. Nah, tapi menurut kamu nih, contoh yang kamu paling lihat tadi, kalau aku kan spill-nya Jerome Pauline gitu kan. Nah, contoh anak muda Indonesia yang berhasil banget manfaatin kerja sama bilateral hingga berprestasi di tingkat internasional.
1: Konten kreatornya adalah sebenarnya banyak, Kak. Cuma di sini tuh aku pengen mention Leonardo Edwin, Kak.
0: Oh, Leo.
1: Leo, favorit. Kakak suka nggak Leo?
0: Suka, Lele kan?
1: Iya, Lele, betul. Jadi kan dia pernah kuliah di US. Kan, Kak. Jadi sekarang itu kan dia sebagai sering keliling dunia tuh.
0: Betul.
1: Jadi bisa memanfaatkan secara tidak langsung dia melakukan diplomasi loh, Kak, itu. Jadi gimana caranya dia memperkenalkan sudut dari Indonesia tuh kayak gimana, dan selain Indonesia pun juga kita yang nggak tahu, yang belum pernah langsung ke negara-negara yang dia tuju, jadi tahu melalui media sosial aja. Kita ngeliat dari layar HP.
0: Dan seingat aku juga, Lele ini kan juga sempat kerjasama dengan brand internasional yang kelas atas gitu ya, kelas A. Aku
1: iya.
0: Karena dia pas launching langsung ada gitu kan, aku lihat.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Nah, dia ketika menghadiri event-event itu tertentu juga, bahkan membawa unsur Indonesia,
1: betul,
0: memakai batik.
1: Batik,
0: ya
1: betul
0: kan? Tapi batiknya tuh kayak udah didesain dengan modern gitu. Nah, dari situ aja bisa gitu.
1: Betul.
0: Kan
1: kayak dia menghadiri acara misal diundang ke US, ke Google, Apple, dan dia aku ngeliatnya pakai baju batik kak. Di sementara orang-orang pakai jas warna hitam, dia tetap bangga pakai baju batik.
0: Dan iya bener, kayak bahkan mungkin ada nih mungkin orang yang bertanya sama dia, eh itu apa kok keren gitu kan, karena memang kalau kita lihat desainnya batik Indonesia tuh juga enggak yang monoton gitu loh, banyak banget motif-motif yang kayak keren-keren banget dan bisa banget diaplikasikan di baju-baju anak muda sekarang ya. Dan kalau nggak salah juga ada desainer deh yang mencoba pakai batik itu, desainer internasional gitu, tapi aku lupa namanya siapa, pernah memakai salah satu motif batik kita di desainnya dia gitu. Keren kan batik itu bisa terkenal banget gitu. Makanya juga banyak hal yang bisa kita observasi di sini untuk kita kembangkan keluar sebenarnya. Dan mungkin salah satu yang kamu bisa coba paling gampang itu makanan tadi.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah anak muda kan memang sekarang kayak biasanya banyak yang kreatif juga kan. Apa salahnya dicoba gitu. Nah dan salah satunya mungkin caranya adalah dengan menggunakan caption tidak hanya berbahasa Indonesia tapi juga dual language ya.
1: Ya betul. Dan mungkin kalau di sini tuh mungkin kalau kita pengen memperkenalkan makanan ini masih terkendala biaya, mungkin mahal ya kalau ke luar negeri, bisa manfaatin media sosial. Nih cuma sepetak ini kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mempromosikan Indonesia.
0: Yes, betul sekali. Nah kan dari tadi kita udah ngomong banyak banget sebenarnya program-program yang bisa kita ikutin buat bisa membangun program kerjasama bilateral antar dua negara, bahkan mungkin lebih dari bilateral sebenarnya kan. Kalau kamu dikasih kesempatan nih untuk ikut program yang udah eksis saat ini, udah ada saat ini, program apa sih yang pengen kamu ikutin sebenarnya?
1: Program yang pengen aku ikutin adalah beasiswa IISMA kak.
0: Apa tuh?
1: International Indonesian Student Mobility kak. Jadi kan kalau anak HI itu kan dikenal kayak keluar negeri lah, bla bla bla, bisa bahasa Inggris lah. Tapi sebenarnya
0: nggak
1: gitu loh gitu. Tapi aku ngelihat di sini banyak yang kakak tingkat aku yang ikut program IISMA ini kak. Udah ke Ceko, ke Itali, ke Spanyol, ke Budapest. Jadi kayak wow, lulus IISMA. Apalagi yang minat untuk mendaftar IISMA tuh banyak banget. Jadi kan pesaingnya, jadi kalau lolos kayak wow, keren
0: seluruh
1: banget.
0: Seluruh Indonesia ya. Berarti anak daerah pun punya kesempatan untuk itu.
1: Betul. Gitu.
0: Karena memang kalau dari yang aku tahu, temen aku juga ada yang akhirnya sekarang bekerja di Jepang dan memboyong keluarganya bahkan ke Jepang.
1: Udah tinggal di Jepang tuh kak?
0: Udah saat ini, tapi aku gak tahu dia udah punya visa penetap apa belum. Terus abangnya temen aku juga udah dapet visa menetap di Australia. Udah kayak permanent resident gitu loh. Udah gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak banget contoh-contoh di luar sana yang bisa kita lihat dan bisa kita contoh kayak ini deh yang di Jerman itu Gita Saf juga terkenal kan. Itu juga bisa di berbagai negara sebenarnya banyak banget orang-orang Indonesia yang mengisi. Nah, cuma tinggal gimana kitanya aja lagi kan. Menurut kamu gimana?
1: Ya sebenarnya tergantung kemauan sih kak. Cuma
0: ya, balik lagi
1: seperti
0: ya.
1: Seperti yang aku bilang, Gen Z itu kan terutama kaum rebahan yang malas ke mencari info dan lebih memilih untuk scroll media sosial kan kak. Ya tapi tergantung gimana kita, apakah mimpi itu cuma sekedar angan-angan atau emang mau beneran diwujudin gitu.
0: Atau mungkin dia kayak minder gitu nyoba ya kan. Ah gak usah lah, aku takut gitu.
1: Nanti
0: kan
1: gagal pula di sini. Jangan.
0: Tapi boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang kayak gitu, anak muda Indonesia yang pengen nih go internasional tapi kayak masih ngerasa kayak minder lah, ragu lah, atau kayak ah ntar deh gitu. Keburu ini expire umurnya.
1: Expire. Jadi pesan aku adalah, dan aku pun juga sedang belajar. Yuk teman-teman semuanya, kita harus belajar lebih giat karena kita nggak tahu apa yang lagi menanti kita di depan sana. Dan kalau kalian pengen banget pergi ke luar negeri, harus rajin-rajin cari informasi. Jangan putus asa kalau ngelihat orang sudah berhasil, karena kita juga mulai dari bawah, nggak langsung dari atas kita cemerlangnya.
0: Dan menurut kamu hal apa nih yang perlu diimprove dari masing-masing orang untuk starter packnya gitu? Apakah skill apa nih yang perlu kita, yang pertama pasti bahasa ya.
1: Betul.
0: Selain itu deh apa?
1: Yang harus diimprove itu adalah yang pertama tentu kemauan dan keinginan kita. Mm-hmm. Yang kedua tadi yang udah Kak Ica bilang bahasa ya. Mm-hmm. Terus yang ketiga adalah untuk memulai sih Kak. Mm-hmm. Kalau kita belum memulai ya mungkin sebenarnya yang paling menantang itu adalah memulai Kak. Mm-hmm. Karena kalau kita nggak mulai ya males, kita bakalan berada di zona nyaman kita aja. Mm-hmm. Terus mungkin teman-teman juga bisa ikutin less private yang emang langsung ditujukan ke negara yang kalian pengen gitu sih Kak. Mm, mm, mm. Dan Kak, yang paling penting sih dukungan orang tua Kak.
0: Iya sih. Mm-hmm. Penting banget ya Ta. Dan juga lingkungan sekitar kalau misalnya emang udah toxic ya udah tinggalin aja gitu.
1: Yes.
0: Karena kayak ya kamu yes adalah diri kamu. Mm-hmm. Bukan orang lain gitu. Kamu gak bisa juga nyamain diri kamu sama mereka karena kayak ya bisa jadi tujuan mereka bukan itu kan. Betul. Nah jadi kayak ya udah ketika kamu pun berhasil toh mereka juga nggak akan gimana-gimana juga sih sebenarnya. Ya kalau iri ya wajar aja ya sebenarnya, karena kayak apa ya, setiap manusia itu menurut aku susah banget untuk mendapatkan ilmu cukup ya kan.
1: Betul. Iya.
0: Jadi kayak buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi ngerasa kayak di ini aku kalau aku ngomong bahasa Inggris nih diomongin gini. Hmm. Ya nggak usah peduli lah gitu. Mungkin yes, boleh peduli ketika sebuah apa namanya omongannya itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita atau membangun kita, membuat kita menjadi lebih baik, itu nggak masalah kan. Hmm. Tapi kalau misalnya itu justru akan menjatuhkan kamu ya nggak usah dipikirin banget ya nggak sih deh.
1: Betul,
0: kamu
1: betul.
0: Tipikal yang kayak gimana sebenarnya gitu juga nggak
1: mikirin aku sih sebagai Gen Z. Kepikiran Kak, terlalu insecure, terus stress, overthinking ya, betul. Jadi kadang kayak dengerin omongan orang tuh kayak ternyata aku enggak sehebat itu loh. Mm-mm. Ternyata dia ngiranya kalau aku tuh emang enggak sewah itu loh. Tapi ya tergantung di diri kita sih mau mendengarkan atau ya YOLO aja. Mm-mm. Gitu.
0: Karena kayak ya setiap manusia pasti pernah ada ups and down-nya lah.
1: Betul.
0: Bahkan ilmuwan-ilmuwan terkenal juga banyak gagal. Yang gagal dulu. Betul. Baru bisa berhasil. Tapi dia mau punya kemampuan untuk mencoba terus. Hmm. Ya kan. Hmm. Jadi buat kamu juga kalau misalnya kamu insecure, ya jangan insecure lah. Belajarlah untuk menjadi lebih pede dan kayak ya udah, oke okay, lakuin aja. Jadi kayak salah satunya kayak bahasa Inggris deh kita bilang tadi. Banyak orang anak muda sekarang yang merasa kayak insecure ketika dia ngomong bahasa Inggris, entah itu kayak secara grammarnya jelek atau mungkin secara pronunciationnya yang juga kurang gitu. Kayak kalau menurut berbagai sumber, salah satu cara untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik itu adalah untuk bisa ngobrol, mempraktikkan secara langsung kan. Kalau bisa cari native speaker deh. Tapi kalau misalnya ada teman yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris boleh banget. Tapi kayak dari situ kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan kalimat juga kayak sambil belajar juga saling ngingetin gitu kan. Benar enggak sih?
1: Iya, karena ya kalau yang lancar langsung ya emang langsung orang Inggrisnya langsung lah. Kalau kita kan emang masih belajar.
0: BE action. Banyak banget aksennya.
1: Iya, hypo ah.
0: Wah.
1: Ya tergantung kita sih sebenarnya. Yang paling penting tuh lingkungan itu mendukung kita untuk maju atau malah tenggelam di dalam yang
0: kalau kamu sendiri kan berarti kan salah satu yang juga kamu pelajari kan berarti bahasa Inggris kan. Kalau kamu sendiri gimana cara mempelajari bahasa itu sendiri?
1: Cara aku belajar bahasa Inggris adalah aku kalau dulu kan kalau kita nyanyi bahasa Inggris kan cukup kayak
0: nyanyi doang.
1: Kayak enggak penting itunya.
0: Atau kayak yang kedengeran kayak gitu tuh.
1: Ya udah aku ucap aja. Gitu. Nah, sekarang tuh aku belajarnya aku emang nyanyinya itu emang pakai liriknya Kak. Aku buka langsung. Terus aku belajarnya dengan lihat-lihat konten di TikTok Kak.
0: Oh iya.
1: Kadang misalnya dikasihnya prompter terus kita tinggal baca challenge diri.
0: Kok aku sering juga lewat ya.
1: Dan itu sih cara aku bisa melatih speaking bahasa Inggris sih Kak.
0: Bener-bener.
1: Kadang kan cari di YouTube terus belajar catat gitu.
0: Iya. Biasanya kamu tuh belajarnya per hari itu ngetepin berapa menit gak sih atau gimana?
1: Oke, okay. Aku nggak netapin per menit sih kak. Kalau aku udah bosan, aku udah menghilang aja lagi. Nggak, pokoknya sesuai keinginan. Kalau aku lagi mau belajar itu aku mau. Cuma nggak harus ditetapin waktunya segini nggak.
0: Oke, okay. Jadi kayak sebenarnya tergantung diri sendiri juga lebih cocok metode belajarnya yang mana gitu.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi mungkin banyak yang bilang belajarnya tuh cuma yang harus 20 menit per hari, 10 menit per hari, terus kayak. ini. Nah, tapi tergantung lagi balik ke kamu, metode
1: betul.
0: Belajar yang paling cocok di kamu apa? Karena enggak semua orang bisa disamain betul. Ya. Aku jadi bijak di pagi hari ini sepertinya. Nah, tapi boleh dong kasih harapan kamu nih terhadap hubungan bilateral Indonesia di masa depan supaya makin banyak juga ngebuka peluang lagi buat generasi muda. Apalagi kayak sekarang tuh kita udah masuk ke Gen Alpha kan ya?
1: Iya, Gen Alpha.
0: Ya kan? Uh-huh. Yang mereka yang akan nanti melanjutkan. Kalau kamu kan sedang berproses saat betul. Ini kan. Kalau mereka nanti masih lama juga nih pengembangannya. Uh-huh. Atau mungkin ada teman-teman Gen Z juga yang masih juga lagi berproses kayak kamu, gimana nih harapannya mungkin?
1: Jadi harapan aku untuk ke depan dari kerjasama bilateral ini adalah Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara mitra, Kak. Enggak cuma seperti di Jepang, Jerman, tapi kalau bisa di masa depan seluruh negara yang ada di dunia ini, Kak.
0: Mm-mm.
1: Jadi supaya bisa juga kita mendapatkan kesempatan untuk bisa ke negara yang pengen kita tuju karena udah ada kerjasama yang dari belakang gitu. Jadi kita tinggal jalan aja gitu, Kak. Jadi kan kita nggak perlu membuka jalan karena udah ada kerjasama bilateral antara negara mitra itu dengan Indonesia.
0: Last deh, satu lagi ya. Mm-hmm. Apa nih pesan yang pengen kamu sampaikan kepada seluruh anak muda Indonesia kalau kamu bisa merangkum obrolan kita selama satu jam ini?
1: Oke, okay. Jadi pesan aku adalah teman-teman Pro 2, kita harus tetap semangat. Kita jangan sampai putus asa karena apa? Kita masih muda.
0: Yeah.
1: Karena ya anak muda emang harus semangat karena ya cita-citanya kan tinggi, jadi harus semangat gitu, belajar terus, jangan sampai bosan. Kalau bosan istirahat bentar, nanti mulai lagi.
0: Betul. Uh-huh. Bahkan bukan cuma anak muda, yang tua aja masih mau belajar kadang.
1: Betul.
0: Ya kan? Uh-huh. Kayak orang tua aja deh masih mau mencoba belajar tentang smartphone gitu.
1: Betul.
0: Ya kan? Sekarang udah bisa main-main medsos juga kan. Kayak aku mencurhati diriku sendiri. Yang kayak melihat orang tua aku belajar, mereka aja berproses untuk belajar itu. Nah, kita kalau memang mau status step yang lebih tinggi lagi, kenapa kita nggak mau belajar?
1: Mm-hmm.
0: Ya, mereka aja bisa, masa kita nggak? Nah, gitu. Tapi nggak juga membandingkan kayak gitu sih sebenarnya, kayak ya tergantung tujuan akhirnya di kamu maunya apa? Seperti apa. Mm-hmm. Dan bukan berarti ketika kita belajar tentang sesuatu kebudayaan asing itu tandanya kita nggak cinta sama Indonesia sendiri.
1: Enggak gitu.
0: Itu justru salah satu tools kita dalam mencintai Indonesia untuk bisa membuat Indonesia lebih dikenal luas dan juga lebih berkembang ke depannya.
1: Betul.
0: Setuju ya.
1: Setuju. Wow.
0: Nah, jadi dan nggak kerasa juga nih teman-teman obrolan kita pagi ini udah sampai juga di penghujung acara karena udah di 9:56 ternyata Diva.
1: Kok nggak berasa ya?
0: Iya kan, kayaknya udah kita berlalu. Dari tadi ngobrolnya seru banget gitu sampai ada curcol yang segala. Mm-hmm. Dan thank you so much buat kamu Diva yang udah nemenin dan sharing insight-nya, keren banget ke kita semua. Buat anak muda yang juga bisa ikut ambil peran nih ternyata lewat kerjasama bilateral Indonesia. Betul. Walaupun tidak secara resmi.
1: Okay.
0: Gitu ya. Dan buat Go International itu nggak harus nunggu jadi diplomat dulu,
1: nggak ya, harus jadi dubes dulu,
0: belum ujian tuh gitu. Karena kalau kita semua jadi dubes, jadi masyarakatnya siapa?
1: Iya.
0: Dan kayak bisa dimulai dari mulai ikut beasiswa aja deh. Student exchange, volunteer, lomba internasional, sampai bikin karya atau mungkin konten positif gitu kan. Semuanya bisa banget jadi cara kita buat bawa nama Indonesia ke dunia, ya kan?
1: Betul.
0: Dan semoga obrolan ini bisa juga bikin kamu makin semangat buat upgrade diri, buat mencapai cita-cita kamu, mengejar cita-cita kamu, keluar dari zona nyamannya kamu. Dan gak takut juga nih ambil peluang yang ada. Karena kesempatan itu gak cuma datang ke yang paling pintar, tapi ke mereka yang mau coba dan terus belajar, ya kan?
1: Yes, itu dia.
0: Dan it's time for me, Ica Maisah, pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman-teman. Abis ini bakal ada siapa yang nemenin kamu, tungguin aja ya. Dan kita akan ketemu lagi di Kita Indonesia di next week. barengan sama siapa tungguin aja juga. Tetaplah jadi anak muda yang aktif dan juga open minded dan jangan berhenti berkembang. Siapa tahu nih langkah kecil yang kamu mulai hari ini bisa bawa kamu sampai ke panggung dunia besok. Dan sekarang aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Diva juga. Yay, ya Diva, dari kita Indonesia. Dan tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman Produa, waktunya kita ke Produa Info, di mana informasi datang dari dunia olahraga. Kali ini ada timnas Indonesia yang akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Dan ada juga prediksi pemain timnas Indonesia versus Kamboja yang sudah dirilis dan bisa dibaca di salah satu website yang ada di Indonesia, di CNN Indonesia, untuk lebih lengkapnya teman-teman. Dan pertandingan ini tentunya akan menjadi salah satu awal juga ya untuk Indonesia, duel antara Indonesia dan Kamboja ini yang nanti akan digelar di Stadion Pekansari Bogor pada Senin hari ini 27 Juli, di mana pertandingan akan disiarkan secara langsung juga di RCTI dan mulai pukul 23.00.

0: Itu dia ragam informasi kita hari ini. Teman-teman perlu dua, jangan kemana-mana. Toto Sejen di 94,8 Prodi FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodi Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini teman Pro 2? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Teman Pro 2, senang banget di hari ini ya, Sabul kembali menyapa kamu di siang hingga nanti pukul 3 sore teman Pro 2. Dan akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu. Dan aku gak sendirian teman Pro 2, tapi juga ditemenin sama dua bidadari lagi nih dari RRI Bukit Tinggi. Ada siapa, Bul? Ada teman-teman mahasiswa magang. Kita sapa sekarang atau nanti kali ya, teman Pro 2? Mungkin nanti setelah lagu Fatin, Pelangi dan Hujan. Sebelum itu teman Pro 2, kembali aku ingatkan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang lagi kerja, semangat kerjanya teman Pro 2, semoga lelah kamu jadi lilah. Bagi kamu yang sekarang lagi libur, semoga liburan kamu bisa ya jadi waktu buat charger diri gitu ya teman Pro 2, dan besok bisa semangat lagi. Teman Pro 2, aku bakal bawain ada zona musik kamu di 2 jam ini. Nanti bakalan dikasih info sama teman-teman magang kita gimana cara kamu bisa request lagu. Terus juga bakalan ada program Funtertainment, Pro 2 Sport, dan juga Asiknya Bisnis sebagai program pamungkas kita di hari ini.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Kuasa Sabul. Kita cek sound dulu nih. Teman-teman kita ada siapa aja? Yang pertama ada siapa? Halo.
1: Halo, aku Raisa.
0: Halo Raisa, apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Raisa enggak manggung hari ini?
1: Enggak dulu. Suara aku lagi habis.
0: Siap, boleh. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin sekiranya pengen banget ada lesung pipi gitu ya. Kita sapa juga nih. Ada seseorang yang namanya enggak jauh dari lesung pipi. Ada siapa? Halo.
2: Halo teman-teman Pro 2.
0: Gimana Vivi, apa kabar?
2: Aku baik banget sih hari ini. Menjalani Senin pagi yang indah ini.
0: Senin. Indah banget. Waduh, kalau Senin biasanya banyak orang yang malas buat memulai hari, betul enggak?
2: Iya, karena yes. Berat ya.
0: Berat. Kalau teman-teman gimana nih? Berat.
3: Kita gak? Semangat.
2: Semangat kita sih.
0: Enggak ada beratnya ya?
2: Enggak sih. Enggak
0: tahu maksudnya. Cukup beratnya itu ketika ngejar IP 4.
2: Pusing,
0: langsung pusing. Pusing gak tuh. Teman-teman, gimana, excited gak untuk hari ini?
2: Excited banget. Mau dengerin requestan teman-teman.
0: Iya, betul. Caranya gimana dulu nih? Kasih bocoran dulu nih teman-teman.
1: Boleh banget request di Instagram kita. Di Pro2 Bukit Tinggi.
0: Dan cara berikutnya gimana Vivi?
2: Teman-teman bisa melalui nomor WhatsApp Pro2 Bukit Tinggi, yaitu 08111669940.
0: Bener banget, buruan tuh langsung diejek sama Raisa dan Vivi. Teman Pro2, siapa sih yang gak mau sapa Raisa dan Vivi hari ini? Ya, dan di samping banget. Itu Vivi, Raisa, Bang juga kasih info nih bahwa bagi teman-teman yang mau interaksi bareng kita itu juga bisa.
2: Iya.
0: Caranya telepon kita di nomor WhatsApp Pro2 yang tadi Vivi sebutin. 08 11 66 99 480. Dan teman Pro2, tadi kita udah janjiin ada lagu Pelangi dan Hujan. Tapi belum kita puterin. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Bingung.
2: Kenapa?
0: Karena baru kita masukin ke playlist. Oke. Teman-teman Pro2, mungkin sebelum nanti kita bacain nih requestan-requestan kamu, kita mau ada kata penyemangat dulu nih dari Vivi dan Raisa, boleh?
2: Boleh.
0: Apa toh? Iya, mau teman-teman sampein di awal siaran kita.
2: Kalau dari aku, jangan gak sabar nunggu di ujung minggu dulu ya teman-teman, karena masih hari Senin.
0: Iya, benar banget.
1: Dan semangat menjalani hari Seninnya awal minggu.
0: Setuju banget. Jadi jangan kamu kayak kebanyakan orang ketika udah hari Senin bawaannya ngeluh.
1: Iya, stres.
0: Iya,
1: belum
0: stress.
1: Juga apa-apa.
0: Iya, benar banget. Baru Senin harusnya semangatnya semangat yang luar biasa gitu ya teman Pro2.
2: Iya, minggu depan gajian, bulan baru.
0: Oh iya, benar.
1: Yuk semangat yuk.
0: Yuk semangat teman-teman ya, hitungan hari lagi kamu bakalan nerima. Nerima apa tuh? Bagi-bagi. Oke, so jangan kemana-mana, kita puterin dulu Pelangi dan Hujan dari Fatin. Dan nanti aku Asabul.
1: Aku Raisa.
2: Aku Vivi.
0: Bakal kembali buat kamu di program Zona Musik Kamu. Pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Teman terbaik.

punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus, ingat ya, kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita bertiga khusus buat kamu. Gimana udah ada ya request guys?
1: Sudah.
2: Udah nih, Bang.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Boleh siapa dulu yang mau nyebutin nih?
1: Boleh dari aku dulu ya, requestan dari Instagram nih, Bang.
0: Siapa aja, Vi?
1: Yaitu judul lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira, Bang.
0: Tuh kan, gak sabaran pengen di ujung minggu.
1: Baru juga Senin loh.
0: Juga Senin. Oke, it's okay. Lagunya udah kita masukin ke playlist dan siap untuk diputarin. Next, ada siapa, Vi?
1: Ada Cegil dari Kazania.
0: Kazania mau diputarin lagu Cegil dari...
1: Nabila Takia.
0: Barusan udah kita puterin.
1: Iya, ada pesannya nih, Bang. Kata Kazania, selamat hari Senin, gak gedebak-gedebuk aja syukur.
0: Oh itu, yeah. Tuh teman-teman ya. Next, ada siapa, Vi?
1: Ada Pura-pura dari Liodra, Bang.
0: Lagu Pura-pura dari Liodra, yes. Siap. Ada lagi?
1: Terakhir ada dari Vanessa Z, Menjauh.
0: Okay, boleh banget menjauh. Sebentar ya, kita masukin dulu daripada kita lupa.
1: Ada okay. Salam dari Kak Amalia nih, katanya dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, thank you banget. Kakaknya udah jauh-jauh nih ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi.
1: Iya.
0: Thank you banget. Siapa nama kakaknya, Vi?
1: Kakak at Amalia Putri.
0: Kak Amalia.
1: Amalia Putri.
0: Ini bukan kali pertama Ashabul sapa Kak Amalia. Kak Amalia apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Next.
1: Terakhir, Salah Apa Aku dari Fajar Nur.
0: Salah Apa Aku, ini lagu yang cocok buat Ashabul Yamin. Okay, next, ada lagi, Vi?
1: Udah, Bang, cukup sih.
0: Siap, kita beralih ke Raisa, teman-teman yang udah join via live TikTok siapa aja.
3: Benar, ini ada dua sih yang request, Bang. Yang pertama dari requestan dari aku UPNRM gitu namanya. Dia request lagu Tak Satu Cerita by Rizwan Fadila feat Nabila.
0: Wow, ini lagunya agak sedikit mellow gitu ya, teman-teman ya.
3: Oke,
0: Tak Satu Cerita. Next.
3: Nextnya ada dari Kak It's Me, requestan dari Kak It's Me yang request lagu Titik Nadir.
0: Titik Nadir. Tuh, teman-teman suka enggak lagu itu?
1: Sedih sih ini.
0: Iya, iya benar. Ini sedih. Rata-rata lagunya galau semua ya, teman-teman.
3: Iya, pada kenapa ya?
0: Pada kenapa nih?
3: Senin lah ini, ayo kita bersenang-senang.
0: Iya, harusnya bersenang-senang nih. Titik Nadir. Oke, bentar. Kita masukin. Udah, siap. Berarti ada beberapa lagu yang siap diputerin. Ada Mesahira Di Ujung Minggu, Vanessa Z, Menjauh, Liodra Pura-pura, Fajar Nur Salah Apa Aku, dan juga Titik Nadir dari Kahitna. Dan kita juga mau sapa nih yang udah join bareng kita via WhatsApp Pro 2. Penasaran gak siapa aja?
1: Siapa penasaran aja tuh, Bang?
0: Bantu sapa ya, teman-teman ya. Okay, yang pertama. Okay. Yang pertama ada siapa nih? Kak Karina.
4: Halo Kak Karina.
0: Halo Kak, saya Karina dari Berbinar. Easy request selesai dari Sabrina Leonor. Terima kasih. Tuh, pengen selesai kakaknya, guys.
1: Cepet gimana? Banget pengen selesai.
0: Iya.
1: Emang udah mulai.
0: Aduh.
1: Aduh, maaf ya.
0: Jangan-jangan baru mulai nih.
1: Iya, udah mau selesai aja.
0: Bisa aja ternyata ya. Next, teman-teman bantu sapa ada izin Kak, aku mau request diputarnya lagu Sabrina Leonor Selesai. Terima kasih Kak, semangat selalu. Ini dari teman kita Kak Kirana.
4: Halo Kak Kirana.
0: Next, teman Pro 2 ada lagi nih pagi Kak.
1: Pagi.
0: Izin request lagu Selesai deh Sabrina Leonor tuh.
1: Sabrina lagi. Oke.
0: Kak, padahal kita baru mulai siaran
1: iya,
0: nih.
1: Iya, aku baru mulai loh ini.
3: Aku baru nyampe loh.
0: Ada jangan-jangan kita disuruh selesai nih.
1: Jangan gitu.
0: Next, ada Kak Widya.
4: Halo Kak Widya.
0: Kak Widya nih fansnya Kak Sabrina Leonor, izin request lagunya Sabrina Selesai tuh.
1: Selesai lagi. Udah tiga orang loh nyuruh kita selesai.
0: Iya, benar. Terus ini ada seseorang yang lumayan apa kalau enggak terlihat itu apa namanya guys?
1: Invisible?
0: Bukan, no.
1: Misalkan, mata, Kak.
0: Bukan. Misalkan kita punya Instagram, yeah. Tapi kita enggak posting apapun.
1: Misterius.
0: Ini ada orang misterius.
1: Apa tuh?
0: Ini kata kakaknya, "Hai, Kak." Udah itu aja.
1: Oh gak perkenalannya.
0: Hai juga. Ini kakak mau request lagu apa nih? Boleh banget nanti kita puterin. Tapi ternyata setelah aku cek lagi nih ada nama kakaknya, nama beliau ternyata Kak Afifa.
3: Halo Kak Afifa.
1: Halo Kak Afifa.
0: Kak Afifa jangan jadi orang misterius dong. Kami agak sedikit takut, betul
1: enggak? Iya, jujur takut.
0: Jujur takut. Next ada Kak Sarah.
3: Halo Kak Sarah.
2: Pagi Kak.
0: Pagi Kak Sarah, apa kabar ya? Kak Sarah ini juga pendengar setia Pro 2. Thank you banget.
3: Iya.
0: Kak Sarah mau diputarin lagu Berbinar. Kak Sarah ini dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor mau diputerin lagu Selesai itu.
3: Selesai lagi.
0: Bener. Terus ada yang mau diputerin lagu Menjauh by Vanessa Zee. Terus ada Kak Maria.
3: Halo Kak Maria.
0: Fanbase-nya Kak Sabrina Leanor mau request lagu berjudul Selesai.
3: Oke, selesai.
0: Terus lagu yang sama juga di request sama Kak Asri.
3: Halo Kak Asri.
0: Ada Kak Her.
4: Halo Kak Her.
0: Kak Her mau diputarin lagu Selesai juga, iya sama. Terus ada ini mungkin terakhir teman-teman ya. Halo Kak, saya Kak Windy.
3: Halo Kak Windy.
0: Iya, Kak Windy mau diputarin lagu sebentar, request putarin lagu Selesai.
3: Selesai.
1: Bye Sabrina Leanor.
0: Siap. Karena udah banyak yang nyuruh kita selesai dari tadi, kita selesai dulu ya untuk sekarang.
3: Selesai dulu untuk sekarang.
0: Oke, okay, teman-teman move on dulu ya. Kita putarin dulu beberapa lagu buat kamu. Ada Mesahira, Vanessa Ziliodra, Fajar Nur Kahitna, Rizwan Fadila, Angie. Selesai dan lain sebagainya. Dan nanti kita bakal kembali buat kamu di sela-sela lagu ini. Betul gak?
3: Betul banget.
0: Tapi ada yang mau disapa dulu gak dari live TikTok kira-kira?
3: Gak ada sih bang.
0: Gak ada, oke, siap. Berarti teman-teman kita di live TikTok lagi nyimak.
3: Iya, lagi dengerin.
0: Lagi dengerin. Sudah mau berdua kita ke ujung minggu dulu dari Mesahira.

0: Coba kamu bayangin, lagi di rumah atau lagi jalan bareng keluarga, terus terjadi situasi darurat dan semua harus evakuasi cepat. Pertanyaannya, kalau terpisah, ketemunya di mana? Kedengarannya emang sepele, tapi banyak orang yang belum pernah ngobrol soal titik kumpul dengan keluarganya. Padahal, punya rencana sederhana kayak gini bisa bikin situasi darurat jadi lebih terarah. Karena saat panik, yang paling dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga persiapan.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama kita bertiga.
1: Yeay. Hai. Gimana teman Pro 2, udah terhibur? Harusnya udah ya.
0: Sudah dong.
1: Tadi ada Liodra, ada Vanessa Z, ada Mesahira. Next ada Fajar Nur, teman Pro 2. Oh
0: Fajar Nur. Fajar Nur.
1: Judulnya Salah Apa Aku.
0: Salah apa ya aku?
2: Salah apa ya?
0: Salah apa ya? Salah apa ya?
1: Tapi teman-teman tahu enggak? Kalau ternyata lagu ini tuh ada makna yang cukup dalam.
0: Oh iya.
1: Iya, yang mana lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang lelah dan harus berjuang sendiri dalam hubungan asmara.
0: Cinta bertolak gitu ya.
1: Cinta bertolak atau cinta bertepuk
0: cinta
1: sebelah tangan?
0: Cinta bertolak sebelah tangan.
2: Apa bertepuk ya? One-sided love.
1: Aduh, tapi intinya berat banget
0: berat
1: lagu
0: banget
1: ini.
0: Berat banget sih.
1: Iya, ini bener. Pure curahan hati seseorang yang sudah berjuang sendirian.
0: Aduh. Kita temenin sedihnya.
1: Iya benar, tapi nggak apa-apa, siapapun teman-teman yang request lagu ini semoga cepat pulih
0: cepat
1: perasaannya
0: pulih ya,
2: semoga
0: hatinya.
2: Ya
1: walaupun mungkin sekarang lagi hancur banget,
0: hancur-hancurnya
1: nggak tuh. Dan teman-teman kalau ada di posisi ini gimana nyikapinnya?
0: Aku nangis dulu deh.
1: Emang boleh semenangis itu Raisa?
0: Nangis aja dulu.
1: Iya, boleh-boleh.
0: Kalau Vivi gimana?
1: Kalau Vivi gimana?
3: Kalau aku sih nikmatin sakitnya sih. Emang karena kita kan belajar dari kesalahan kan, Mbak. Jadi emang sakit-sakit dulu kan. Nanti
0: bener.
3: Jangan lupa juga tetap apa sih? Healing lagi,
1: iya,
3: cari kegiatan, sibukin
1: setuju,
3: diri.
1: Setuju. Dan kalau misalkan kita udah healing, kita udah
3: recovery.
1: Mm-hmm. Abang yakin itu pasti bakalan jadi momen di mana kita bakalan sadar toh ternyata mungkin dia enggak tepat buat kita dan kita pasti bakalan ada rencana ke depan, mungkin cari yang lebih
0: baru,
1: tepat.
0: Iya,
1: setuju
0: enggak? Setuju.
1: Jadi kita puterin ya teman-teman ya.
0: Oke.
1: Ada Fajar Nur dengan judul
0: Salah Apa Aku.
1: Ini dia.

0: Oke, kita mau pro 2 ya, barusan ada salah paku dari Fajar Nur. Dan aku lihat nih, Vivi sama Raisa lagi nangis. Kenapa nangis teman-teman? Apakah karena lagunya?
1: Terlalu ke bawah sih bang lagunya.
0: Aduh, enggak. Itu canda teman-teman ya.
2: Enggak ada. Enggak ada ya kita nangis.
1: Enggak guys, kita happy kok.
2: Kita lagi happy.
0: Iya benar banget. Teman-teman, ini enggak kerasa kita udah dipukul
1: 10.56.
0: Artinya 4 menit lagi kita udah harus meninggalkan program Zona Musik Kamu pertama.
1: Oke.
0: Dan kita ajak dulu nih teman-teman untuk jangan kemana-mana. Karena nanti bener bakalan banget ada sederet lagu requestan kamu teman Pro 2. Bener gak?
1: Bener banget.
0: Dan teman Pro 2, setelah ini bakalan ada lagu pamungkas kita di program Zona Musik Kamu pertama. Ada Sabrina Leanor selesai. Ini cocok banget teman-teman ya. Kita selesai
1: part pertamanya. Iya.
0: Dan nanti bakal ketemu lagi di part kedua, ada lagu Kahitna dengan Titik Nadir, ada Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadila Fit Nabila Takiyah, ada Angie Carvalho, ada Reality Club, ini requestan dari seseorang yang spesial di hari
1: spesial
0: ini.
1: Hari ini.
0: Ada Afgan dengan Kacamata, ada Dewa dengan Pupus, dan Sabrina Lenor dengan Haha. Jadi boleh banget teman Pro 2. Kalau kamu mau hahaha bareng kita di part kedua.
1: Boleh banget.
0: Boleh banget, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, Pro 2. Gimana? Ini kelihatannya Raisa sama Vivi agak sedikit ngantuk mungkin ya?
1: Lapar sih.
2: Lapar bener banget.
0: Karena udah hampir menuju makan siang.
1: Yeay.
2: Sebentar lagi.
1: Yeay. Ya, jadi teman-teman gak kerasa kita udah di zona musik part 2 nih.
0: Benar.
1: Yes, jadi siapa aja nih yang request lagu sih lagi Kak Vivi?
3: Okay, dari aku dulu mungkin ya, ada requestan yaitu I Wish Was Your Joke by Reality Club.
0: Okay,
3: I Wish
0: I Was Your Joke tuh?
3: Dari Kak Mulyanti, Bang.
1: Mulyanti.
0: Boleh.
1: Halo Kak Mulyanti, ada pesannya enggak?
3: Pesannya, Kakak cantik semangat selalu ya.
0: Teman-teman dapat ini ya, dapat salam hangat. Dari siapa tadi?
3: Kak Mulyanti.
1: Makasih ya Kak Mulyanti.
3: Makasih Kak.
1: Pasti kakaknya juga cantik deh ya.
0: Iya, kalau diterka ya.
1: Iya, yes, kayaknya sih dari namanya nih ya.
0: Betul banget, next ada siapa?
3: Selanjutnya ada Pupus dari Dewa, dari requestan dari Kalina Marlina.
0: Kak Kalina Marlina. Kalina Marlina, orang mana sih Kalina ini?
3: Orang Bengkulu, Bang.
0: Wow, jauh-jauh request ke Prodo Bukit Tinggi. Thank you buat Kalina Marlina ya, udah
3: kasih
0: request.
3: Kalina.
0: Next.
1: Next, kalau dari TikTok nih ya, ada requestan dari Sharon GPG. Dia request lagu Sumpah Mati Selena Grace.
0: Oke, Sumpah Mati.
1: Bener. Terus ada juga requestan dari Fir, R-nya banyak nih.
3: R-3.
1: Ada tiga. Dia request lagu Kacamata Afgan.
0: Boleh.
1: Dari Afgan. Terus juga terakhir ada dari Murah Itu. Mahal ah. Masa murah
0: boleh,
1: sih?
0: Boleh.
1: Mahal. Iya, jadi Murah Itu request lagu Jagat Rasa Samuel Cipta.
0: Siap. Berarti ada beberapa lagu yang ini bakalan ngibur kita di beberapa menit ke depan, teman-teman ya. Hingga
1: bener
0: kita meninggalkan
1: banget
0: program Zona Musik Kamu part kedua. Di antaranya ada requestan dari
3: Kak Sharon, Kafir, sama Murah Itu.
0: Bener banget. Jadi bagi kamu teman-teman yang mungkin masih belum ngedengerin ya, kita sounding lagu kamu untuk diputerin, gak apa-apa. Tenang aja, nanti bakal kita maksimalkan di satu jam ini. Makanya jangan kemana-mana.
1: Yes, bener
3: yes,
1: banget.
3: Bener-bener stay tune guys.
0: Di mana stay tune-nya teman-teman?
3: Season di RRI Pro 2
0: Bukit Tinggi, teman terbaik
3: kamu.

0: terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Astacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita bertiga di 94,8 FM. Gak kerasa, kita udah menghabiskan 30 menit pertama.
1: Bener banget.
0: Untuk zona musik kamu terakhir di hari ini. Gimana nih perasaan dari Vivi dan juga Raisa?
1: Kita enjoy banget lagu-lagunya dari tadi. Senang banget.
0: Bener, lagunya luar biasa ya teman-teman ya.
1: Bener, dikasan orang keren-keren deh.
0: Betul. Lagunya. Dan tentu gak hanya lagu-lagu yang udah kita puterin aja yang nemenin kamu, tapi juga ada beberapa lagu yang udah kita masukin ke playlist kita sesuai requestan.
1: Yes, bener banget.
0: Ada Remuk, ada Jagat Rasa, ada Haha, dan juga About You. Jadi boleh banget teman Pro 2 bagi kamu yang mungkin sekiranya udah request, tapi seperti yang Raisa sampaikan di live TikTok,
1: udah gak bisa.
0: Tuh Vivi sama Raisa, boleh dijelasin dulu gak?
1: Karena ini bentar lagi waktunya udah mau habis kita. Jadi kalau mau request lagu, ntar malam bisa request lagu lagi.
0: Bener banget, ya di kan? Program Story of the Day.
1: Yes, bener
0: hadir
1: banget.
0: Hadir aja teman Pro 2, 2 jam dari jam 9 malam ke jam 11 malam. Teman-teman pernah join gak di Story of the Day malam?
1: Enggak. Juju udah tidur. Iya benar. Udah tidur.
0: Aduh,
1: kita kan masih muda, jadi tidur cepat lebih bagus.
0: Tidur cepat lebih bagus, enggak apa-apa. It's okay ya. Bagi kamu yang mungkin sekiranya setiap malam enggak bisa tidur, dengerin dulu Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Benar banget.
0: Tadi malam aku join di ruang dengar kamu dan lumayan banyak yang curhat.
1: Oh iya.
0: Wah. Ada yang curhat, ada yang cerita, ada yang ya nanya dan berbagai hal lainnya yang
1: sharing ya. Pengen banget dengar curhat-curhatan. Kapan ya?
0: Nanti malam aja. Dan teman-teman Pro 2, ini kita takut banget lagu-lagunya enggak keputar semuanya. Jadi kita puterin dulu ya.
1: Iya, nanti boleh kita sapa banget lagi.
0: Iya, nanti Asabul, Vivi dan juga Raisa bakal sapa kamu lagi di program Funtertainment, terus Pro 2 Sport dan Asiknya Bisnis. Makanya
1: stay tune guys.
0: Iya.
1: Stay tune
0: ya. Di mana teman-teman?
1: Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Betul banget, di frekuensi 94,8 FM.
1: Teman

0: Mentawai tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga dengan berbagai seni tradisi yang telah diwariskan nenek moyang suku Mentawai. Memperoleh kebahagiaan dengan menghias tubuh adalah salah satu kepercayaan mereka. Kaum pria mentato tubuhnya sebagai simbol jati diri dan kedewasaan. Kaum wanita menajamkan gigi mereka sebagai lambang kecantikan dan kedamaian. Hal yang menyakitkan untuk dilakukan, namun itulah cara masyarakat suku Mentawai dalam memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan mempertahankan tradisi.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Sibuk banai Jui nampaknya koma.
4: Iyo, baa tu ah kabar.
3: Aduh cerita cik Jui.
4: Gia.
3: Cok takok di Jui di.
4: Jadi
3: dia teh batang kayu ko ha. Adalah inggo 10 buruang.
4: 10.
3: Ha, mati 2 iko ditembak orang.
4: Ha,
3: baranan tinggal menerui Jui.
4: Pasti salapan.
3: Hah, salapan?
4: Iyo.
3: Yakin? Haha, jaweknya duo.
4: Kok duo?
3: Salabiahnya kan tambah.
4: Ayo.
5: Intermezzo. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Balik lagi teman-teman, gak kerasa nih udah di penghujung waktu ya.
1: Yes, benar banget. Oke, kita karena udah di penghujung waktu, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah request lagu di sini. Dan maaf banget kalau misalnya ada yang gak keputar karena waktunya udah gak cukup nih kebetulan. Jadi kalau mau request lagu ntar bisa ntar malam atau besok lagi. Tetap di jam 10 ya bang. Kalau
2: betul banget.
1: Di zona musik kamu besok iya. Jam 10 sampai jam 12.
2: Bener banget. Jadi buat teman-teman ya, kita minta maaf seperti yang udah Vivi sampaikan sama Raisa. Kalau ada lagunya yang gak keputar. Terus juga lagunya yang gak ada di playlist kita.
1: Iya maaf juga ya. Next time kita putarin.
2: Betul banget.
0: Jangan bersedih hati ya teman-teman.
2: Iya. Yes. Mungkin ada kata penyemangat dulu nih dari Vivi dan juga Raisa sebelum kita akhiri zona musik kamu.
1: Nah, karena banyak yang enggak suka Senin, aku mau bilang semangat teman-teman. Senin itu enggak selamanya buruk kok. Bisa juga asik, apalagi kalau ditemanin aku.
2: Boleh.
0: Agaknya endingnya kaget ya.
2: Apalagi aku, apalagi kami enggak sih.
1: Ada aku loh, PTW.
2: Oke, kalau dari Vivi apa nih?
0: Dari aku semangat ya jalanin paginya. Jangan sedih karena minggu depan udah bulan baru.
2: Iya, betul.
1: Waktunya
2: banget.
1: Apa kalau gajian? Bagi yang kerja. Dan, kita dapat apa?
2: Dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di penghujung zona musik kamu. Pun juga kita udah di penghujung bulan ini.
0: Iya.
2: Benar apa kata Vivi, harusnya kita bahagia.
0: Bahagia karena udah mau 17-an.
2: Yeah. Oh iya,
0: 17-an.
2: Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi buat teman-teman nih, 17 Agustus mau ngapain, nanti kita buka topik khusus.
0: Yes. Okay, ya.
1: Iya, benar banget.
2: Dan akhirnya aku Asabul.
1: Aku Raisa.
0: Aku Vivi.
2: Ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah request dan mohon maaf lagunya yang gak keputar. Sampai ketemu di program yang sama di kesempatan berikutnya. Satu lagu terakhir dari kami bertiga ada Samuel Cipta dengan
1: Jaga rasa.
2: Iya, ini dia teman Pro 2. Sampai ketemu di program berikutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman.

nasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi bersama Sambul di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Habul, kok sendirian aja suaranya? Tadi bukannya rame. Iya teman Pro 2, tadi rame banget ya. Ada Raisa, ada Vivi. Tapi untuk sekarang teman Pro 2, cukup aku aja yang nemenin kamu ya di 1 jam ke depan. Dan nanti di pukul 2 kita undang lagi teman-teman kita ya yang bakalan ngeramein Pro 2 di hari ini hingga nanti pukul 3 sore.

Teman Pro 2 di Funtertainment edisi hari ini. Yang pertama aku mau ngajak kamu dulu nih teman-teman ya. Ada aktor husband Nam Gong Min. Ini resmi katanya Teman Pro 2 ya menjadi ayah. Gimana Teman Pro 2 NKM Film selaku agensi sang aktor mengatakan Jin Ah Run ini melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki pada 27 Juli 2026. Dan pada 18 Juni 2026 ini Nam Gong Min mengumumkan sang istri sedang hamil tua Teman Pro 2 dan juga fokus mempersiapkan persalinan anak pertamanya. Mungkin kamu pengikut dari Nam Gong Min teman-teman ya. Jadi ini pasti bakalan jadi info yang membahagiakan nih. Dan di samping itu Teman Pro 2 seperti diketahui Nam Gong Min dan juga Jin Ah Rum ini pertama kali bertemu pada 2015 saat kerja bareng dalam film Like My Fire. Yang mana saat itu Teman Pro 2 sang aktor ini menjadi sutradara sementara Ah Rum sebagai cast dalam film itu. Dan Teman Pro 2 pasangan ini itu kemudian go public dengan hubungan mereka pada 2016 dan menikah pada 2022. Setelah 4 tahun Teman Pro 2 ya menantikan buah hati, akhirnya pasangan ini itu dikaruniai anak pertama. Dan mungkin kamu juga udah ada yang baru nikah atau udah nikah beberapa tahun tapi belum dikaruniai, gak apa-apa teman-teman, aku doain semoga next kamu juga dianugerahi gitu ya sang buah hati. Dan aku doain juga itu datangnya di waktu yang tepat. Karena percayalah teman-teman, setiap sesuatu yang sudah tertulis untuk kita itu pasti bakalan hadir untuk kita di waktu yang tepat teman-teman. Dan percaya aja sama ketentuan yang di atas. Oke? Okay?

Oke, teman Pro 2 balik lagi pada aku Asapul di 94,8 FM. Gak kerasa teman Pro 2 ya, udah pukul 12 lewat 19 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini. Dan teman Pro 2 tepat nanti di pukul 12 lewat 27 kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pukul 12 lewat 23 teman-teman ya. Kita mendengarkan lagu Islami sebelum nanti kumandang azan zuhur, kita kumandangkan melalui Pro 1. Dan sebelum itu tuh teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi, sekarang suara aku sendirian, tadi rame banget. Iya benar, kan ada Vivi dan juga ada Raisa yang nanti bakalan hadir lagi buat kita di program Pro 2 Sport dan Asiknya Bisnis di pukul 1 siang ke pukul 2 dan pukul 2 ke pukul 3 sore. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di Funtertainment. Tadi aku udah kasih info juga ya, yang mana Nam Gong Min dan Jin Ah Run ini dikaruniai anak pertama. Tentu ini adalah satu hal yang kayak jadi info membahagiakan buat kamu yang selalu ngikutin perjalanan Nam Gong Min dan juga Jin Ah Rum ya teman Pro 2. Dan di samping itu aku yakin banget pasti ada juga nih di antara teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk bisa mendapatkan buah hati gitu. Bukan mendapatkan tapi untuk bisa dikaruniai buah hati. Dan aku doain semoga itu semua bisa menjadi usaha yang nanti ketika waktunya tiba Allah karuniai di waktu yang tepat dan juga di momen yang tepat. Mungkin sekarang kenapa belum Allah titipkan gitu ya teman Pro 2, mana tahu bukan waktu yang terbaik untuk sekarang. Jadi boleh bangun positif thinking aja teman Pro 2 ya, nggak boleh netting, nggak boleh apalagi sama yang Maha Kuasa teman Pro 2. Percaya bahwa segala sesuatu itu udah ditakdirkan, udah ditetapkan, sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Dan teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 21 kembali aku ingatkan nih, aku yakin kamu pasti udah pada berencana untuk cari makan siang gitu ya. Jadi boleh banget hati-hati teman Pro 2 selama di jalan. Jangan sampai terjadi apa-apa, jadi boleh banget fokus bawa mobilnya, fokus bawa kendaraannya. Bagi kamu yang mungkin sarapannya di kantor aja, boleh banget semoga sarapannya bisa jadi salah satu sebab kamu bakalan semangat jalanin hari hingga nanti kamu tidur lagi. Apalagi sekarang hari Senin teman Pro 2, ini adalah hari yang banyak banget orang ngeluhin. Hayo, siapa nih diantara kamu teman Pro 2 yang ketika udah ketemu sama hari Senin bawaannya ngeluh aja. Nggak boleh teman Pro 2 ya, nggak boleh. Harus semangat teman-teman. Kalau bisa semangat di hari Kamis karena mau menuju weekend, itu juga harus sama dengan semangat di hari Senin gitu. Oke, apalagi ada Pro 2 yang selalu hadir buat kamu. Ada aku yang selalu siap untuk kamu. Selamat Pro 2 di pukul 12 lewat 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku ngajak kamu, kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami dan juga nanti kumandang azan zuhur di hari ini tepat di pukul 12 lewat 27. Dan aku Asabul, teman Pro 2, nanti sapa kamu lagi setelah ibadah sholat zuhur. Oke, pastiin tetap stay tune di

0: kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur. Hari ini, tepat pukul 12.27 waktu Indonesia Barat, langsung kami kumandangkan dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2 ya, ada beberapa lagu religi yang bakal aku puterin buat kamu sebelum nanti aku sapa lagi ya di program Fantartainment. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wali Allah adalah mereka yang soleh dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan dilihat dari kesaktian yang bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Namun mereka yang disebutkan dalam firman Allah, barang siapa yang memusuhi wali kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan wali-wali Allah, yakni orang-orang saleh yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah.

Teman Pro 2 masih di Fun Entertainment Beraqua Sabul, dan next Teman Pro 2 ada info yang datang dari Lee Jun Ho, Teman Pro 2. Yang mana katanya ini comeback main drama lewat Embassy for Foreign Monster, Teman Pro 2. Yaudah Teman Pro 2, Lee Jun Ho ini dipastikan beradu akting dengan aktris Hong Hwa Yeon dalam drama Embassy for Foreign Monster in Korea. Yaudah Teman Pro 2, hal itu diumumkan langsung oleh TVN selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut. Yaudah Teman Pro 2, drama komedi romantis berpadu misteri ini itu bercerita tentang seorang diplomat yang tak sengaja ditugaskan untuk mengurus para monster yang ada di Korea Selatan. Yaudah Teman Pro 2, dalam tugas itu dia bertemu seorang duta besar yang ternyata seekor naga. Dan Teman Pro 2, Lee Jun Ho ini akan berperan sebagai Chaeyeon, seekor naga yang menguasai air dan juga menjabat sebagai ketua kedutaan paling misterius di dunia. Dikenal sangat tertutup, Teman Pro 2, Chaeyeon ini memilih tinggal di darat selama lebih dari 1000 tahun. Sementara Teman Pro 2, Hong Hwa Yeon ini berperan sebagai Go Mi Wo, seorang diplomat muda, mantan atlet panahan gitu ya, yang pernah meraih medali emas di Asian Games. Dan sebagai diplomat, dia mendapat tugas yang tak masuk akal, Teman Pro 2. Dan Go Mi Wo ini tak sengaja ditugaskan ke kedutaan besar monster asing di Korea Selatan, tempat terlarang untuk manusia. Dan Go Mi Wo, Teman Pro 2, menjadi satu-satunya manusia di kedutaan tersebut. Dan Teman Pro 2, kalau kita baca sekilas ini pasti bakalan jadi bahan tontonan yang bisa dikatakan pure bikin kita penasaran gitu ya, Teman Pro 2, dengan alur cerita, terus juga bagaimana keseruan dalam cerita itu, betul nggak? Dan katanya Teman Pro 2, drama Embassy for Foreign Monster ini menggambarkan proses perubahan kehidupan sehari-hari Chaeyeon dari yang monoton tiba-tiba dimasuki seorang manusia yang bahkan tidak bisa lebih dari 100 tahun, Teman Pro 2. Dan selanjutnya teman-teman, produksi proyek ini tuh akan diarahkan oleh Bae Hyun Jin, sutradara di balik drama Hilary Chi, Teman Pro 2. Sementara skenarionya Teman Pro 2 ini digarap Shin Hae-eun, penulis skrip dari Hometown Cha-Cha-Cha. Boleh banget Teman Pro 2, bagi yang penasaran langsung aja kamu harus pantengin terus gimana perkembangan dari drama Embassy for Foreign Monster ini, Teman Pro 2, yang dibintangi oleh Lee Jun Ho. So Teman Pro 2 masih di Fun Entertainment Beraqua Sabul, dan aku mau ke lagu berikutnya dulu, Teman Pro 2 ya, yang udah nungguin kita dari tadi. Ada lagu apa, Bul? Ada lagu Haiku, Teman Pro 2, dengan Bahagia Bersamamu. Ini dia.

Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 12.56 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di siang ini, Teman Pro 2, dan informasi terakhir nih yang datang dari program Fantertainment, Teman Pro 2, yang mana single baru Jennie ini sukses dominasi chart musik global, Teman Pro 2.

0: ini comeback ke industri musik dengan merilis single baru berjudul Less Than A Lover, Temam Pro 2, pada 24 Juli 2026. Setelah 24 jam dirilis, Temam Pro 2 lagu itu langsung mendominasi berbagai chart musik global. Dan OA Entertainment, Temam Pro 2, agensi yang menaungi member Blackpink itu mengungkapkan Less Than A Lover ini menempati peringkat pertama chart top songs iTunes di 27 negara dan juga kawasan, teman-teman ya, pada 25 Juli 2026. Dan selain Indonesia, Temam Pro 2 lagu baru Jennie tersebut juga mendominasi top songs iTunes di Brasil sehingga dan bahkan hingga Filipina, Temam Pro 2. Dan tak hanya di iTunes, Less Than A Lover ini juga meraih sukses di chart musik Cina. Dan Temam Pro 2 mengutip dari Alik Pop, lagu tersebut menempati puncak tangga lagu 3 platform streaming utama Cina. Dan dari OQ Music, Temam Pro 2, NetEasy, Call Music, dan juga Kugou Music, lagu itu bahkan mendapat sertifikat Gold dari OQ Music. Sementara video musik Less Than A Lover yang telah ditonton 7,8 juta kali dalam 24 jam itu, Temam Pro 2 ini berhasil menempati posisi pertama musik video trending worldwide YouTube di Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Gimana Temam Pro 2 di Korea Selatan sendiri, ini single baru Jennie tersebut menempati peringkat 2 chart Melon Hot dan juga masuk daftar top 20 Apple Music di Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. Bersamaan dengan perilisan single solo terbarunya, Temam Pro 2, Dracula, yang merupakan proyek kolaborasi Jennie bersama Tern Impala, ini semakin kuat di Billboard, Temam Pro 2 ya, yang mana lagu itu masuk masih betah di peringkat kelima Billboard pada 5 Juli 2026. Dan Jennie ini katanya, Temam Pro 2, kalau dilihat-lihat itu berpotensi memperdengarkan lagu Less Than I Lover di ajang Lollapalooza Kakigo yang akan digelar di Grand Prix Amerika Serikat pada 1 Agustus 2026 mendatang, Temam Pro 2. Dan selanjutnya, dia akan tampil di Summer Sonic, Temam Pro 2, pada 14 dan juga 16 Agustus 2026. Gak kerasa Temam Pro 2 ngomongin Jennie, kita udah di pukul 13 tepat waktu Indonesia Barat aja, artinya aku harus muterin satu lagu nasional dulu, teman-teman ya, sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program berikutnya bersama dua teman-teman aku yang tadi sempat join bareng kamu di Zona Musik Kamu. Nanti di 2 jam terakhir aku gak sendirian, kita bakalan bertiga nih untuk bahas hal-hal seputar olahraga dan juga dunia bisnis. Makanya Temam Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa cita rasa makanan akan berbeda ketika dikonsumsi di pesawat terbang? Ini karena indera pengecap kita tidak bekerja dengan cara yang sama saat di udara dan saat di daratan. Tekanan rendah dan ketinggian pesawat mempengaruhi fungsi indera perasa, hingga makanan terasa kurang enak atau terlalu tawar. Kelembaban udara juga bahkan mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Selain itu, selama penerbangan, tubuh kita mengalami dehidrasi dan kelelahan karena perbedaan zona dan perubahan waktu. Kondisi tubuh yang tidak nyaman ini bisa mempengaruhi selera makan dan persepsi rasa. Namun, beberapa maskapai penerbangan telah meningkatkan kualitas makanan mereka dengan membuat makanan khusus untuk dikonsumsi di udara dan menyediakan minuman yang lebih banyak untuk menghindari dehidrasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asapul di 94,8 FM. Teman Pro 2, dan aku gak sendirian. Seperti yang udah aku janjiin, aku bakal ngundang lagi teman Pro 2 ya, saudari-saudari aku yang bakal nemenin kita hingga nanti pukul 3 sore. Halo.
1: Hai.
0: Gimana? Halo. Masih semangat?
1: Semangat.
0: Kalau masih semangat, semangat paginya mana nih?
1: Pagi.
0: Luar biasa. Boleh banget. Emang boleh seheboh itu, Bul? Iya, boleh banget.
1: Harus dong, seheboh harus. Itu.
0: Iya, Bul, kenapa heboh banget di awal siaran? Iya, karena kita ada di ajang Pro 2 Sport.
1: Sport, yeah.

0: Dimanapun itu, format Hyrux ini selalu sama. Jadi peserta dapat membandingkan waktu mereka dengan peserta lain di berbagai negara gitu.
1: Wow.
2: Jadi konsepnya unik, cepet-cepetan ya, ya Kak?
0: Yes, bener banget.
1: Dan karena katanya Raisa ini gak hanya atlet yang memang mereka berkecimpung di bidang olahraga juga, tapi
0: pemula juga
1: artis
0: bisa,
1: juga
0: artis bahkan juga.
2: Influencer juga banyak yang ikut.
1: Siapa aja itu.
2: Nah, kemarin karena TV kebetulan di Indonesia dijadiin tuan rumah nih. Jadi RS ya Hyrux Jakarta yaitu digelar pada 27 sampai 28 Juni 2026 di Nice itu Nusantara International Convention Exhibition di Peak 2. Itu menarik perhatian para artis nih, kayak Marcel Darwin, Richard Kahn, Jennifer Bakdim, Luna Maya, Nirina Zubir bahkan. Banyak banget sih Bang.
1: Berarti Hyrux ini bisa untuk siapa saja.
2: Siapa aja, iya, gak ada ketentuan.
1: Iya, jadi secara tidak langsung teman-teman Pro 2 ya, bahwasanya Hyrux ini terbuka untuk semua orang. Artinya siapapun dapat, bahkan ada situs webnya.
2: Iya,
1: iya, ada situs webnya dan kita bisa mengunjungi situs web mereka dan juga membeli tempat di divisi yang mungkin ingin kita ikuti,
2: iya,
1: gitu. Mungkin nanti Raisa atau Vivi bisa spill aja ya, apa aja sih yang mungkin bakalan kita
2: cari tahu lebih dalam
1: ya, terkait Hyrux ini. Gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Sport, di Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya

0: untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget!
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman Pro2, masih sama kita bertiga nih, masih di Pro2 Sport ya.
1: Benar banget. Yeay. Masih ngomongin olahraga Hyrox.
2: Benar banget.
1: Silakan teman-teman, apa nih yang mau di?
0: Nah, informasi dari aku dulu nih. Jadi Hyrox ini format perlombaannya tuh unik banget nih. Yang pertama, setiap peserta menyelesaikan lari 1 km, abis itu workout sekali, terus lari lagi 1 km lagi, terus workout kedua. Nah, pola tersebut diulang hingga 8 kali. Jadi, setiap peserta totalnya adalah 8 km lari dan 8 workout station. Nah, kenapa sih popularitas Hyrox ini meningkat gitu ya akhir-akhir ini?
1: Itu kenapa tuh?
0: Karena yang pertama, format lombanya itu konsisten. Kayak udah aku bilang tadi, mudah diukur progresnya. Jadi jelas setiap peserta tuh pengukurannya gimana gitu. Nah, yang kedua, karena dia menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Jadi gak cuman kecepatan doang nih.
1: Iya, benar.
0: Ada daya tahannya, dari workoutnya gitu. Jadi dia menggabungkan banyak kecepatan gitu. Nah, yang ketiga itu olahraga ini bisa diikuti oleh pemula maupun atlet berpengalaman. Jadi orang pemula juga bisa nih ikut.
1: Bener-bener.
0: Gak perlu yang harus udah berpengalaman banget olahraga, terus gak perlu. Kita pemula juga bisa ikut kok gitu. Nah, selain itu juga komunitas perlombaan itu tuh besar banget dan suasana kompetisinya selalu meriah gitu.
1: Wow,
0: makanya mungkin, populer.
1: Iya, mungkin kamu bisa jadi salah satu bagian dari olahraga ini untuk kedepannya teman Pro 2.
0: Iya, bisa jadi.
1: Tapi kalau di Bukit Tinggi ini masih ini ya.
2: Masih belum sih, masih asing.
1: Belum ya. Bener. Next, Vivi, ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait olahraga Hyrox?
2: Dari aku ada fun fact nih dari apa Hyrox tuh. Nah, sebenarnya kalian belum tahu kan Hyrox tuh apa? Hyrox itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu hybrid and rockstar. Nah, itu olahraga yang menggabungkan jenis latihan dan mengajak siapapun yang menjadi bintang dalam tantangan kebugaran ini. Namun, Hyrox sendiri tuh ada tantangannya buat para atletnya.
1: Apa tuh?
0: Apaan tuh?
2: Bukan karena larinya nih yang capek, tapi melainkan nama itu sled push, yaitu mendorong beban berat setelah tubuh mulai kelelahan.
1: Siap.
2: Jadi karena pemainnya tuh udah lari 8 kilo, terus disuruh angkat beban lagi, jadi kayak capek gitu, karena energinya udah kekuras duluan.
1: Bener-bener, biasanya kalau olahraga kita kan fokusnya ke satu
2: bidang aja gitu kan.
1: Bener. Dan ini ngomongin olahraga ini teman-teman ya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi bahwasannya siapapun bisa mengikuti, bener. Ngomongin terkait hal ini, aku juga mau sampaikan satu hal nih teman-teman Pro 2, bahwasannya ajang Hyrox ini menampilkan 3 divisi lomba utama, ada tunggal, ganda, dan juga estafet. Yona semuanya ini mengikuti format latihan yang sama, kecuali estafet nih teman-teman Pro 2 yang mana setiap divisi menawarkan kategori terbuka dan juga profesional. Dan selanjutnya itu dibagi berdasarkan kelompok usia.
2: Iya, benar.
1: Gak hanya mereka yang memang atlet di bidang ini aja, tapi pemula pun bisa seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi ada beberapa kategori usia teman Pro 2, mulai dari di bawah usia 24 tahun, ini berkisar 16 hingga 24 tahun, terus kemudian dengan peningkatan 5 tahun, 25 tahun hingga 29 tahun, 30 tahun hingga 34 tahun, dan seterusnya. Jadi ada 3 kategori. Yang terakhir ini kategori senior. Itu 70 hingga 74 tahun, 75 hingga 79 tahun. Jadi kategorinya memang per 4 tahun gitu teman-teman ya. Dan dari sini kita bisa ngelihat nih bahwa benar ya teman-teman bahwasanya olahraga ini bisa diikuti oleh siapapun.
2: Iya, yang penting staminanya kuat aja gak sih?
1: Bener, bahkan ada lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Bahwasannya olahraga ini juga ada kelompok usia di bawah 29 tahun. Terus ada diperuntukkan untuk di bawah 40 tahun. Jadi memang ya semua umur bisa.
2: Iya, semua bisa banget ikut
1: bisa
2: ini.
1: Bisa banget. Jadi boleh banget bagi kamu yang baru tahu nih info terkait olahraga Hyrox, boleh di searching setelah ini ya.
2: Cobain.
1: Iya, mana tahu kamu tertarik.
2: Iya, karena yang penting stamina kalian kuat aja, kalian gak harus ada basic nge-gym, pelari kah, gak harus.
1: Betul, pemula pun bisa.
2: Yes.
1: Gitu.
2: Bang Abul mau?
1: Tertarik sih. Nanti dicoba ya kalau misalkan Bukit Tinggi udah ada olahraga ini. Teman-teman tertarik nggak?
0: Maaf, aku anaknya suka tidur aja.
1: Suka tidur, tuh Gen Z banget.
0: Gak jago olahraga. Iya.
1: Gak jago olahraga. Oh mungkin gak ini kebiasa. Kali. Olahraga kan gak selalu yang berhubungan sama
2: angkat beban
1: dan lain sebagainya. Bisa yoga di rumah.
0: Yes. Oh kalau itu ada, kalau aku juga termasuk anak yang sehat.
1: Oke, nyapu ya.
2: Cuci piring ya.
1: Cuci piring. Iya, benar. Cuci piring 5 tumpuk itu udah sama halnya dengan angkat beban sepeda gitu. Benar
2: dong.
1: Sudah mau Prodo masih di Prodo Asper bareng aku Asabul.
2: Aku Raisa.
0: Aku Vivi.
1: Jangan kemana-mana teman Prodo, kita ketulus dulu dengan Jatuh Suka.

0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi bareng kita.
1: Iya, betul banget. Hai. Gimana teman-teman, udah di penghujung aja kita ya di Pro 2
0: Sport. Iya,
1: mau spill apa lagi kita di balik olahraga Hyrox? Siapa dulu?
0: Aku. Okay. Aku mau spill, walaupun aku gak coba, tapi aku mau spill tips gimana supaya pemula bisa ikut kompetisi ini nih.
1: Ah, gimana
0: sih caranya karai gitu kan ya. Pertama yang harus direkomendasiin tuh yang pertama latihan lari secara rutin, kombinasi lari jarak jauh dan interval. Nah, karena kan peserta harus menyelesaikan total 8 km lari nih. Nah, jadi kita harus sering latihan lari untuk membiasakan diri lari dalam kompetisi itu gitu. Karena semakin baik kemampuan berlari, semakin banyak energi yang bisa dihemat untuk menyelesaikan setiap workout gitu.
1: Oke, siap-siap.
0: Nah, yang kedua, bangun kekuatan yang fungsional gitu. Nah, ini tuh kan bukan cuman lomba lari ya, tapi ada workoutnya juga gitu. Jadi ya walaupun intinya sebenarnya lebih ke lari, tapi kita juga harus siapin kekuatan yang mental gitu dan fungsional. Nah, dan kita tuh boleh fokusin ke gerakan yang benar-benar bakal dipakai nih saat lombanya, kayak squat, deadlift, push, pull, farmer's carry dan lain-lain. Nah, tujuannya supaya tubuh kita itu mampu bergerak lebih efisien, stabil dan tahan menghadapi rangkaian latihan yang panjang gitu. Terus juga harus latihan pacing biar tenaganya nggak habis di awal perlombaan. Jadi kita tuh harus tahu strategi, jangan karena semangat terus kita udah lari kenceng-kenceng nih di awal tapi pas di akhir-akhir capek gitu. Jadi lebih baik menghemat energi di awal terus pas di akhir baru deh kita lari kenceng-kenceng gitu.
2: Disimpan ya.
0: Nah, yang terakhir nih penting banget. Apa yang perlu diperhatiin tuh asupan nutrisi dan hidrasi gitu. Karena kan kalau lomba tuh kita butuh bahan bakar supaya tandingnya lebih optimal gitu. Pastikan kebutuhan karbohidrat terpenuhi sebagai sumber energi, protein untuk membantu pemulihan otot, serta minum air yang cukup sebelum, selama, dan setelah latihan.
1: Bener. Jadi gitu. Banget. Wow, tips-tipsnya. Terima kasih buat Karaisa.
0: Thank you, Kak.
1: Atas infonya. Dan selanjutnya, Asabul sama Kak Vivi ini juga kasih alasan teman-teman Pro 2 ya, kenapa kamu wajib banget coba olahraga ini. Yang pertama itu menguji dua kemampuan sekaligus. Yona teman Pro 2, jika kita ke gym konvensional ini seringkali kita terasa agak sedikit membosankan gitu ya.
2: Bosan.
1: Vivi sama Lesa pernah nge-gym gak?
2: Aku kebetulan nge-gym.
1: Jadi Vivi aja yang nge-gym.
2: Bosen, boring.
1: Iya, kenapa? Karena berfokus pada salah satu aspek aja. Sedangkan Hyrox ini teman Pro 2 itu menawarkan keseimbangan sempurna. Ya mana kita sebagai peserta itu ditantang untuk memiliki daya tahan kardiovaskular yang kuat gitu ya, untuk berlari sekaligus kekuatan otot seperti itu. Dan di samping itu gerakan yang ada dalam olahraga Hyrox ini itu bisa dikatakan gerakan ramah pemula.
2: Yes, betul ya? Bener banget. Alasannya karena nih aku ada salah satu nonton podcast Raditya Dika bersama konten kreator namanya Aloy.
1: Gimana tuh, Fi?
2: Karena kita tahu ya, kalau teman-teman tahu namanya tuh Aloy gak ada background atlet sama sekali. Dia bukan atlet profesional ataupun bukan dia olahragawan, bukan. Nah, karena background ini kita bisa jadi gambaran bahwasanya kalangan umum juga bisa ikutan Hyrox ini karena Aloy sendiri pun cuma olahraga yang basic aja, dia cuma main padel, soccer kayak gitu, bukannya atlet banget kan.
1: Iya benar. Jadi dari dari sosok yang dicontohin sama Vivi ini jelas ya bahwasanya kita pemula pun yang gak ada basic di bidang itu bisa. Dan teman Pro 2, alasan terakhir adalah bahwasanya Hyrox ini itu memiliki komunitas yang sportif dan juga menyenangkan.
2: Iya, benar banget.
1: Gitu. Jadi bagi kamu yang butuh tempat yang menyenangkan, bisa jawabannya
0: cobain
1: Hyrox.
0: Hyrox.
1: Atau kamu mau jadi pendiri komunitas Hyrox di Bukit Tinggi,
2: Sumbang. Iya, boleh banget. Jadi pencetusnya.
1: Ada kita bertiga aja nih. Boleh. Sudah memperoleh, asik banget ya cerita kita mengenai olahraga Hyrox. Tapi kebersamaan dan juga keseruan ini gak berakhir sampai di sini, karena kita masih nemenin kamu di satu jam terakhir dalam program Asiknya
2: Bisnis.
1: Makanya teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi,
2: teman terbaik.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya punya agama.
6: Saya Indonesia.
7: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan warna kulit.
11: Perbedaan kepercayaan.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
12: Saya menolak untuk diamkan.
13: Ketidakadilan yang dibiasakan.
14: Perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan.
15: Tunjukkan kamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan.

0: hidupku.
1: Saya Indonesia.
2: Kami Indonesia.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Jalan, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi beraku Asabul di 94,8 FM. Dan seperti yang tadi udah Asabul sampaikan teman Pro 2 ya, sampai jam 3 kita ditemenin sama dua teman-teman dari mahasiswa. Halo.
1: Hai. Masih sama kita.
0: Iya, tapi gak kerasa teman-teman ya, kita udah beralih program aja nih.
1: Iya, benar banget.
0: Ke program asiknya bisnis. Dan teman Pro 2, kita bakal bahas bisnis yang ini menjanjikan banget buat kamu yang pengen memulai bisnis.
1: Yes.
0: Ini enggak butuh modal besar.
1: Benar.
0: Ini bisa dilakukan dimanapun.
1: Benar.
2: Benar.
0: Kapanpun.
1: Benar.
0: Betul banget. Yang mana teman Pro 2, bisnis ini bakalan di-spill sama teman-teman kita. Boleh banget teman-teman jelasin
1: banget.
0: Bisnis apa sih?
1: Nah, ini biasanya bisa nih buat mahasiswa-mahasiswa kayak kita.
2: Iya, benar banget.
1: Iya, yang mau coba bisnis bisa mulai dengan bisnis rajutan nih atau crochet. Jadi bisnis rajutan ini adalah usaha yang memproduksi dan menjual berbagai produk hasil rajutan, baik secara handmade maupun dengan mesin. Tapi kalau untuk kita handmade aja.
2: Mm-mm.
1: Biar lebih bervariasi gitu, kita maunya kayak gimana gitu. Nah, karena setiap produk yang dibuat dengan keterampilan dan waktu yang tidak sedikit, nilai jualnya cenderung lebih tinggi nih, handmade kan. Jadi
2: jual jasa ya.
1: Iya, effort kita ada, waktu kita juga kemakan kan. Mm-hmm. Jadi ya harganya harus tinggi nih.
2: Iya dong.
1: Ya kan? Mm-hmm. Dengan strategi yang tepat nih. Jadi untuk teman-teman yang hobi ngerajut, bisa banget ini dijadiin bisnis. Bener gak kak?
2: Bener banget teman-teman.
1: Ya, terus kenapa sih bisnis rajutan ini menjanjikan? Kayak udah di mention Bang Abul tadi sih, sebenarnya modalnya relatif kecil kan. Yang diperluin kalau ngerajut tuh benang gitu,
2: yes,
1: hot pen, gunting, jarum jahit gitu. Kayak bener-bener modalnya tuh
2: udah ada di rumah semua
1: gitu,
2: gak sih?
1: Iya, udah ada di rumah semua deh kayaknya.
0: Paling terus, ditambah satu teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Kesabaran.
1: Oh iya betul, itu sih yang paling penting.
0: Kalau gak sabar ya, ini bakalan menantang banget nih.
1: Yes, bener banget.
2: Iya sih.
1: Nah terus juga karena produknya unik dan eksklusif gitu, kayak kita bisa custom mau kayak gimana bentukannya gitu. Jadi pelanggan bersedia membayar lebih gitu karena kualitas handmade.
2: Karena
1: gitu,
2: kita gak bisa nemuin di mana lagi kan.
1: Iya.
2: Karena kita bikin sendiri.
1: Hasil pemikiran sendiri nih bos.
2: Bener
1: gitu
2: banget.
1: Ya, dan biar rata-rata permintaannya tuh stabil ya. Ini bisa dijadiin buat kayak hadiah gitu, perlengkapan rumah, dekor rumah gitu, fashion bahkan, kardigan kan misalnya. Iya, baju rajut kayak keren banget gak sih? Aku pengen banget deh cobain tuh. Kapan-kapan deh.
0: Boleh, bikin sendiri, pakai sendiri itu jauh lebih bagus enggak sih teman-teman?
1: Iya, aku akan membuat produk yang limited edition ala aku.
0: Iya,
1: gitu.
0: Boleh.
1: Nah, lebih kerennya lagi, lebih gokilnya lagi, perusahaan bisnis ini tuh bisa dikerjain di mana aja. Kayak udah di-mention Bang Abul tadi, bisa dari rumah, mau kalau misalnya lagi istirahat di kampus juga bisa tuh di itu diangsur-angsur gitu.
0: Benar, jadi bawa
1: jadi,
0: aja kemana-mana teman-teman gitu ya.
1: Fleksibel banget sih kerjaannya. Terus ada info apa lagi nih soal bisnis rajut ini Kak Vivi?
2: Nah, dari aku mungkin fun fact ya teman-teman, karena crochet ini banyak banget fun fact yang bisa kita ketahui. Nah, salah satunya itu ada dari salah satu atlet namanya itu Tom Daley, merupakan atlet Olimpiade Inggris. Nah, sebenarnya itu basicnya atlet Olimpiade kan. Cuma karena dia hobi yang merajut, jadi dia secara langsung terkenal tuh karena hobinya dia yang merajut itu. Jadi secara langsung dia juga dagang.
1: Oh,
2: jadi
1: keren,
2: dia menghasilin duit. Padahal dia cowok loh.
0: Dan atlet.
2: Iya, atlet. Dia atlet Olimpiade Inggris. Awal-awalnya dia coba-coba karena secara enggak langsung tertarik aja karena ngelihat video orang lagi crochet tuh tertarik, menarik, satisfying gitu.
0: Siap. Dan tentu ini adalah satu hal yang menjelaskan ke kita teman-teman ya, bahwa ternyata ada ide bisnis yang ini mudah sekali untuk dilakukan.
2: Iya.
0: Sebenarnya nggak mudah teman-teman ya, karena butuh seni,
2: kesabaran dan jasa.
0: Tapi mudah dalam artian bahwasanya kita nggak butuh tempat khusus, waktu
2: itu sih
0: khusus, juga alat-alat yang mahal.
1: Tapi
0: seperti yang teman-teman sampaikan tadi, kita bisa
1: fleksibel banget.
0: Iya betul.
1: Literally flexible things to do.
0: Ada lagi nggak yang mau di infoin ke teman Pro 2 terkait usaha bisnis ini?
1: Nah kalau untuk produk rajut sendiri tuh banyak ya, kayak ada tas rajut, dompet gitu, terus kayak yang aku mention tadi, kardigan, baju, apa
2: ada
1: lagi
2: satu
1: ya?
2: Lagi kak,
1: gantungan kunci,
2: apa tuh? Aku tahu.
1: Apaan?
2: Bunga crochet.
1: Oh bunga crochet, iya sempat viral pada zamannya.
2: Iya karena itu dulu jadi salah satu tren, pasangannya bikinin itu jadi bunganya awet seumur hidup.
0: Wow.
2: Karena handmade tangan sendiri kan.
0: Benar-benar. Teman-teman kalau misalkan besok nih maharnya itu gimana?
2: Bisa nggak? Crochet tapi yang mobil.
0: Boleh.
2: Bentuknya mobil.
0: Bisa. Oke, kita masih bahas mengenai dunia bisnis di bidang ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 ya, karena ada matahari yang udah nungguin kita. Makanya teman-teman yang penasaran gimana sih luar biasanya bisnis ini, stay tune aja di Pro 2. Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ratusan lampion menghiasi kelenteng Si Hin Kiong di Gang Hok Tek, Jalan Kelenteng.
1: Dimulai sejak usia 15 tahun di tanah kelahirannya Wonogiri. Ini di usia 78 tahun, semangat itu tidak pernah padam.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asaful dan juga teman-teman kita ya yang masih setia bareng kamu teman Pro 2, dan next kita bakal bahas strategi bisnis dan juga target pasar yang mungkin sekiranya ini bisa membantu kamu yang pengen banget buka bisnis di bidang ini. Yuk langsung aja Raisa dan Vivi.
1: Iya benar banget, aku mau bahas strategi pemasaran, tapi sebelum itu aku jelasin dulu nih tantangan bisnis rajutan. Jadi walaupun bisnis ini tuh seru ya, kelihatannya asik banget gitu kelihatannya dan fleksibel kan ya, bisa dikerjain di mana aja, kapan aja, tapi itu ada tantangannya guys. Yang pertama tuh kesabaran. Kita harus punya kesabaran yang besar banget, karena ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Apalagi kalau misalnya kita mut-mutan, jadi tuh harus sabar banget.
0: Yang gak sabar ini pasti bakalan berat banget ya.
2: Beban sih.
1: Iya. Tantangan yang kedua itu membutuhkan konsisten kualitas. Nah, jadi ya kita harus konsisten dong sama kualitas yang kita punya dari produk-produk yang kita bikin gitu, supaya kayak ih, perasaan kemarin ini bagus deh, kok sekarang jadi kayak gini ya gitu. Nah itu gak boleh ya guys, kita harus jadi konsisten, jadi manusia gitu.
0: Dan gak hanya di bidang ini aja ya, di bisnis lain pun.
1: Iya sebenarnya di bisnis lain pun,
0: makanan dan lain sebagainya itu juga butuh yang namanya
1: konsisten. Yes, benar banget. Terus yang ketiga adalah harus terus mengikuti tren warna dan moda.
0: Bener.
1: Nah itu update gitu ya. Iya update, harus update gak sih kita jadi orang. Nah next strategi pemasarannya nih,
0: gimana apa aja
1: sih,
0: tuh
1: gimana sih? Yang pertama of course kita upload video proses merajut di TikTok atau Instagram Reels misalnya. Jadi kayak kita lagi ngerajut itu, ada baiknya kita videoin biar bikin orang tertarik gitu.
0: Wajib.
2: Karena satisfying sih aku ngeliat orang proses itu.
1: Iya aku jadi
0: apalagi
1: kayak,
0: sekarang nih kita udah hidup di dunia digital
1: gitu. Benar banget. Kalau bisa sosmed 24/7 gitu kan.
0: Iya.
1: Ya aku juga kalau ngeliat orang ngerajut di TikTok gitu kayak apa aku belajar ya? Atau aku beli sesuatu dari dia ya?
2: Tapi
1: gitu.
2: Gak kejadian ya?
1: Enggak.
0: Boleh.
1: Gitu dong. Next, gunakan foto produk yang estetik. Jadi abis kita selesai satu produk tuh ada baiknya kita foto cantik-cantik banget buat di-upload gitu. Jadi bisa dilihat orang kayak ih keren banget nih kakak bikin produknya kayak gini gitu.
2: Rajin aku, ya kakaknya.
1: Aku pengen beli deh gitu kan, jadi menimbulkan motivasi orang untuk beli bahan-bahan rajutan gitu.
0: Iya betul gitu. Betul.
1: Terus yang ketiga, jualan melalui marketplace kayak toko
2: Shopee.
1: Online, benar, Shopee, Tokopedia gitu. Itu kan lebih gampang ya transaksinya.
2: Iya, karena lebih efisian kan orang-orang juga lihatnya.
1: Yes, benar. Next, terima pesanan custom. Jadi kalau ini tuh kan fleksibel ya kerjaannya dan kita bisa kayak belajar secara bebas gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya orang-orang pengen kayak kak pengen kardigan yang kayak gini dong gitu, dan kita tuh jadi punya pengalaman bikin produk yang bermacam-macam, bervariasi gitu.
2: Limited edition.
1: Benar banget. Nah, terus juga berikan kemasan yang premium agar cocok dijadikan hadiah, terutama untuk customer kita yang kak aku mau beli ini dong untuk hadiah teman aku, pacar aku misalnya gitu kan. Biar so sweet, biar bagus juga yang dia terima gitu.
0: Iya,
1: terus
0: betul.
1: Nah, ini nih yang paling penting.
0: Apa tuh?
1: Bangun identitas merek dengan logo dan cerita di balik produk. Jadi kalau
2: iya
1: bisa
2: sih,
1: setiap produk kita tuh
2: banget
1: ada filosofinya gitu ya, ada
0: kayak
2: ada artinya
1: bikin,
2: ya.
1: Iya, biar bermakna gitu.
0: Wow,
1: gitu.
0: Bermakna enggak tuh? Berat ya.
1: Iya dong.
0: Tapi itu benar banget ya yang semua Raisa sampaikan.
1: Benar.
0: Bagi kamu yang mungkin udah mulai mencoba, semoga poin-poin itu bisa diimplementasikan.
1: Yes,
0: dan bisa membuat bisnis kamu semakin dikenal.
1: Iya.
0: Banyak penggemarnya, banyak pelanggannya.
1: Boleh dicoba banget tips-tips dari aku.
0: Betul, tapi ada satu pertanyaan yang muncul nih. Target
1: apa
0: pasarnya
1: tuh?
0: Gimana?
1: Target pasarnya apa sih?
0: Ayo disikat V gitu.
2: Nih, karena sesuai udah disebutin Kak Raisa tadi, target utamanya sih mahasiswa ya. Kayak misalnya kalian punya pasangan, bingung nih ngasihnya baju terus, sepatu, kayak outfit kan capek ya.
1: Iya.
2: Nah, pengennya kayak ngasih ke pacar tuh yang lebih berarti. Kayak misal kalian rajut sendiri tuh kayak bunga.
1: Iya, yang kayak
2: apa sih baket bunga.
1: Iya.
2: Nah,
0: supaya
2: iya
0: bunganya abadi.
2: Iya, terus juga kayak itu lebih apa sih bermakna banyak banget kan dari pasangannya.
0: Iya.
2: Kalau bikinnya dari hati.
0: Aduh. Wow, dari hati enggak tuh?
2: Selanjutnya juga ada dari pasangan muda, mungkin orang-orang yang buat sebagai apa namanya, pemberian lamaran gitu, apa sih?
0: Boleh,
2: seserahan. Nah iya benar banget, bisa jadi kayak inspirasi tuh buat temen-temen yang mungkin buat apa seserahannya.
0: Betul, atau mobil tapi ditutup pakai rajutan.
2: Nah, bisa juga. Bisa banget.
0: Terus seperti yang Vivi sampaikan di awal tadi.
2: Iya, benar banget. Selanjutnya ada pelajar SMA. Mungkin teman-teman SMA lebih gampang untuk ditarik kan dengan crochet ini karena misalnya kayak tren lagi sekarang tuh keychain. Kayak dari crochet juga keychain tuh kan pasti hits banget kan di pelajar-pelajar SMA sekarang. Terus budgetnya juga lebih murah kan.
1: Benar.
0: Iya, betul.
2: Terakhir itu ada dari orang tua. Apalagi mamah-mamah yang di rumah aja gitu.
1: Yes.
2: Pasti seru sih kalau ngerajut di rumah gitu, ngisi waktu.
0: Betul banget. Jadi semoga ini bisa kembali membuka mata kita semuanya, aku, kamu, dan kita teman Pro 2 ya, bahwasanya ternyata usaha ini itu bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun dengan target pasar siapapun juga.
2: Yes, benar, luas banget sampaikan. Target pasarnya.
0: Luas banget. Seluas apa sih?
2: Seluas itu pokoknya.
0: Samudra. Sudah Mampro 2, daripada kita ngomongin samudra yang gak tahu samudranya yang di mana, lebih baik kita ke Liodra dulu, jauh di sana.
1: Betul.
0: Tuh, kalau kita berdiri di ujung barat samudra dan teman-teman di ujung selatan samudra enggak kelihatan, betul enggak?
2: Enggak sih.
0: Jauh di sana, benar.
2: Enggak kelihatan.
0: Benar. Sama kayak lagu berikut ini dari Liodra, jauh di sana.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.

0: Halo teman-teman Pro 2, masih bareng kita bertiga.
1: Yay!
0: Dan kita semangat banget teman-teman ya. Semangat, yes. Karena 9 menit lagi kita bakalan berakhir,
1: yeah. Bener.
0: Perjalanan kita di hari ini. Tapi it's okay, gak apa-apa. Setelah ini bakalan ada rekan Sofia akan menemani kamu teman Pro 2.
1: Hey.
0: Dan teman-teman, yes. Pro 2, siapa nih yang masih ragu untuk memulai bisnis rajutan? Boleh banget kita disemangatin sama dua teman-teman kita, ada Vivi dan juga Raisa. Yang mana Raisa ini katanya mau spill ke kita nih, ada salah satu hal yang menginspirasi kita untuk bisa buka bisnis ini.
1: Yes,
0: apa tuh?
1: Benar banget. Jadi tuh kan kemarin aku waktu ngekos pertama kali, semester, beberapa semester kemarin, aku kan pindah kos tuh. Yes. Terus abis itu teman kos aku ini ternyata punya bisnis rajutan itu. Makanya tadi aku kepikiran bahas itu. Nah terus tuh aku tuh awalnya cuman lihat-lihat doang kan, awalnya dia bikin gantungan kunci gitu, dan di post di status WhatsApp doang awalnya. Terus aku nggak tahu nih, cuman cek tuh. Terus beberapa hari setelah itu aku ngelihat dia tiba-tiba udah buka link Shopee dengan dia juga post testimoni orang-orang gitu, kayak udah banyak banget gitu. Terus jadi kayak wow, cepet juga ya bisnis ini berjalan gitu. Aku jadi apakah aku harus invest ke dia gitu?
0: Harus ya.
1: Invest banget nggak tuh?
2: Awalnya dari mulut ke mulut doang ya.
1: Iya, mulut ke mulut doang. Terus
0: bahkan dari gantungan kunci.
1: Iya, gantungan kunci. Terus juga sekarang aku udah lihat dia tambah produk baru kayak tas gitu, dompet, kayak keren banget deh ini orang. Iya, aku jadi kayak apakah aku harus mencoba gitu. Tapi kayaknya aku tidak punya cukup kesabaran deh untuk membuat itu.
0: Sama sih kalau kita.
1: Iya kan? Vivi gimana?
2: Aku kayaknya beli aja deh.
1: Beli aja. Sama sih aku juga gitu. Paling kita custom ke orang ya.
2: Iya.
1: Terus
2: iya,
1: dia tuh open banget kalau misalnya kita mau custom. Teman aku yang lain kan ada mau beli bahan rajut dia kan. Jadi kayak, "Kak, aku mau kardigan yang kayak gini. Oke, siap. Aman aja gitu." Kayak, "Wow, dia keren banget sih, bisa."
2: Rajin ya temennya. Yes,
0: padahal
2: rajin
0: masih banget. Muda.
1: Masih muda dia, angkatan atas aku sih. Walaupun angkatan atas aku, berarti dia kemarin semester akhir-akhir kan tuh. Sebenarnya semester akhir-akhir tuh kan masa-masa stres enggak sih?
2: Iya,
1: aku
2: lihatnya.
1: Tapi dia masih semangat banget buat nerusin bisnis rajutnya yang oke itu gitu.
0: Iya, jadi mana tahu itu bisa jadi salah satu hal yang akan menyehatkan mental kita kan.
1: Iya, healing-nya kali gitu ya.
2: Benar banget.
1: Gitu. Bener. Jadi kayak wow, keren banget sih teman aku. Sekarang kayaknya pesanan dia sudah membludak deh sepertinya.
0: Kita doain semoga diberikan. Amin.
2: Semoga laris manis.
0: Iya, laris manis.
1: Itu bukti nyata kalau bisnis ini tuh sangat menjanjikan sih menurut aku.
0: Betul sekali.
1: Layak dicoba.
2: Iseng loh padahal ya.
1: Iya, dari iseng. Padahal dia cuma hobi doang, terus tiba-tiba boom.
0: Mana tahu kita juga ngikutin jejak dari temannya Raisa.
1: Iya.
0: Pulang-pulang Vi, kita nanti bikin gelang.
2: Iya, kayaknya aku udah kepikiran mau beli benang deh Bang abis ini.
0: boleh lebih ini ya.
2: Iya boleh, nanti lagi siaran kita ngerajut aja ya.
0: Ngerajut bener.
1: Iya.
0: Abang Abul, tangannya kok selalu gerak Bang. Iya, lagi ngerajut lagi siaran.
2: Iya boleh dicoba.
0: Iya betul, karena seperti yang kita sampaikan tadi ya teman-teman, bahwasanya ini adalah bisnis yang buat anak muda cocok. Karena bisa dilakukan dimanapun.
2: Iya, fleksibel banget.
0: Kamu lagi nongkrong aja
1: bisa
0: sambil kerja.
1: Iya.
0: Sambil tidur aja yang gak bisa.
1: Iya sih. Itu kan kita harus diam kalau tidur mah.
0: Bener. Jadi teman-teman, kalau kamu udah bangun tidur sampai tidur lagi, bisnis itu bisa dijalankan.
1: Bener banget.
0: Intinya kesabaran.
2: Sabaran di caps lock.
0: Sabar. Tapi sabar itu yang tipis gak sih buat anak muda sekarang?
1: Tergantung sih. Kalau misalnya, kalau kayak teman aku,
0: Raisa gak mau disalahin nih.
1: Kalau teman aku kesabarannya kayaknya tinggi banget, makanya bisnis dia lancar jaya sampai sekarang.
0: Wah, salut banget tuh.
1: Yes,
2: cuma orang-orang tertentu mungkin Bang yang punya kesabarannya maksimal gitu kayaknya.
0: Iya, benar. Baik, ngomongin dunia bisnis dan ngomongin generasi muda, satu kalimat terakhir atau penyemangat terakhir dong dari Vivi dan juga Raisa, karena enggak kerasa kita udah harus move on dari teman Pro 2. Siapa dulu nih? Sweet lagi.
2: Dari aku dulu deh.
0: Boleh, silakan, Vivi.
2: Mungkin dari kisah Menkarisa tadi yang awal jadi hobi doang, terus bisa jadi tiba-tiba jadi pengisi waktu luang dia. taunya tiba-tiba jadi peluang usaha. Nah, bener. Dengan kreativitas, ketekunan, kesabaran, kemauan juga, itu kita bisa belajar kalau misalnya hasil karya ini bisa jadi duit nih, iya, jadi hasil yang bernilai. Jadi teman-teman Pro 2 jangan ragu ya untuk mulai apa yang kalian suka, karena nggak tahu tuh hobi kalian bisa jadi sumber penghasilan di masa depan.
0: Setuju banget, jangan ragu teman Pro 2. Semoga ini bisa jadi pukulan ya dari Kak Vivi buat kita bersama yang masih ragu sama potensi diri.
2: Benar banget.
1: Kalau dari aku sih masih berkaca sama teman aku, kalau misalnya teman-teman pengen tiba-tiba punya bisnis yang keren gitu, ini tuh boleh banget dicobain bisnis rajutan itu, asalkan ya sabar dan semangat,
2: konsisten juga,
1: ya, konsisten juga.
0: Sabar, semangat, konsisten. Semoga ini bisa jadi bekal tersendiri buat kamu di siang ini sebagai oleh-oleh dari kita bertiga. Kita bertiga nih, oleh-olehnya juga tiga. Sabar, konsisten, sama
2: kemauan.
0: Jadi ini oleh-oleh dari kita bertiga, semoga bisa jadi oleh-oleh yang luar biasa buat kamu menata hidup kedepannya, apalagi di dunia bisnis. Dan teman Pro 2, akhirnya aku Asabul,
1: aku Raisa,
2: aku Vivi
0: pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya di 5 jam ini teman Pro 2. Dan satu lagu terakhir dari Kak Vivi buat kita bersama ada BTS. Judulnya apa?
2: Into the Sun.
0: Bukan Please ya?
2: Please juga, iya, boleh.
0: Juga boleh. Langsung aja teman Pro 2, ini dia lagu terakhir dan kami bertiga pamit undur diri.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Sobat Sore Teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Agro Eduwisata berkembang sebagai konsep wisata yang menggabungkan pendidikan, praktek pertanian langsung, dan rekreasi alam untuk menarik pengunjung. Agro Eduwisata Artansi Purbalingga menerapkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup budidaya tanaman, peternakan, dan perikanan dalam satu lokasi. Model ini memungkinkan pengunjung mendapatkan pengalaman praktis mempelajari berbagai sektor pertanian secara langsung di lapangan. Beralih ke informasi yang kedua, Teman Pro 2, Visinema sedang mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan film pertamanya di pasaran. Proyek sequel Jumbo merupakan bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas portofolio animasi hingga tahun 2030. Rumah produksi Visinema menekankan pengembangan waralaba lokal sebagai salah satu fokus utama bersama proyek film dan animasi lainnya. Teman Pro 2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan sore ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman-teman Pre2. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Senin. Hahaha, Senin. Tanggal 27 Juli 2026 ya. Dan tentunya teman-teman Pre2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Pre2, kita awali dulu perjumpaan kita dengan Minang Pride ya. Jadi buat teman-teman Pre2 yang pengen mendapatkan informasi seputar Minang ya, aku bakal hadirkan nanti informasinya, oke? Kali ini aku membahas mengenai tambang UNP Saulunto dan Geopersiloke Petakan Ngalau Basure. Nah, jadi ini akan kita bahas ya, bagaimana para mahasiswa ini mengeksplor gitu ya, tambang UNP Sawahlunto gitu, Geopersiloke yang memetakan Ngalau Basure. Gimana ceritanya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Minang Siloke melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan pemetaan gua Ngalau Basure di Kabupaten Sijunjung pada 24 hingga 25 Juli lalu nih. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan untuk memperkuat data geosite sebagai bagian dari pengembangan geopark ranah Minang Siloke menuju UNESCO Global Geopark. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dipimpin oleh Insinyur Arif Al-Ghifari MT bersama tim dosen D3 Teknik Pertambangan PSDKU UNP Sawalunto dan didampingi Insinyur Novizar Swantri serta Sesabila Muksis ST dari Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Siloke ya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya tuh tim melibatkan Caventra atau Karst and Cave Research Society, di mana ini merupakan komunitas riset dan eksplorasi gua yang beranggotakan mahasiswa Teknik Geologi dan Teknik Pertambangan UNP. Nah, jadi tim melakukan pemetaan morfologi lorong gua, karakter batuan serta mendokumentasikan potensi ilmiah, edukasi dan geowisata gua Ngalau Basure ya. Nah, selain pemetaan, kegiatan ini juga turut diisi dengan pelatihan dasar penelusuran gua atau caving bagi anggota gerakan pramuka kuartir cabang Kabupaten Sijunjung. Jadi peserta ini memperoleh pembekalan nih tentang teknik dasar penelusuran gua, penggunaan peralatan keselamatan, etika berkegiatan di kawasan kars, serta pentingnya konservasi ekosistem gua. Jadi di Minangkabau sendiri, di daerah Sumatera Barat ya, itu ada gua Ngalau Basure. Buat teman-teman orang dua, pernah gak sih kamu mampir ke tempat ini gitu kan, kayak tahu gitu, wah ternyata ada ini ya. Jujur aku baru tahu adanya gua Ngalau Basure ini. Tapi ternyata ini adalah sebuah tempat yang kalau dilihat dari fotonya itu kayak luas banget, gede banget ya. Dan ini juga jadi tempat wisata gitu. Nah, jadi ketua tim pengabdian mengatakan bahwa kegiatan ini nggak hanya bertujuan menghasilkan data ilmiah, tapi juga meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pengelola geopark, mahasiswa dan masyarakat dalam menjaga warisan geologi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses. Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Oke, teman-teman berdua masih bareng Totonya ya di sore hari ini, dan kita masih di Minang Pride. Jadi melalui kegiatan ini, program studi D3 Teknik Pertambangan PSDKU UNP Salawalunto itu berharap dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan data geosite, pengembangan geowisata berbasis konservasi, serta mendukung geopark ranah Minang Siloke menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark ya. Teman-teman Pradua, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman Pradua, tetap stay tune aja pokoknya ya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa, selamat sore teman-teman Produa, balik lagi nih bareng aku Selfie di Insta Inspirasi Kita ya. Dan untuk Insta sekarang itu gak hanya bisa kamu dengarkan di Produa RRI Bukit Tinggi, tapi juga di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi ya. Nah teman-teman Produa, pernah gak sih kalian bertanya kayak gimana sih sebuah berita itu bisa tercipta gitu ya? Terus bagaimana sebuah berita itu bisa sampai ke kita? Nah, di balik satu headline, ini ada cerita perjuangan dan proses panjang seorang jurnalis dalam mencari sebuah fakta. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang Beyond the Headlines, perjalanan jurnalis muda. Bareng Fadilah Mahfuzah, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi BSI yang sudah hadir pada sore hari ini. Langsung aja nih kita sapa ya sama Fadilah. Halo, selamat sore Fadilah.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, panggilannya apa nih? Fadilah, Ilah, Ila?
1: Bebas sebenarnya.
0: Bebas aja.
1: Bisa Dila, bisa Adila, Fadilah.
0: Panggil sayang boleh enggak? Canda ya. Ya udah Dila aja deh ya. Ya biar okay. Lebih akrab gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, boleh enggak sih Dila ceritakan sekilas gimana sih awal mula Dila tertarik sama dunia jurnalis ini?
1: Pertama kali aku tertarik sama dunia jurnalis itu karena aku waktu SD gitu sering nonton TV tentang infotainment kayak di media gitu, di televisi gitu kan. Terus aku tuh suka tuh sama pembawaan dari presenternya gitu kan. Aku suka tuh kayak, kakak itu kayak ekspresif banget ya gitu kan. Terus cara dia ngomong itu bebas banget gitu tanpa ada rasa takut gitu kan.
0: Yeah.
1: Terus aku tuh suka tuh latihan sendiri di depan cermin kalau lagi gak ada siapa-siapa di rumah kan. Yeah. Aku tuh kayak nyoba-nyoba nih gimana sih, oh gini ya ternyata jadi seorang presenter atau jurnalis gitu. Terus lama-lama kayak waktu SMP juga aku tuh sering baca-baca buku tentang jurnalis, meskipun di waktu SMP itu aku masih belum ngerti banget ya apa itu jurnalis, terus gimana kegiatannya sehari-hari gitu kan. Tapi kayak aku tertarik aja karena emang dari kecil tuh kayak aku tuh waktu gede nanti aku pengen lah jadi kayak kakak ini gitu. Nah dari situ aku mulai kayak tertarik tuh pengen banget nanti suatu hari bisa kerja di dunia media, bisa jadi presenter atau jurnalis seperti itu.
0: Oh gitu, oke. Menarik ya. Tapi berarti ini adalah sebuah cita-cita kamu dari kecil gitu ya?
1: Bisa dikatakan begitu.
0: Oke. Dan akhirnya setelah lulus sekolah, kamu memilih jurusan, ya mungkin kan banyak ya jurusan-jurusan yang ada di kampus gitu kan. Akhirnya Dila sendiri memilih jurusan jurnalis ini.
1: Ya, waktu itu kan aku backgroundnya di SMK itu pariwisata ya. Terus setelah mengulik-ulik lagi nih banyak tentang jurnalis, reporter gitu kan. Terus aku waktu kuliah tuh langsung minat ke jurusan ilmu komunikasi.
0: Oh gitu, langsung minat sama ilmu komunikasi.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Ini aku perbaiki dulu duduknya kurang enak gitu. Boleh, ya, biar kita tuh lebih santai ya, gitu.
1: Betul.
0: Nah, ada aku mau nanya lagi nih.
1: Boleh.
0: Kan pastinya pertama kali kamu terjun di dunia jurnalistik ini ada sebuah pengalaman yang kayak wah, ini pengalaman pertama pasti unik gitu ya. Gimana nih? Pengalaman pertama kamu saat meliput sebuah peristiwa.
1: Waktu itu di semester 3, aku tuh ditugasin sama dosen buat kita tuh turun langsung ke lapangan karena itu bagian dari UAS juga. Kita tuh disiapkan kayak kamu tuh harus coba nih kalian liput sebuah berita ke lapangan gitu.
0: Okay.
1: Nah, kebetulan di dekat daerah tempat tinggal aku di Jakarta Timur itu di Matraman, itu waktu itu ada kebakaran ruko gitu, Kak.
0: Oh gitu, iya.
1: Terus kita itu kan sistemnya kayak harus cepet nih ngulik-ngulik berita gitu, mana yang kayak lagi hot, lagi viral nih yang bisa diangkat gitu. Karena kebetulan ada kebakaran itu dan gak jauh juga dari kampus, aku langsung sama teman-teman aku datang ke lokasi itu. Nah, kebetulan di sana aku nyampenya tuh sore, sekitar jam 4. Terus dari situ, wow, awalnya sepi, Kak. Aku tuh awalnya itu kan pengalaman pertama aku ya. Aku juga kayak pasti bingung, ah, mau wawancara siapa nih gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu ada pos lantas di situ buat karena itu di tepi jalan gitu kan. Nah, terus aku ya udahlah pengen nyoba nih, siapa tahu polisinya bisa jadi narasumber gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Uh-uh.
1: Terus aku memberanikan diri gitu kan, nanya ke polisi tadi kayak, "Pak, izin nih, kemarin itu ada kebakaran ya di sini," gitu kan. "Oh iya betul. Saya izin boleh mewawancarai Bapak enggak sebagai narasumber," gitu kan. Ternyata si bapaknya tuh menolak gitu kan.
0: "Oh, enggak mau."
1: "Iya,
0: dia bisa
1: kayak,
0: deh."
1: Iya,
0: gitu.
1: Dia enggak kayak gini kayak, "Kayaknya saya enggak bisa deh, coba kamu cari-cari dekat sekitaran sini ada tuh rumah-rumah warga gitu kan. Cepat tahu mereka bisa." Oh ya udah tuh aku sama teman-teman aku langsung penelusuran ke rumah-rumah dekat TKP kan.
0: Ya, terus mungkin bapaknya enggak bisa jelaskan karena mungkin dia datang pas kejadian ya, kali
1: betul,
0: ya.
1: Betul, bisa.
0: Kalau misalnya sebelum kejadian kan mungkin warga-warga di sekitar yang ya, tahu ya.
1: Betul. Nah, waktu masuk ke jalanan itu, jalanannya masuk gangan gitu. Terus di gangan pertama itu kayak sepi banget, terus kayak wah, ini ya, emang ada orangnya enggak ya? Apa enggak gitu kan.
0: Ya, ya,
1: terus pas di gangan depan aku jalan lagi, ketemu tuh sama satu warga. Terus aku bilang, "Kak, aku izin dong mau wawancara gitu." Ternyata ada kebakaran ya di depan gitu. "Oh iya bener deh." Terus mereka mengarahkan aku lagi nih ke warga yang lain.
0: "Okay.
1: Aduh, saya gak bisa nih dek, coba ada di depan itu ada bapak-bapak gitu kan, bisa barangkali kamu bisa mewawancarai di sana gitu kan." Yaudah tuh beberapa, gak jauh juga sih dari tadi, dari tempat tadi aku ketemu sama bapak-bapak itu. Dan kebetulan beliau lagi sedang bersih-bersih lah halaman rumahnya gitu kan. Kebetulan dia sama teman-temannya kak. Terus aku minta izin gitu kan. Terus awalnya dia kayak lempar-lemparan gitu sama teman-temannya.
0: Kayak gak enak-gak enak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Aku juga agak kayak, "Ah, gimana nih," gitu kan. Terus ya udah akhirnya si bapaknya mau gitu kan. Terus dia jelasin tuh secara detail kayak gimana kejadian kebakarannya, apa aja yang nyebabin kebakaran itu gitu kak.
0: Oke, oke. Berarti itu salah satu pengalaman pertama yang kayak susah untuk kamu lupakan ya.
1: Iya, betul. Karena itu pertama kali aku turun ke lapangan.
0: Oke. Nah, di saat itu ataupun nanti setelah itu kan kamu ada juga tuh liputan ya kan ke lapangan gitu. Ada enggak sih sebuah peristiwa yang kayak kamu tuh berada di situasi yang sulit? Pernah kayak misalnya nih, kan jurnalis kan bisa dimanapun ya.
1: Iya, betul.
0: Seorang jurnalis itu bisa dimanapun dan bahkan di situasi bahaya sekalipun ya. Kayak misalnya waktu rame-rame demo kemarin kan banyak liputan tuh.
1: Bener.
0: Kan lagi chaos banget itu. Kamu pernah enggak di situasi kayak gitu?
1: Yang mirip-mirip seperti itu ada sih, Kak.
0: Oke, boleh diceritain enggak?
1: Waktu itu aku ngeliput reporter jurnalistik juga ya. Nah, itu tentang kuliner. Nah, waktu aku ngeliput itu pas juga mendung-mendung gitu. Enggak lama itu hujannya badai gede banget.
0: Tantangan banget ya.
1: Terus kayak itu hujan deras banget yang awalnya aku mau ngeliput di tepi di tengah acara itu ya, yang ada space-nya tuh. Nah, aku mau ke sana, tiba-tiba tuh diguyur hujan deras banget. Itu ada sejaman kali aku nunggu hujannya itu reda. Dan
0: kayak gimana tuh? Kayak pasti apa ya? Kayak susah gitu ya untuk ini gimana ya caranya ya, ya pada hujan lebat gitu ya.
1: Iya, terus kayak pada waktu itu kan ada acara kuliner. Pas juga waktu itu ada budaya Minangkabau gitu. Nah, itu semua pada lari neduh karena itu di sekitar mall gitu, Kak. Nah, jadi nungguin dulu reda baru bisa di-take lagi karena dari situ aku belajar kayak, oh ternyata kalau buat ngeliput suatu berita tuh enggak segampang itu. Harus banyak ada hal-hal yang enggak terduga yang bakal kita yang bakal terjadi di lapangan seperti itu.
0: Banyak sekali hal-hal tidak terduga ya.
1: Iya, betul.
0: Dan biasanya kamu kalau misalnya ngeliput sesuatu ke lapangan gitu ya, itu sendiri atau rame-rame kayak ada kelompoknya gitu?
1: Kebetulan waktu itu aku kelompok sih. Karena kita waktu itu karena itu baru pertama kali banget ya. Jadi kita ditugaskan itu buat rame-rame. Jadi ada yang jadi kameramennya juga, ada juga nanti yang ngeliputnya gitu.
0: Kamu bagian yang mana nih kalau boleh tahu?
1: Aku ngeliput.
0: Kayak ngeliput ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak, Bapak Ibu,
1: iya itu kayak
0: ini gimana gitu kan. Terus respon dari masyarakat beda-beda ya.
1: Iya, betul. Ada yang jawabannya sesuai gitu kan. Atau ada yang harus kita tambah lagi jawabannya karena kayak dia mungkin ngejawabnya tuh kayak seadanya gitu atau ada yang kayak jawabannya singkat, padat, dan jelas.
0: Singkat, padat, dan jelas. Kayak misalnya nih, Bu, kemarin ada kebakarannya. Ya, ya ada, ya gitu. Gitu doang ya. Itu ya, aduh, ini mikir gimana gitu ya. Tapi akhirnya apapun yang kamu terbitkan di berita itu memang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi mungkin dari susunannya gitu ya, susunan kalimatnya dan lain sebagainya itu dari kamu ya, dari kamu dan juga tim gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Apa sih kesulitan sebagai seorang jurnalis ini? Mungkin kan kayak aku sendiri nih baru apa ya, baru terjun di dunia seperti ini, masih masih apa ya, masih pengen tahu gitu. Karena kan aku nggak turun ke lapangan ya. Jadi kayak gimana sih seorang jurnalis itu, dunia seorang jurnalis itu chaosnya ataupun uniknya ataupun serunya gitu.
1: Buat aku yang waktu itu first time atau pertama kali turun itu banyak banget sih, kayak serunya ada, tantangannya juga ada. Kalau serunya ya kita kayak bisa sekalian ngelatih public speaking kita, kita berani bicara, keluar dari zona nyaman yang kayak kita yang awalnya gak berani ngomong, kita berani ngomong gitu. Terus kalau tantangannya ya seperti tadi, kadang cuacanya gak mendukung. Terus juga kadang orangnya juga susah ditemui, seperti itu. Terus juga ya mood-moodan orang itu juga menjawabnya, seperti itu sih.
0: Iya. Kayak kadang kita tuh juga harus jaga mood orangnya ya kan?
1: Iya, betul.
0: Pernah gak sih kamu kayak di, apa ya, dimarahin gitu pas lagi di lapangan gitu? Gak bisa gitu. Langsung ditolak gitu. Dan gimana respon kamu terhadap hal itu?
1: Kalau ditolak kayak begitu gak pernah sih Kak, cuman ya kayak dioper-oper gitu.
0: Oh, dioper-opernya. Kayak, kamu tanya sini.
1: Iya, gitu ya? Kamu ini aja, pas di sini, kesini gitu kan.
0: Iya.
1: Yang kayak aku tuh kayak, nah ini gimana ya gitu kan. Sementara beritanya harus dikirim sama buat dibikin itu besok. Gitu, misalnya ada deadline-nya juga misalnya kan.
0: Iya.
1: Terus kayak, mau gak mau kita harus mengikuti arahannya. Kalau buat aku yang pertama kali kan. Kalau mau dioper, ya udah dicoba sampai akhirnya ada yang mau, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan informasinya kan bisa datang dari mana aja ya?
1: Ya, betul.
0: Untuk sebuah kejadian gitu. Kamu ngambil informasi itu apakah dari satu informasi saja, dari sumber saja maksudnya, atau dari banyak sumber kemudian dirangkum gitu?
1: Mungkin aku searching dulu dari beberapa sumber ya, takutnya nanti ada kesalahan dalam penulisannya atau kita nanti salah gitu kan.
0: Dan
1: nanti aku baca beberapa dari artikel yang terkait tuh tentang peristiwa itu. Nanti baru aku kembangkan pakai bahasaku lagi gitu, jadi nggak plek ketiplek seperti bahasa yang udah diupload di artikel tersebut.
0: Gitu, berarti ada prosesnya juga ya.
1: Iya, betul,
0: banyak sekali prosesnya
1: ya.
0: Tapi untuk seorang jurnalis, ini tanggung jawabnya gede juga ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Kayak misalnya kita menyebarkan sebuah informasi gitu ya ke media massa ataupun media digital gitu.
1: Nah,
0: bicara soal media digital, menurut kamu seberapa penting sih dunia jurnalis ini di media saat ini gitu? Karena kan orang-orang udah bisa dapat informasi, contoh kayak nanya ke AI gitu dan lain sebagainya. Padahal kan mungkin untuk informasi aktual itu masih butuh jurnalis gak sih?
1: Nah, seperti yang Kakak bilang, itu sebenarnya sangat penting banget Kak. Apalagi kalau kita masih maksudnya terpaku sama AI. AI itu belum tentu akurat 100% gitu. Nah, jadi kita juga harus kayak walaupun sekarang itu kadang orangnya lebih kayak suka berita yang cepat gitu kan, enggak tahu dari sumbernya dari mana kan. Ujung-ujungnya nanti ada hoax gitu di sana, kita kan nggak tahu. Jadi menurut aku itu sangat penting sekali sih Kak. Jadi seorang jurnalis itu kan ngambil berita nggak cuma-cuma tuh. Jadi kita dia juga ada risetnya dulu kan. Kayak apalagi yang turun ke lapangan juga.
0: Betul.
1: Berita itu diolah lagi nantinya. Terus juga ya kemungkinan akurat daripada percaya 100% ke AI. Kadang kita nggak tahu tuh AI itu dia dapat sumbernya dari mana.
0: Betul. Oke, bicara soal dunia jurnalistik ya, apalagi dengan para jurnalis yang turun ke lapangan gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih etika seorang jurnalis? Nah, ini penting banget diketahui di zaman sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kan sekarang apa ya, banyak sekali kita lihat disinformasi yang muncul di kalangan masyarakat gitu, gara-gara ada yang ngambil berita comot sana comot sini tanpa tahu nih sumbernya gimana gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Nah, etika seorang jurnalis itu seperti apa?
1: Setahu aku dari yang aku baca dan juga aku udah belajar itu, kita nggak boleh apa sih namanya, ngambil, suka ngambil berita tanpa tahu itu informasi dari mana. Itu karena kayak itu salah banget sih menurut aku. Kita kayak ini beritanya kayak gini, taunya di portal lain itu ternyata nggak benar gitu.
0: Oh gitu. Oke, berarti kita ngeliput berita itu emang sesuai dengan fakta, dicari tahu dulu.
1: Iya betul. Sumbernya dari mana, terus juga penulisan kaidah dari sebuah berita itu harus mencakup adanya 5W plus 1H.
0: Oh iya, jadi kayak kita, pelajaran dasar bahasa Indonesia
1: betul.
0: Ya. 5W tambah 1H. Oke. Nah, ketika kamu terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, tentunya kamu kayak dapat pelajaran nih. Apa pelajaran paling berharga yang pernah kamu dapatkan?
1: Pelajaran yang paling berharga yang pernah aku dapetin itu adalah karena nggak semua orang bisa seperti yang kita harapkan. Maksudnya tuh kita mengharapkan jawabannya seperti ini A gitu kan, taunya mereka malah menjawab B gitu. Jadi kita kayak pandai-pandai aja gitu dalam berkomunikasi kepada mereka juga gitu kan. Terus juga gimana caranya bikin mereka itu nyaman tanpa mereka itu ngerasa takut karena kedatangan kita buat kita minta wawancara gitu kan. Kadang ada yang ngerasa kayak, aduh jangan deh gitu kan, saya gak mau, saya gak mau nih direkam-rekam kayak gini, gimana ya gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa menciptakan dulu suasana yang nyaman gitu kan. Terus juga kalau misalnya mereka lagi ada kerja atau apapun, kita izin dulu gitu. Mereka itu bisa dikasih wawancara gak, kita buat mereka ngasih waktu gitu kan.
0: Jadi boleh nih kamu praktekin call outnya gimana sama ini, kayak apa ya, misalnya gimana sih cara kamu call out ke si narasumber ini ya, anggaplah itu narasumber gitu ya, sumber informasi kita nih ya kan? Pastinya kayak langkah awal kan, bu mau nanya boleh nggak gitu kan, nggak mungkin ya.
1: Iya, kita harus
0: pasti ada etikanya, ada caranya nih. Boleh, silahkan coba
1: kayak misalnya kalau itu kan selamat pagi bu gitu kan.
0: Coba aku deh. Iya boleh.
1: Selamat pagi bu.
0: Ini gitu udah kan sore, kamu nggak tahu. Aduh. Ibu-ibunya julid ya. Ibu-ibu julid. Ya oke, okay.
1: Ya anggaplah sore ya.
0: Iya iya.
1: Selamat sore bu.
0: Selamat gitu sore.
1: Kan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika nih. Kebetulan saya baca berita beberapa hari yang lalu di sini tuh telah terjadi kebakaran, benar ya bu?
0: Saya juga nggak tahu. Karena ibu-ibunya kurang ya informasi.
1: Ya,
0: ibu-ibunya terlalu sering ini ya,
1: scroll
0: media live sosial TikTok. Ya. Ya oke ya. Oke. Okay. Ya berarti kayak gitu ya, kita greeting dulu sama narasumbernya.
1: Terus minta maaf dulu kayak, ibu minta maaf mengganggu waktunya. Kalau
0: iya, nggak apa-apa, saya
1: memberikan izin buat saya melakukan wawancara terkait dengan informasi yang telah beredar karena telah terjadi kebakaran di sini.
0: Oh gitu. Berarti biasanya memang kayak mereka, oh iya iya ada ya kemarin ada kebakaran gitu. Oh iya iya. Tapi pernah nggak sih ketemu sama ibu-ibu yang ngeselin, katanya tengil banget gitu?
1: Ada
0: atau
1: aja.
0: Atau bapak-bapak gitu.
1: Ada aja.
0: Ada ya.
1: Ada pasti.
0: Gimana tuh kamu apa sih namanya mengatasi hal itu gitu? Kayak dia tengil banget ini gitu.
1: Kita pasti harus tetap sopan dan kita nggak boleh bete gitu kan, karena kan kita sebagai orang yang pengen meliput berita itu kan, kita kayak nggak boleh tuh nunjukin muka bete, kesel kayak ya apaan sih.
0: Ditahan ya,
1: ditahan
0: gitu.
1: Kalau misalnya dia kayak lagi kurang mood atau gimana ya, paling aku kayak ya mencairkan suasana, atau mungkin kalau misalnya dia emang nggak bisa jawab atau awalnya kan dia kayak, ah saya nggak bisa nih, saya nggak bisa ngomong gitu kan, ya permisi pak, kalau gitu izin dong, siapa lagi yang bisa saya wawancara gitu, yang bisa
0: kita tetap bertanya,
1: kita tetap minta pendapat dari si narasumber tadi.
0: Paling kalau misalnya besok kamu mau coba terjun ke lapangan lagi gitu kan, ibunya nggak mau ya, bu cilok mau cilok gitu.

0: memperoleh informasi itu secara faktual gitu?
1: Yang pastinya aku tuh sama tim atau yang lainnya juga ya, mm-hmm. pasti lihat dulu nih portal berita itu dari mana gitu kan. Misalnya dari web gitu. Kalau webnya tuh lihat dulu webnya tuh dari apa dulu gitu. Kalau misalnya web-webnya yang kayak ya yang kayak kurang gitu sumber informasinya, cari lagi yang lain gitu, kayak sampai nemuin nih berita yang cocok gitu. Jadi enggak satu aja, tapi beberapa kali kita harus riset di artikel yang berbeda gitu. Jadi kayak mengatasi yang tadi adanya sumber hoax dan yang lain, karena kan penulisan di setiap portal berita itu kan pasti beda-beda ya kak. Jadi kita kayak pandai memilah-milah gitu kan. Jadi kayak yo ini webnya sering nih gitu kan, update-update berita terkini terbaru gitu kan, daripada kalau satu aja kan, apalagi kalau minta sumber informasi dari AI gitu kan, diarahkan ke web, tapi web itu sebenarnya bukan web yang buat terpercaya buat ngasih berita gitu kita. Jadi kita harus bisa meriset lagi berita mana yang atau portal mana yang sekiranya ini memberikan informasi yang akurat.
0: Gitu. Jadi emang apa ya, cross check itu perlu ya.
1: Betul.
0: Ini kalau boleh tahu, dalam membuat satu berita dari awal liputan kemudian juga menyusun berita itu seperti apa, butuh waktu berapa lama sih kalau boleh tahu?
1: Kalau aku karena waktu itu pertama kali ya, karena udah dikasih deadline juga kan sama dosennya, itu ada sekiranya 2 minggu apa 3 mingguan gitu.
0: 2 minggu, 3 minggu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi itu memaksimalkan tuh kalau ada yang salah dicek lagi gitu, jangan sampai ada kaidah atau penulisannya yang salah,
0: kita bisa perbaiki
1: lagi seperti itu.
0: Wah, emang mendetail ya.
1: Iya,
0: untuk menyajikan sebuah berita itu emang detail gitu.
1: Ya,
0: dari sumbernya, kemudian dari bahasanya ya.
1: Jadi dari mana informasi itu didapat gitu kan, apa benar itu informasinya apa bukan.
0: Oke. Nah, aku mau bahas juga nih salah satu pertanyaan yang menurut aku itu mungkin teman-teman Pro2 juga pengin tanyakan gitu ya. Apa sih perbedaan antara jurnalis sama konten kreator? Karena kan kita anggaplah ya, ini konten kreator menginformasikan ya, itu misalnya dia endorse, oh ini ada produk gitu kan, kamu beli gitu kan, nanti kamu jadi glowing gitu. Nah, dengan jurnalis yang juga menginformasikan sesuatu gitu, mungkin ada perbedaan atau kayak sekarang kan kita juga lihat itu konten kreator tidak hanya menginformasikan satu produk aja, tidak mempromosikan satu produk, tapi juga kadang dia menginformasikan satu informasi yang kayak sebuah kejadian gitu. Nah, apa tuh perbedaannya?
1: Kalau dari aku ya, kalau jurnalis itu orang yang turun langsung ke lapangannya, terus mereka olah lah berita yang mereka dapat di lapangan sampai menjadi sebuah berita dengan kaidah atau bahasa jurnalistik. Sementara kalau konten kreator, mereka walaupun enggak turun ke lapangan, mungkin ada beberapa juga, tapi kan mereka itu kadang ada yang konsepnya di endorse gitu kan. Terus juga mereka ngambil informasi itu kan dari konten-konten kreator lainnya gitu kan. Karena sistemnya
0: kayak
1: kan
0: speech gitu ya.
1: Iya, kadang kan misalnya ada demo nih. Nah, mungkin ada satu konten kreator yang awalnya ngasih info ini, nah beberapa menit atau beberapa hari kemudian ada konten kreator lainnya yang juga bakal ngebahas hal yang sama gitu. Jadi itu adalah suatu perbedaan
0: gitu. Jadi dari perbedaannya memang jelas ya, dari segi kaidah bahasa juga berbeda gitu.
1: Terus juga kalau konten kreator itu kan mereka juga bikin video, bikin konten-konten sehari-hari, dan itu beda banget sih.
0: Ya kayak a day in my life, bayangin jurnalis bikin a day in my life liputan ke lapangan gitu. Tapi nggak apa-apa ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Kalau itu nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang untuk diinformasikan ke khalayak ramai tentu berbeda gitu. Kalau itu kan untuk konsumsi pribadi mungkin ya.
1: Iya, atau kesannya tuh kalau jurnalis tuh lebih formal.
0: Lebih
1: gitu.
0: Formal ya.
1: Kalau yang konten kreator tuh bahasanya juga lebih santai, bahasa Gen Z sehari-hari.
0: Iya, gitu. Gitu kan. Eh, tahu gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi kan gak mungkin juga jurnalis gitu, apakah Anda tahu? Nah, pasti kayak gitu ya.
1: Iya, pasti ada bahasa kayak, tahukah kamu kalau misalnya di sini ada misalnya tempat bersejarah yang sebelumnya belum pernah diulik.
0: Oh, okay.

0: ikuti saya.
1: Ah, nah, gitu.
2: Itu bahasa jurnalis ya. Ini kalau boleh tahu, jurnalis itu cakupan berita yang dia rangkum itu apakah hanya sebatas kejadian yang terjadi, atau bisa kayak fakta unik, atau misalnya kayak kayak tadi tempat wisata, terus juga kayak kisruh rumah tangga mungkin.
0: Bisa banget
2: dong. Bisa ya,
0: iya, wah, bisa.
2: Aku tahu gitu, lagi.
0: Kayak kuliner bisa, budaya bisa, berita-berita kayak ada KDRT mungkin
2: gitu.
0: Itu juga bisa sebenarnya.
2: Oh, iya,
0: tapi lebih diutamakan tuh kayak berita-berita yang ya tadi kayak budaya gitu, kesaharian-kesaharian yang
2: ataupun kejadian formal yang aktual gitu ya.
0: Ya, betul.
2: Oke. Nah, berarti dalam proses menyusun berita juga kita menentukan temanya ya?
0: Iya, betul.
2: Kalau Dila sendiri seringnya ngeliput berita kayak apa?
0: Kalau waktu itu ada dua tuh, ada budaya sih Kak,
2: budaya.
0: Jadi waktu itu juga ada sempat ada dalam rangka memperingati Hari Ibu juga, waktu itu kan ada Gebyar Bhinneka Tunggal Ika di Taman Ismail Marzuki. Nah, di situ dari Aceh sampai Papua tuh ada adat-adat, mereka tuh pakai baju adatnya mereka sendiri. Meskipun itu kegiatannya diketuai oleh orang Sumatera Barat waktu itu.
2: Oke. Berarti berita tentang budaya itu menjadi fokus utama Dila saat ini ya. Oke. Nah, teman-teman Pro 2 masih banyak nih yang bakal aku bahas sama Dila tentunya di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita break dulu sejenak. Tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget, coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
4: Kok kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak abis-abis ya?
5: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya dan juga Dila di Insta Inspirasi kita sore hari ini. Dan kita pasti membahas mengenai dunia jurnalis ya. Nah, kita lanjutin lagi gitu ya. Pembahasan kita mengenai dunia jurnalis ini.
1: Oke, boleh Kak.
0: Nah, menurut kamu nih, menjadi jurnalis muda itu mengubah cara kamu melihat dunia enggak sih sekarang?
1: Benar banget, Kak.
0: Apa
1: tuh? Jadi kayak mengubah cara pandang kita juga, terus juga bahasa kita sehari-hari.
0: Oh, bahasa
1: gitu
0: ya. Apakah kamu kayak
1: mengikuti, menyesuaikan?
0: Oh, menyesuaikan.
1: Gitu.
0: Bahasanya gimana tuh kalau boleh tahu?
1: Ya kadang kan kalau di Jakarta kan kayak ngomong sama temennya kayak, hey, gimana lo hari ini? Gitu kan?
0: Gimana?
1: Tapi kalau di berita kita nggak bisa pakai lo gue kayak, hey, gue minta wawancara lu dong sebentar.
0: Oh iya iya.
1: Gak mungkin kan?
0: Kayak sokap banget ya.
1: Lu siapa?
0: Ya lu siapa? Weh gitu kan?
1: Jadi mengubah cara pandang aku juga kayak, oh ternyata dunia jurnalis itu kayak gini ya, gitu kan? Kayak kadang orang ngelihat dari luar tuh kayak jadi reporter atau jadi jurnalis tuh kayak, halah gampang tinggal ngeliput doang gitu kan.
0: Siapa itu yang bilang gitu ya.
1: Kadang ada aja kayak, halah gitu doang dapat berita gitu lu ngomong udah gitu kan. Padahal ternyata banyak proses yang harus dilalui gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Dari kita turun ke lapangannya gitu kan. Terus nanti cara menyusun berita itu gitu kan. Itu kan ada prosesnya. Nah dari situ aku belajar kayak, oh ternyata dunia jurnalis itu setelah didalami seperti ini ya, gitu kan. Menjadi kayak dari cara bahasa kita juga harus disesuaikan, gitu kan. Jadi perbagian berita itu juga kita kayak, oh kalau budaya tuh kita ngomongnya kayak gini, atau kayak wisata, oh lebih fun gitu kita ngobrolnya, gitu kan. Kalau kayak berita faktual, kayak berita-berita yang viral atau yang apa sekarang tuh kita harus ngomongnya harus tegas gitu kan.
0: Oh, jadi tegas kayak, ini boleh dicontohin gak sih? Setuju kan? Nah, setuju. Coba dicontohin kayak gimana kamu yang perbedaan nih antara ketika kamu menyajikan sebuah berita budaya dengan berita formal gitu.
1: Nah, kalau berita formal tuh kan aku ambil lah kayak yang tadi kebakaran ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kayak pemirsa bahwasanya tanggal 27 Oktober kemarin telah terjadi kebakaran di daerah Matraman gitu kan.
0: Bahasanya lebih formal,
1: lebih formal gitu. Okay. Tapi kalau misalnya buat yang wisata tuh kayak atau kuliner misalnya kan kayak,
0: oh, kuliner enak nih.
1: Iya. Kayak misalnya aku ambil contoh misalnya di Blok M kali ya. Kan itu banyak tuh jajanan viral.
0: Blok M.
1: Misalnya kayak ini nama media aku yang ini aja ya aku sebutin gitu
0: boleh,
1: kan
0: boleh.
1: Itu. Sobat Kemuda, kali ini aku sedang berada di Blok M nih. Salah satunya makanan yang viral tuh misalnya kayak brownies yang lagi viral nih.
0: Oh, gitu.
1: Ya, brownies, embun brownies ya kan. Nah, brownies ini terbuat dari coklat dan nanti disajikannya dikukus secara lumer gitu kan. Terus kayak penasaran gimana rasanya? Ayo ikutin.
0: Jadi
1: kita nanti baru kita nyebutin tuh detailnya. Nah, ini nih
0: ini browniesnya nih gitu, kan.
1: Ini punya tekstur yang kayak gini-gini.
0: Gitu. Jadi kayak lebih kayak menyajikan berita, cuman bahasanya itu mungkin lebih tidak formal ya.
1: Iya, gitu.
0: Kayak bahasa-bahasa biasa cuman masih dalam konteks sopan gitu ya.
1: Itu.
0: Bukan bahasa tongkrongan lah istilahnya ya. Karena kan kalau misalnya kita berkomunikasi apalagi dengan sahabat, teman gitu kan, kita mungkin memakai bahasa-bahasa tongkrongan gitu.
1: Iya,
0: tapi untuk perbedaan antara yang budaya dengan budaya wisata ataupun kuliner lah gitu ya.
1: Betul.
0: Itu menggunakan bahasa yang santai, tapi tetap sopan gitu ya.
1: Bukan
0: menggunakan
1: sekali
0: bahasa tongkrongan.
1: Ya.
0: Oke. Jadi berarti kamu pernah gitu ya meliput sebuah berita mengenai kuliner gitu.
1: Pernah.
0: Enak dong.
1: Enak.
0: Makan ya. Makan. Jadi apa yang kamu rasakan ketika mungkin ada perbedaan gitu? Ketika terjun di lapangan untuk mengambil berita yang formal kayak sebuah kejadian ya kebakaran tadi gitu dengan berita yang disajikan secara have fun gitu dengan temanya mungkin budaya makanan mungkin dan lain sebagainya gimana tuh
1: jadi kita kayak memposisikan diri kita gitu loh kalau misalnya kayak sebenarnya seru-seru juga gitu ada bagiannya tersendiri gitu kan kalau misalnya kayak kuliner gitu kan, kayak bahasanya tadi kayak Kak bilang tuh kayak lebih santai gitu kan. Terus gimana caranya ngasih tahu nih ke penonton kalau kita tuh ada di sini loh, terus ternyata ada makanan yang kayak gini yang unik yang harus dicobain juga gitu. Bisa atau mungkin kayak makanan tradisional mungkin. Kalau aku kan waktu itu ada pameran budaya Minangkabau juga, terus juga ada kuliner khas-khas Minangkabau tuh kayak pisang kapi contohnya.
0: Wah enak tuh.
1: Nah kalau di Jakarta kan kayak makanan tradisional kayak gitu jarang ya Kak.
0: Nah paling kalau di Jakarta kerak telur nggak sih?
1: Iya kerak telur atau mungkin ketoprak gitu.
0: Oh ketoprak iya.
1: Nah jadi makanan-makanan unik itu kan pasti kayak kalau kita bisa menyampaikannya dengan enak, fun gitu kan. Jadi kayak penonton itu oh ternyata ada loh makanan yang kayak gini juga. Jadi kayak membuat mereka tuh tertarik gitu, pengen nyobain juga itu di mana sih belinya gitu loh. Kayak yes itu.
0: Iya kayak betul. Berita-beritanya itu disajikan gitu kan dengan bahasa-bahasa yang santai.
1: Iya.
0: Oke, oke. Nah, selama kamu menjadi seorang jurnalis gitu, apa saja sih soft skill yang kamu dapetin gitu? Selain dari public speaking.
1: Selain dari public speaking juga kayak menulis, kemampuan menulis berita sesuai dengan kaidahnya. Ya, itu disesuaikan lagi gitu kan. Aku belajar dari situ, terus juga kayak ya aku belajar-belajar nulis dulu kan. Nah waktu itu kan ada tugas juga tuh. Jadi kayak kita ambil di salah satu portal, kita baca dulu nih berita mana yang waktu itu viral gitu kan. Terus nanti kemampuan mengingat kita juga bakal kayak yang lebih kayak oh ternyata kita tuh harus lugas, cepat tangkap gitu loh.
0: Oh iya. Dalam,
1: apalagi kalau kita baca sebuah berita gitu kan, yang bakal disampaikan ke publik gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak selain dari kemampuan public speaking juga, terus juga kita tuh punya keberanian juga loh gitu kan. Terus juga kemampuan kita buat menulis sebuah berita tadi gitu kan, yang bakal kita olah, yang bakal dibaca sama para pembaca di portal berita tadi.
0: Gitu, oke. Nah kalau untuk di zaman sekarang gitu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu, saat ini tuh media massa ataupun media cetak gitu, kayak misalnya koran dan sebagainya, itu kan sudah mulai apa ya, berkurang ya.
1: Betul, peminatnya
0: berkurang. Tergerus oleh zaman dan sebagainya. Menurut kamu, menurut Dila sendiri gitu, mana yang lebih oke? Berita di portal, website dan lain sebagainya, atau di media cetak?
1: Sebenarnya punya plus-plusnya masing-masing, tapi aku lebih milih ke portal yang tadi. Tadi pilihannya apa Kak? Maaf, ada dua
0: portal
1: tadi.
0: Portal atau kayak
1: media
0: portal,
1: cetak?
0: Ya, media cetak gitu.
1: Sebenarnya kalau menurut aku dua-duanya itu juga bagus, tetapi itu nanti pandai-pandai kita dalam membaca berita yang tadi. Tapi kalau aku sendiri lebih suka baca beritanya itu yang dari portal.
0: Ya dari portal.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah dari portal, tetapi
0: karena aksesnya mudah ya.
1: Iya, selain aksesnya mudah, terus juga bahasanya itu kan udah disederhanakan lagi juga tuh waktu dalam proses berita itu. Terus juga kita harus memilih juga lagi webnya itu. Jadi kayak jangan kayak ada berita ini kita langsung ini gitu, enggak. Jadi kita meningkatkan literasinya juga, baca-baca berita itu gitu kan. Terus kayak berbagai sumber di artikel itu kan juga banyak ya Kak, meskipun beritanya satu, tapi di artikel lain juga pasti bakal di-upload juga kan.
0: Ya,
1: nah,
0: betul,
1: kita bisa baca tuh mungkin ada beberapa yang kayak enggak disampaikan di sini, bisa disampaikan di portal yang lainnya gitu. Jadi kita bisa memilih gitu.
0: Nah, itu kelebihan dari portal digital ya. Kalau kekurangannya apa nih?
1: Kekurangannya kalau portal dari portal ya Kak. Ya pasti ada aja sumber-sumber yang enggak terpercaya bakal mengupload lagi berita itu. Terus juga bakal bikin dia bakal nambah-nambahin lagi kalimat itu gitu. Jadi kayak dia nambahin sensasi, gimana caranya webnya itu bakal sering dikunjungin gitu. Jadi kayak kita tuh kayak misalnya nih ada berita salah satunya tentang kebakaran gitu
0: kebakaran.
1: Nah pasti di di web lain itu bakal mengupload lagi hal yang sama gitu kan. Terus juga pasti nanti ada tuh yang melebih-lebihkan, terus juga ada gambarnya mungkin ya, gambar itu. Sementara pasti gambar itu belum tentu juga itu yang ada di TKP gitu. Kadang aku juga sering nemu yang kayak begitu
0: ya,
1: gitu.
0: Melebih-lebihkan berita ya, itu ya. Karena mungkin beritanya enggak seheboh itu tapi dibikin kayak heboh kayak apa ya istilah clickbait ya?
1: Iya betul.
0: Rage bait ya, gitu ya, clickbait dan sebagainya itu banyak sekali ya beredar di media sosial gitu terutama ya. Nah, menurut Dila sendiri nih, di zaman sekarang apakah masih banyak anak muda yang tertarik dengan dunia jurnalis ini?
1: Menurut aku di luar sana pasti ada yang tertarik dalam dunia jurnalistik itu kak. Jadi kayak mungkin mereka masih malu-malu mungkin atau belum menunjukkan kalau mereka tuh tertarik. Tapi dibalik itu semua pasti mereka bakal mencoba gitu. Meskipun mereka masih malu-malu kayak aku kan, kayak nyoba-nyoba dulu di rumah gitu kan. Jadi kayak pasti ada gitu kan, karena dunia jurnalistik itu pasti bakal dibutuhkan kak.
0: Pasti bakal dibutuhkan ya. Oke. Nah, menurut Dila sendiri nih, kalau harus menggambarkan perjalanan kamu gitu sebagai seorang jurnalis muda dalam tiga kata aja nih, atau satu kalimat deh boleh, apa tuh kira-kira?
1: Satu kalimat.
0: Atau tiga kata tadi deh, terserah gitu, yang menggambarkan perjalanan kamu sebagai seorang jurnalis muda.
1: Tantangan kali ya.
0: Tantangan ya, wow, langsung tantangan nih. Oke.
1: Nah, jadi kayak iya pasti di dalam kita terjun nanti di dunia liputan itu yang kita ambil itu pasti banyak banget momen-momen yang bakal kita temui gitu, yang bisa kita jadikan pembelajaran juga buat diri kita gitu kan. Senangnya tuh bisa misalnya kayak ketemu banyak orang, terus juga kita bisa ngelatih kita cara kita ngobrol, cara kita bicara dengan narasumber tadi. Gitu. Terus juga kita bisa explore tempat-tempat yang sebelumnya kita nggak bisa explore gitu. Kita bisa ngelihatnya tuh cuman di media aja, di Instagram gitu. Tapi dengan adanya kita turun tadi, kita bisa tahu nih, oh ternyata ini ya tempatnya gitu. Terus juga kita nambah wawasannya juga seperti itu.
0: Biasanya kalau kamu pergi liputan, itu gratis biaya perjalanan apa gimana?
1: Karena aku waktu itu belum kayak di media gitu ya. Jadi ya itu dari aku sendiri
0: Dari pribadi.
1: Iya betul.
0: Setelah bekerja sama akhirnya kayak di provide lah gitu ya. Oke. Seru juga ya jalan-jalan gitu. Oke. Nah, apa nih pesan kamu buat anak muda ya sebelum kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini di Insta. Apa pesan kamu untuk anak muda saat ini agar bijak dalam menerima ataupun memberikan informasi dalam lingkungan masyarakat?
1: Kayak pesan aku tuh, kalian tuh pandai-pandai dalam mencari atau membaca sebuah berita. Karena belum tentu berita yang dibaca itu benar sepenuhnya gitu. Terus juga kayak sering-sering explore gitu. Kayak baca-baca lagi berita yang menarik gitu. Karena itu juga bakal menambah wawasan kalian gitu. Jadi kayak kita tuh, apalagi anak muda, harus melek juga tentang berita-berita yang sekarang kan. Jadi kita harus searching-searching juga gitu. Ya gak apa-apa baca-baca sekilas aja, tapi setidaknya informasi itu nanti pasti bakal kalian butuhkan.
0: Oke. Apakah itu sudah termasuk dalam closing statement? Belum kali ya. Nah, apa closing statement dari Dila sendiri untuk anak-anak muda yang ingin menjadi jurnalis muda seperti Dila?
1: Tentunya kalian jangan pernah takut untuk mencoba dan coba keluar dari zona nyaman, karena kalian bakal ngerasain perbedaannya ketika kalian sudah explore sejauh mana kalian keluar dari zona nyaman itu sendiri. Itu bakal seru banget dan mengubah cara pandang kalian juga ke depannya seperti apa.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Nah, jadi kita sebagai anak muda itu harus keluar dari zona nyaman ya.
1: Betul, jangan takut. Jadi kayak
0: Jangan semakin, takut mencoba ya.
1: Iya, semakin banyak explore, semakin banyak juga pengalaman yang kalian dapat di sana.
0: Oke, oke. Nah, oke, okay, teman-teman Pro 2, aduh, enggak kerasa ya. Seru banget ya obrolan kita pada sore hari ini.
1: Iya, benar.
0: Seru banget kita membahas mengenai dunia jurnalis ya. Banyak sekali lika-liku, tantangan dan sebagainya. Betul. Yang dihadapi di lapangan. Tapi akhirnya Dila bisa survive gitu, Dila bisa mengatasi hal itu ya. Dari yang ada yang terima, ada yang takut gitu, ada yang julid tengil gitu kan.
1: Betul.
0: Semuanya ya, itu lika-liku yang hal biasa yang terjadi di lapangan ya. Teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di akhir obrolan hari ini. Terima kasih ya buat Fadila ya, yang
1: terima
0: sudah,
1: terima kasih juga Kak
0: yang sudah meluangkan waktunya ngobrol sama aku di sore hari ini di Insta, yang udah berbagi cerita dan pengalaman tentang perjalanan pribadinya menjadi seorang jurnalis muda. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih kritis, kreatif, dan juga bijak dalam menerima ataupun menyebarkan informasi. Oke teman-teman Pro 2, aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Insta selanjutnya. Dadah!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman produa, saatnya kita ada di ajang break time ya. Tadi kita sudah ada di Insta Inspirasi kita, sangat menginspirasi ya. Bagaimana seorang jurnalis itu memang harus berhati-hati dalam mempublikasikan beritanya juga tentang pengalaman ya darinya. Dari Kadila tadi, langsung suara aku berubah sih tadi. Ya, pengalaman dari Kadila tadi sebagai seorang jurnalis gitu ya. Dan masih bareng aku tentunya teman Pradua. Kali ini kita ada di ajang break time. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar hal-hal unik dan menarik nih buat teman-teman Pradua. Penasaran apa yang bakal aku spill? Nah, tetap stay tune aja pokoknya ya. Di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Radua. Kali ini aku mau bahas mengenai fakta menarik tentang hewan laut yang gak tidur sepanjang hidupnya nih. Banyak orang percaya bahwa ada hewan laut yang gak pernah tidur sepanjang hidupnya, tapi hingga saat ini belum ada bukti ilmiah nih yang memastikan adanya hewan laut yang benar-benar tidak tidur selama sama sekali nih. Nah, beberapa hewan laut memang memiliki pola istirahat yang sangat unik, kayak misalnya hiu. Ini beberapa spesies hiu harus terus berenang agar air mengalir melalui insangnya. Tapi meskipun demikian, mereka tetap memiliki periode istirahat. Bahkan ada yang dapat tidur sambil tetap bergerak perlahan. Terus juga ada lumba-lumba nih. Tidur dengan hanya satu belahan otak pada satu waktu atau unihemispheric sleep. Unihemispheric sleep, sehingga tetap bisa bernapas dan waspada terhadap lingkungan. Nah, terus yang selanjutnya ada paus. Nah, ini memiliki pola tidur yang mirip lumba-lumba. Nah, yaitu mengistirahatkan satu sisi otak secara berganti.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Intermezzo.
3: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
2: Aku tahu nih.
3: Apa coba?
2: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
3: Kamu kayaknya udah tahu.
2: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu.
4: Intermezzo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Oke teman-teman, Produa gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena di sini bakalan ada Produa Sunset. Jadi buat teman-teman Produa tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke, teman-teman Produce, saatnya kita ada di ajang apa? Produce Sunset. Ya Allah, sampai lupa ya. Yeah, teman-teman Produce. Aku mau bahas salah satu fenomena ya, kayak karakter keterbukaan pada pengalaman baru ini jadi kunci utama untuk membentuk kecerdasan integratif yang langka. Nah, karakter unik ini membantu kamu menghubungkan ide-ide rumit dan berbagai disiplin ilmu berbeda. Nah, jadi jenius kreatif ternyata nggak hanya melibatkan faktor bawaan sejak lahir aja nih ya. Unsur kepribadian tertentu memegang peran yang sangat krusial dalam membentuk pola pikir integratif. Kayak para peneliti psikologi terus mempelajari hubungan antara dimensi kepribadian dengan pencapaian kreatif. Nah, hasilnya, keterbukaan pada pengalaman baru menempati posisi tertinggi dalam mendukung kecerdasan lintas bidang. Gimana kelanjutannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya berkumandang azan maghrib untuk kota wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya ya. Dan ternyata nih teman-teman Pradua, yang ketiga, yang keempat itu ada ubur-ubur. Jadi ubur-ubur ini gak memiliki otak seperti hewan lain ya. Tapi penelitian menunjukkan mereka mengalami keadaan mirip tidur dengan aktivitasnya menurun dan responnya melambat nih. Gitu ya. Tapi teman-teman Pradua, semisal kayak apa sih namanya? Bentar. Perasaan aku tadi enggak bahas itu. Waduh. Gini ya, kalau misalnya kita tuh kayak salah buka gitu ya. Salah buka materi gitu. Waduh, ini gimana? Ya udahlah ya. By the way teman-teman Pradua, gak kerasa ya sudah 50 menit meninggal kamu ke 18 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pradua Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat ya, dan kita akan bergabung dengan RRI Pradua Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat malam teman Prodo. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pro2 Taemin membagikan bocoran mengenai tour dunia terbarunya melalui poster teaser poster yang dirilis di tanggal 24 Juli pukul 11 waktu Korea Selatan atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tour tersebut mengusung tajuk 2026-27 Taemin World Tour Liminal, di mana pengumuman itu langsung menarik perhatian para penggemar di berbagai negara. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Jennie Blackpink kembali mencetak prestasi di kancah musik internasional melalui single terbarunya berjudul Less Than a Lover. Lagu tersebut resmi dirilis pada tanggal 24 Juli bersama dengan video musiknya. Berdasarkan informasi dari Sompi, hingga 25 Juli pukul 13.30 waktu Korea Selatan atau 11.30 waktu Indonesia Barat, Less Than a Lover berhasil memenuhi peringkat pertama di tangga lagu iTunes Top Songs di sedikitnya 27 wilayah. Beberapa di antaranya adalah Indonesia, Filipina, dan juga Brazil. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, drama SBS Agent Kim Reactivated resmi menayangkan episode terakhirnya pada tanggal 25 Juli. Drama tersebut menutup persembahannya sebagai drama dengan jumlah penonton tertinggi sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode terakhir mencatat rating nasional rata-rata sebesar 23,0%, di mana angka tersebut hanya tepat 0,1% dari rekor tertinggi drama, yaitu 23,1% yang diraih pada pekan sebelumnya. Teman Pro2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan malam ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Kenapa celana lu?
2: Pegang kendali,
0: pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Ntar dulu, lu masih ingetnya ini, Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini... 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Eh enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aero. Motor Yamaha kan? Aero.
1: Aero.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas, sulit lah. Sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya. Anjir, drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, "Wih, Aerob ganti nama."
0: Nah, iya. Iya, juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gua tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Bukan kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, Manjoy. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah pertama ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: mana
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Manjay, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah,
1: band gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan.
0: Lebih baru kuat,
1: gitu ya. Iya. Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas.
0: Terus
1: rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Jadi
1: atas sama.
2: Sama aja berarti artinya.
0: Oke.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Iya.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu yang gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis.
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
0: Iya.
1: Galaxy Sound System.
0: Aja. Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting
0: Egi.
1: Story. Bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah kayak wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gua baca dong.
0: Egi ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul kita baru sadar. Kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Bro, Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Amin.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Amin, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy, iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Ini sebelah gue nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit je. Iya sih manja sulit banget.
0: Iya manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia
1: sendiri.
0: Ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya.
2: Setia gonta-ganti ada ya.
0: Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi.

0: sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seseorang, lo akan butuh joget cinta.
1: Oke.
2: Gimana tuh maksudnya?
1: gimana Joy?
3: Joget itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
3: Okay. Carilah
1: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
1: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
1: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
1: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
2: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joget Cinta ini. Coba.
0: Lo cerita jadi gini.
1: Ya gimana?
0: Gua udah bisa Joget ceritain. Cintanya.
1: Oke. Okay.
0: Dia kliennya.
1: Oke.
0: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
1: Kasus studi kasus nih ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joget Cinta.
0: Joget Cinta.
2: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
2: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta. Lo gagal mulu ngertiin dia ya. Oke.
2: Gua baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gua nih.
1: Konsultan cinta, bro.
2: Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
0: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Enggak tahu, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joget Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
0: Iya,
1: karena
0: dong.
1: Lu adalah band rock motivasi.
0: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
0: Yes.
1: Oh,
0: right.
1: Jadi teman pro 2 lagu
0: Joget sudah membantu ya.
1: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joget Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus dengerin Joget Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok buat cewek jadi semua nih.
0: Jadi semua.
1: Jadi
0: insya Allah.
1: Semua.
0: Maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
0: jadi
1: aja.
0: Jadi enggak belakangan.
1: Iya.
2: tapi kan di
1: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
2: Berarti enggak cocok.
0: Berarti
1: kita cariin.
0: Kita cariin
1: iya.
0: Yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai Joget Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
0: Maksudnya.
1: Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joget Cinta.
0: Iya
1: kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
2: Talk chair dong.
1: Iya kan?
2: Dari sisi kanan
1: dari
2: dong.
1: Dari ini nih.
2: Dari manjoy
1: dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joget Cinta nih buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joget Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
0: Swipe right ya.
3: Main Bumble, main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak
3: makin lebar
2: probabilitas.
1: Dari 100 adalah
3: belajar,
1: satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di Bumble sama Tinder. Silakan.
1: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya kan.
0: Generasi
1: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
0: Kalau dari
1: ini
0: gua.
1: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
0: Ya,
1: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
0: Yo.
1: Live Connector. MIRC.
0: Ouch.
1: Chat Yahoo Messenger.
0: Nah,
1: gimana caranya?
0: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
0: Bahan.
1: Ya,
0: bener.
1: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
0: Kalau gue
1: sebagai Joget Cinta nih.
0: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke. Okay.
0: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
0: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
0: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
0: Keriput akan muncul, umur akan bertambah. Iya. Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gua. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke.
0: Komunikasinya lo harus cek dulu.
1: Oke.
0: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik, tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrol ya, tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
0: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah, komunikasi gak lancar.
0: Iya, cantik-cantik pas ketemu. Kamu gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir.
2: Surupan.
1: Iya.
2: Surupan. Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: kayak limbat ya? Iya, maksud gue kan ada cewek yang
0: kamu ngomong apa? Bu, beli bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau. Iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
0: Iya.
1: Komunikasi nggak bagus.
0: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin perahu kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah, ini dia. Bisa.
2: Bisa.
1: Kemana hubunginnya? Udah ada. Hotline-nya udah ada.
0: Hotline-nya ada. Cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
0: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan,
0: masuknya.
1: Iya, masuk.
0: Lo kasih masuknya dong.
1: Iya dong.
0: Masukin.
1: Iya, maksudnya tuh biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Hardy?
0: Kalau gue
1: menanggapi persoalan
0: POV seorang perempuan ya.
1: Iya, dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
0: itu malu lu.
1: Cowok dari oh, Bajo ya ada di situ ya. Eksis ya.
0: Mbak, di semua
1: oh ada.
0: Ada itu.
1: Oh, ada.
0: Namanya asli lagi enggak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
1: Ada. Mana? Oh, iya. Gimana
0: di Mesir? Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta
0: nih. Menurut gua tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
0: Oke nih gitu kan, jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Lo kulik-kulik dulu, lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih, gaulnya di mana, perilakunya gimana,
1: kalemnya dulu,
0: santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
0: Nah,
1: baru lo hubungin kita.
0: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
0: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro, the best emang bro.
0: Gue gak kepikiran sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
0: Iya.
1: Iya dong, buat hotline juga.
0: Iya.
1: Jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan?
0: Waspres.
1: Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
0: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
0: Coba ke atas dikit.
1: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
0: Ya iyalah. Tep apa?
1: Ini apa ini?
0: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
1: Oh, ini perempuan ya?
0: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
0: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
1: Yola.
0: Oh,
1: tapi ini udah ada video klipnya?
0: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
0: Bentar ya.
1: Oh yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
0: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apalagi? Coba.
0: Rekaman.
1: Terus.
0: Studio latihan, studio bikin dubbing,
1: iklan.
0: Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
1: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
0: Ada
1: insya Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cek. Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi dari Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin yuk
0: nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada yang naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih?
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: oh gitu
1: gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerob 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: itu baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro we masuk
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya,
0: ya kan. Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa amin, memberi keberkahan untuk semua. Yeah. Ya, oh,
1: ya. Harapannya itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
1: Kan? Ini menarik, Jak.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak.
1: Menarik nih. Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Nggak kecil lagi. Ada
0: ding. Nggak, gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
0: Hmm.
1: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Kayak belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Cakep. Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Siapa? Siapa tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Garin Joko Anwar banget, wih Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
1: Boleh, boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kita
0: enggak
1: tahu soal Jagoan Gor terus ya.
0: Ya, iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu katanya.
0: Udah apa? Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Osa pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di Selamat Kembali 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng Emil di Pro 2 RRG hari ini ya teman Pro 2 di edisi malam kali ini di 27 Juli 2026. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan dalam rehat malam Pro 2 RRG Bukit Tinggi dari jam 8 malam sampai ke jam 12 malam nanti teman Pro 2. Dan hari ini gimana nih malam hari ini teman Pro 2 kabarnya? Aku sangat kangen sama kalian. Dan semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan juga apa ya, selalu diberikan kesehatan apalagi kelancaran rezeki kali ya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga tentunya dengerin aku di Pro 2 RRG Bukit Tinggi, asik banget ya. Dan teman Pro 2 di kesempatan kali ini di rehat malam Pro 2 RRG Bukit Tinggi ya teman Pro 2, kita bakalan udah berada dalam acara di malam hari ini. Di setiap hari Seninnya kita ada namanya Sejarah Dalam Seminggu. Jadi teman Pro 2 ya, tentunya di sejarah dalam seminggu ini kita akan membahas kegiatan atau sejarah yang terjadi pada tanggal 27 Juli. Which is ada yang namanya peristiwa Kuda Tuli. Ini kerusuhan yang terjadi di tahun 1996 teman Pro 2. Jadi balik lagi dalam acara sejarah dalam seminggu ya. Kita udah sekian lama bareng aku di sejarah dalam seminggu dan sekarang welcome back lagi. Jadi segmen ini kita ngajak untuk kita ngelihat nih peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalnya ngomongin tanggal 27 ya, seperti yang aku bilang, ada satu peristiwa yang namanya yang sampai sekarang masih sering banget dibahas dalam sejarah politik Indonesia, namanya adalah Kuda Tuli, singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Nah, itu ya singkatannya. Jadi ceritanya kita mundur ke tahun 1996-2 ya. Waktu itu Indonesia masih berada di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Jadi sistem politik itu saat itu masih berbeda banget nih dengan sekarang. Jadi ruang untuk partai politik dan juga kebebasan menyampaikan pendapat itu masih sangat terbatas. Nah, salah satu partai yang saat itu adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Di dalam partai ini muncul sosok Megawati Soekarnoputri yang berhasil menarik simpati masyarakat nih teman-teman. Banyak yang melihat Megawati ini sebagai simbol perubahan karena memang gaya kepemimpinannya yang dianggap lebih dekat dengan rakyat cenah. Tapi ternyata kepemimpinan Megawati di PDI memunculkan konflik internal. Jadi pemerintah saat itu mengakui hasil kongres lain yang memilih Surjadi sebagai ketua umum PDI ya. Pendukung Megawati ini menolak keputusan tersebut dan juga tetap bertahan di kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta. Jadi selama beberapa waktu kantor itu menjadi tempat berkumpulnya para pendukung Megawati dan tentunya mereka ini terus nih menggelar diskusi mimbar bebas sampai berbagai kegiatan politik secara damai. Tentunya situasi ini juga kemudian menjadi latar belakang peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 teman Pro 2. So teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi, so terus stay tune aja di Pro 2 RRG Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sebuah karya yang tak lekang oleh waktu. Keindahannya menorehkan sejarah bangsa ini. Bagaikan puisi yang menyentuh hati dan mewarnai hari. Begitu istimewanya batik. Sebuah proses penuh dedikasi tinggi, kesabaran dan ketelitian. Goresan yang penuh makna terjalin menorehkan cerita. Deretan titik menyambung garis membentuk corak. Bercengkrama tentang nilai-nilai luhur. Seolah mewariskan filosofi sendiri, tak bersuara namun penuh makna. Batik, sebuah peninggalan yang tidak akan pernah terlupakan. Kebanggaan Indonesia kepada dunia, mewariskan kreativitas, keindahan dan harapan, menyongsong mimpi dengan rapi ke arah yang pasti. Menghayati diri sendiri dengan cerita dan pilihan di setiap apa yang ditampilkan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, Tama Pro 2 pada hari apa? Sekarang Senin ya, tanggal 27 Juli 1996. Ini situasi di kantor DPP PDI mulai memanas, Tama Pro 2 ya. Tentunya sekelompok massa yang mendukung kepengurusan versi Surjadi datang ke lokasi nih. Jadi nggak lama kemudian ini terjadi bontrakan yang dilakukan oleh para pendukung Megawati yang saat itu masih berada di dalam kantor. Datang-datangnya teman Pro 2 ya, bentrokan tersebut ini berkembang nih menjadi kerusuhan yang meluas ke berbagai titik di Jakarta. Jadi sejumlah kendaraan ini dibakar nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya ada beberapa bangunan juga mengalami kerusakan. Tentunya ada aktivitas masyarakat yang terganggu nih. Tentunya ada lagi aparat keamanan ini kemudian diterjukan untuk mengendalikan situasi. Dan tentunya peristiwa ini juga mengakibatkan korban jiwa, korban luka, serta banyak orang yang ditangkap teman Pro 2. Namun hingga bertahun-tahun ya kemudian jumlah pasti korban ini masih menjadi perdebatan karena memang adanya perbedaan data dari berbagai pihak. Nah, yang membuat kuda tuli ini menjadi sangat penting bukan hanya karena memang kerusakannya, tetapi juga karena memang dampak politiknya. Jadi banyak kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis dan juga media ini mulai semakin vokal mengkritik kondisi demokrasi saat itu. Dan tentunya mereka juga mempertanyakan ya kebebasan berpendapat mereka dan juga hak politik warga negara serta peran negara dalam menjaga demokrasi. Dan tentunya peristiwa ini kemudian menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang memperkuat tuntunan perubahan politik menjelang reformasi 1998, teman-teman. Dan walaupun reformasi baru terjadi 2 tahun setelahnya ya, kuda tuli ini sering dianggap sebagai salah satu titik penting ya yang menunjukkan bahwasanya semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi politik pada saat itu. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi terus, saya Cundi Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita udah berada dalam acara di hari ini teman Pro 2, yaitu sejarah dalam seminggu. Dan tentunya di jam 20.56 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi sejarah itu bukan cuma soal mengingat tanggal dan juga nama tokoh ya. Jadi yang paling penting itu adalah memahami perjalanan dan pelajaran di balik sebuah cerita. Jadi kuda tuli ini mengingatkan kita bahwasanya perbedaan ini atau perbedaan pendapat adalah hal yang wajar aja nih dalam kehidupan demokrasi. Tapi ini ya, perbedaan tersebut idealnya diselesaikan melalui dialog, hukum, dan juga mekanisme yang damai, bukan melalui kekerasan teman Pro 2. Dan tentunya peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwasanya kebebasan menyampaikan pendapat ini merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa ya. Dan tentunya di sisi lain, kebebasan tersebut juga harus dijalankan secara bertanggung jawab, menghormati hukum juga, dan tetap menjaga ketertiban umum. Dan teman Pro 2, bagi generasi muda saat ini juga mengenali kuda tuli bukan berarti mencari siapa yang benar atau yang salah ya. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana perjalanan demokrasi kita ya, Indonesia ini dibentuk oleh berbagai peristiwa sejarah, termasuk masa-masa yang penuh tantangan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, setiap tanggal 27 Juli ini bukan hanya menjadi pengingat sebuah kerusuhan aja, tetapi juga momentum untuk merefleksikan pentingnya menjaga demokrasi, kemudian aja menyelesaikan perbedaan secara damai, dan juga belajar dari pengalaman sejarah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara sejarah dalam seminggu untuk di edisi kali ini 27 Juli 2026 di hari Senin teman Pro 2. Dan tentunya sampai jumpa di acara berikutnya atau di sejarah dalam seminggu berikutnya. Dan selain ini bakal ada Story of the Day, bakal nemenin kamu selama 2 jam dari jam 9 sampai ke jam 11 malam nanti. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Story of the Day di jam 11.20 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita di sini bakal puterin request atau Pro 2 ya, bakalan aku puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2. Dan tentunya di Story of the Day kalian boleh request-request dan juga cerita bareng aku di malam hari ini, baik itu melalui Instagram kita atau mungkin melalui live TikTok kalian tuh di malam hari ini, dan juga WhatsApp kita di 0811-669-480. Sekali lagi aku ulangi di 0811-669-480, teman Pro 2. Kalau misalnya mau DM Instagram boleh banget di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Kalau misalnya di TikTok juga ada di @pro2bukittinggi juga, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tunggu apa lagi? Aku bakal baca request teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp kita di 0811-669-480. Halo malam kak, saya Sarah dari Berbinar, dari Sabrina Leanor fanbase-nya gitu. Mau request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai Dong Kak. Oke, boleh, nanti setelah ini bakal aku puterin lagu ya. Dan udah aku siapin buat kamu di malam hari ini. Selesai ya. Selesai Sabrina Leanor. Oke, siap, lagunya udah ada di sini nih. Kemudian ada juga Selamat Malam Kak, aku Caca dari fanbase-nya juga mau request lagu yang sama, yaitu Selesai. Kemudian ada juga aku Nailul dari fanbase-nya mau request lagu yang sama juga, Selesai. So, jangan kemana-mana, aku puterin dulu lagu Selesai, dan aku juga nunggu nih request sama Pro 2 ya. Sembari menunggu request sama Pro 2, aku puterin lagu dulu lagunya Sabrina Leanor dengan Selesai. So, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Astacita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi untuk requestan teman-teman di malam hari ini yang udah kalian request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2. Ini udah banyak banget nih. Dan selanjutnya aku bakal muterin lagunya Tulus Teh Hijau. Ini special request dari Andika ya. Andika katanya mau diputerin lagunya Tulus Teh Hijau karena katanya relate banget sama kehidupannya. Waduh, berarti kita sama nih kebetulan. Dan selanjutnya juga ada dari siapa ini teman Pro 2? Dari Dennis ya di Jakarta Timur, dia katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, siap ya. Nanti kita bakal puterin ada dua lagu di sesi ini. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana pastinya. Ini dia lagunya buat kamu.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di story of the day kali ini di jam 9.37 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 balik lagi bareng Emil ya di story of the day, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi baca requestan teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Ada yang mau diputarin lagunya Rio Laskar dan juga Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati, teman Pro 2 ya. Dan kemudian ada yang mau diputerin lagunya Kim dan juga Nabila Tekia, Bayangan Cinta Yang Lalu, teman-teman ya. Jadi ada dua lagu di sesi ini, teman Pro 2 ya, di jam 21 atau di jam 9.38 menit waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, kita puterin dua lagu ini. Dan aku tunggu lagi nih request teman Pro 2, gimana cara yang bingung? Langsung aja DM aja ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau misalnya nanti aku ada spare waktu, nanti kita bakal live TikTok ya. Dan juga masih sama akunnya di Pro 2 Bukit Tinggi dan juga di WhatsApp kita di 0811-669-480. Gampang banget kan? Langsung aja teman Pro 2, aku tungguin dan ini lagunya buat kamu.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tema Pro 2 gak kerasa udah 50 menit kita meninggalkan pukul 21 di hari ini Tema Pro 2 ya. Dan itu nantinya di part yang pertama di Story of Daddy akan segera berakhir nih Tema Pro 2. Dan selain ini Tema Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan requestan Tema Pro 2 yang udah masuk dari tadi. Ini ada Kak Delila ya, Delila Putri di Darmas Raya. Waduh, ini tempatku tinggal Tema Pro 2 FYI ya. Jadi dia mau diputar lagunya Ed Sheeran yang judulnya Drive nih. Jadi ini dia request langsung di WhatsApp kita di 0811-99-480. Dan Tema Pro 2 nanti setelah ini kita bakalan live TikTok ya. Kayaknya aku ada waktu nih buat live TikTok bareng-bareng Tema Pro 2. Dan jangan lupa nanti request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya Ed Sheeran dengan Drive.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, Tumpang Pro 2 dengan Samuel Cipta ya di Pencuri Malam Tumpang Pro 2. Ini special request dari Tumpang Pro 2 yang udah request di live TikTok aku malam hari ini di @pro2 begitu gitu. Tumpang Pro 2 ada dari Kak siapa tadi, aku lupa namanya. Ada Kak Bubble ya. Thank you so much sudah request di Pro 2 Bukit Tinggi, dan selanjutnya nanti kita bakal baca lagi requestan Tumpang Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini ya. Kalau misalnya kita dengar Samuel Cipta dengan Pencuri Malam ya. Kalau misalnya lagu Pencuri Malam gitu, secara harfiah malamnya dicuri ya. Padahal artinya enggak kayak gitu teman-teman produser, tapi enggak, aku enggak tahu. Nanti kita search bareng-bareng gimana sih lagu maksud dari lagu Pencuri Malam ini teman-teman produser ya. Dan selanjutnya aku bakalan baca requestan teman-teman produser yang udah masuk ini di live TikTok aku. Ada yang request ini ada dari Kak siapa? Kak Seria selalu ada bunga matahari di ujungnya cenah akunnya ya. Dia katanya mau diputerin, kakak aku request lagu Teh Hijau Saja katanya. Boleh banget, lagunya udah aku siapin di sini buat kamu ya, Kak Seria selalu. Dan halo Kak Ulan Medika, ini Mbak Ulan ya yang di Surabaya ya. Halo, ini salam-salamnya buat Mbak Ulan, semoga sehat selalu, amin. Halo Mbak, long time no see ya. Dan juga ada Kak, siapa lagi nih, Kak Seria selalu, ada Kak Ulan, kemudian ada Kak Patul, ada Kak Anargia, kemudian ada Kak Bubble, ada Kak Rahmi, banyak banget teman Pro 2, ada Kak Cynthia. Banyak pokoknya teman Pro 2 ya yang udah join di live TikTok aku malam hari ini di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau misalnya teman Pro 2 mau request-request boleh banget langsung aja join kita di live TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau enggak misalnya DM IG kita juga boleh di username yang sama, yaitu Instagram kita yaitu @pro2bukittinggi juga. Kalau misalnya mau di WhatsApp kita juga boleh, itu di 0811-6099-480. Sekali lagi aku ulangin teman Pro 2 di 0811-6099-480. Nah ini kebetulan ada Mbak Ulan Medika, katanya mau diputerin lagunya, lagu For Revenge yang Penyangkalan. Waduh, lagu bestseller banget di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Oke, baiklah, nanti aku puterin setelah ini. Jadi ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Ada lagunya Teh Hijau dari Tulus, dan kemudian ada lagunya For Revenge yang judulnya Penyangkalan. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan ini lagunya buat kamu.

0: Good FM. Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 98.8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita tadi barusan muterin lagunya For Revenge, yang judulnya Penyangkalan, teman Pro 2 ya. Dimana salah ini lagu ini salah satu bestseller yang di-request di Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman. Dan gak apa-apa, walaupun rame yang request ya, dan lagunya udah aku puterin buat kamu, pokoknya semoga dari lagu ini kalian bisa, apa ya, relate lah ya dengan apa yang ada di liriknya dari si penyangkalan ini, teman-teman. Dan kita lanjut lagi dengan request teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau nyapa-nyapa dulu kali ya teman-teman Pro 2 yang udah join di live TikTok aku di malam hari ini. Ada Kak D Diari, kemudian ada Kak Paratusin 100, ada Kak Riva JN, ada Kak Cipit, ada Kak Pie, ada juga siapa lagi nih? Ada Kak Ulan, ada Kak Sria Selalu, ada Kak Ocatan, nah dia, ada Kak Dea, ada Kak Murah Itu, dan banyak sih, masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2, untuk di malam hari ini aku bakal muterin requestan teman Pro 2, yaitu ada request tadi Salah Apa Aku dari Fajar Nur dan juga Samuel Cipta Jaga Rasa. Kemudian aku juga mau puterin lagunya Into The Sun dari BTS teman Pro 2. Jadi ada 3 lagu requestan teman Pro 2 di TikTok malam hari ini. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune. Tapi sebelum itu aku mau angkat dulu kali ya telepon yang udah masuk di Pro 2 Bukit Tinggi. Kira-kira masih ada gak? Halo? Halo? Ya udah terputus sama Pro 2, sayang banget, nanti kita tungguin lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sebenarnya, penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Komalama Pro 2 FM, RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Story of the Day di malam hari ini, teman-teman. Di malam hari ini di jam 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja, udah banyak yang request ini ya di teman Pro 2 ya di malam hari ini. Tapi sebelum itu aku bakal angkat dulu telepon dari teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Kira-kira ada siapa? Gitu, gue bentar. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Ya, terputus dong. Halo? Ya, sayang banget teman Pro 2 ya, padahal tadi bisa ya. Sekali lagi buat teman Pro 2 yang udah nanyain ya, di mana sinyal pon di malam hari ini di 0811-6699-480. Aku ulangi lagi nih ya, di 0811-6699-480 gitu. Tuh ya. Dan sembari menunggu requestan yang udah ada yang mau nelpon nanti di Pro 2 Bukit Tinggi, masih ada? Kita dengerin apakah ada? Nah, itu dia, enggak ada ya. Belum ada teman Pro 2. So, aku bakal puterin lagu. Ini requestan teman Pro 2, ada yang request tadi di live TikTok aku. Ada Kak Arifa nih katanya mau diputerin lagunya Perunggu yang judulnya Ini Abadi katanya. Oke, siap, lagunya di sini udah aku siapin buat kamu di malam hari ini ya. Dan juga ada yang tadi yang mau diputerin lagunya Hindia yang judulnya Everything You Are. Dan lagunya udah aku siapin juga buat kamu di malam hari ini. Spesial pokoknya. Dan yang terakhir ini, di sesi ini teman Pro 2 ada 3 lagu ya udah aku siapin. Ini ada lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Ini special request dari temanku, sahabat aku, pokoknya teman kita seperjuangan pokoknya untuk masuk RRI teman Pro 2 ya. Tapi dia, walaupun aku di sini, dia jauh di sana ya, di daerah Singaraja Bali sana. Tapi enggak apa-apa, aku bakal puterin. Ini ada requestan dari Salsa. Halo Salsa, gimana nih kabarnya? Ya, semoga sehat selalu kamu di sana. Selalu jaga kesehatan juga. Semoga kamu diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan enggak apa istilahnya? Dan itu doanya bukan untuk cuman untuk si Salsa aja, tapi untuk semuanya juga teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. So, tanpa basa-basi lagi teman Pro 2 ya, basa-basi, ya. Ini dia lagunya buat kamu di malam hari ini.

Oke, Top Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa Top Pro 2 udah hampir 51 menit kita meninggalkan pukul 22 untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan thank you so much untuk teman-teman Pro 2 yang udah mau request di malam hari ini, baik itu melalui WhatsApp kita di 0811 6699480 dan juga di live TikTok aku malam hari. Thank you so much udah mau join ya. Dan tentunya teman-teman Pro 2 ya, aku mau puterin lagu terakhir buat kamu. Ini requestan teman Pro 2 yang udah masuk, ada lagunya Sesi Potret Enau dan juga Arilus Mana, kemudian ada juga lagunya Sialan dari Adrian Khalif. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini ada Just Music yang bakal nemenin kamu. Sekali lagi thank you so much, dan ini dia lagunya buat kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Air sering dianggap hal biasa sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

02, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman berdua, jangan lupa selamat berisi.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026, selamat pagi, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget aku Ashabul kembali menyapa kamu di pagi ini teman Pro 2 dalam program Spada. Selama 5 jam ke depan aku bakal nemenin kamu dengan ragam program. Yona teman Pro 2, setelah lagu Wali X Mustafa Atef teman Pro 2 Forgive Me, nanti aku bakal ngajak kamu, kita dengerin satu lagu religi lagi dari Ungu Pulang Padamu. Sebelum kita ke tilawah on air ya, untuk hari ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235. Dan nanti disusul dengan satu lagu religi dan juga beberapa lagu pop Indonesia maupun mancanegara yang aku pilihin buat kamu di program Jazz Music pagi ini teman Pro 2 ya, hingga nanti pukul 6 pagi. Dan nanti di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat aku bakal puterin teman Pro, bukan puterin tapi bacain gitu ya, Pro 2 info, dan aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini. Dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu di program Spada dengan ragam topik, ragam pembahasan yang tentunya akan menjadi ilmu baru, insight baru buat aku, kamu dan kita. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 aku bakal nemenin kamu di program Pro 2 Religi untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, kita ke Ungu dulu dengan Pulang Padamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Khairuzahra, saya dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 232 sampai 235.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أو أكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi.

Ya teman Pro 2, Fiersa Besari pengecut nganterin kita ke pukul 5 lewat 49 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi ini teman Pro 2 ada masih di Jazz Music Pagi. Aku masih muterin lagu-lagu luar biasa buat kamu teman Pro 2. Dan next aku bakal ngajak kamu kita dengerin ada satu lagu yang enak banget didengerin teman Pro 2. Lagunya ini tahun 2025. Ada I Miss You teman Pro 2. Si I Miss You apa sih Bul? Boleh banget teman Pro 2. Terjawab dengan lagu berikut ini dari Elijah Woods. Ini dia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat pagi. Gimana paginya teman Pro2? Harusnya kamu udah pada bangun, udah pada semangat menyambut hari Selasa di hari ini. Teman Pro2, di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah aku rangkum buat kamu teman Pro2 ya, dalam Pro2 Info. Teman Pro2, kita mulai informasi yang pertama. Walaupun agak sedikit berat, tapi nggak apa-apa, semoga tidak memberatkan hari kamu di Selasa ini teman Pro2 ya, datang dari Kementerian Sosial. Teman Pro2, Kementerian Sosial atau Kemensos dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ini memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan hingga reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Yona, Teman Pro2, penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Kepala BNPT Komjen Pol atau Purnawirawan Edi Hartono di Sentra Handayani, Jakarta Timur pada Senin 27 Juli 2026. Menteri Sosial Teman Pro2 Saifullah Yusuf ini mengatakan kerjasama Kemensos dan BNPT ini telah berlangsung sejak lama. Dalam pelaksanaannya, BNPT itu bertindak sebagai koordinator program deradikalisasi, sedangkan Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua, datang dari Kementerian Kesehatan. Yang mana Kemenkes Teman Pro2 ini memperkuat transformasi layanan kesehatan primer melalui Leimena Conference 2026. Yang mana Teman Pro2 forum tersebut mendorong inovasi, riset, dan juga kolaborasi pelayanan nasional. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi ini menegaskan Teman Pro2 bahwa transformasi layanan primer ini memperkuat reformasi kesehatan nasional. Ya, mana Teman Pro2, reformasi tersebut dijalankan sejak pasca pandemi COVID-19 demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih merata, tangguh, dan berkualitas. Dan Teman Pro2, kita beralih ke informasi yang terakhir di pagi ini. Ya, mana rumah produksi Visinema ini memastikan tengah mengembangkan sekuel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya Teman Pro2. Ya, mana proyek tersebut ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Dan Teman Pro2 melansir dari Variety, sequel Jumbo ini masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut Teman Pro2 menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema Angga Dwi Masa Songko Teman Pro2 ini mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Toh Teman Pro2, akan ada beberapa hiburan yang akan memanjakan mata kita di 2027, bahkan sampai 5 film yang disiapkan untuk kamu. Dan Teman Pro2, selain itu Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang 2028. Gak hanya itu Teman Pro2, Visinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo. Yona, Teman Pro2, kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual yang memiliki daya saing di pasar internasional, teman Pro 2. Jadi boleh banget nih, kita harus dukung setiap bentuk hal-hal yang menjadi bagian dari negeri kita gitu ya, teman Pro 2. Seperti animasi ini yang dibuat langsung oleh anak lokal atau asli orang-orang Indonesia seperti itu. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune Mbak Kuas Habul, setia aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah Tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi Tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki Tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga Tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: Ayo, Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Magenta Mampro 2, barusan ada Wizi lewat di ruang dengar kamu, teman-teman Pro 2 ya. Dan teman-teman Mampro 2, nggak kerasa udah pukul 6 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di program Spada, teman-teman Pro 2, aku bakal bahas hal yang bakal jadi insight baru nih buat aku, kamu, dan kita, teman Pro 2. Ada apa tuh, Bul?

Teman Pro 2 ada sesuatu hal yang menarik banget. Apa tuh, Bul? Jadi, Teman Pro 2 ada satu kebiasaan yang ini luar biasa banget impact-nya Teman Pro 2 untuk diri kita gitu ya. Yakni ada kebiasaan, mungkin ini nggak banyak teman-teman, tapi ada nih beberapa orang yang membiasakan dirinya untuk melakukan rutinitas menulis setiap pagi. Teman Pro 2 ngomongin menulis, ini ada yang mengatakan kita harus menulis ketika merasa terinspirasi. Yang lain itu percaya kita harus menulis setiap hari dalam seminggu. Terlepas dari apakah kita merasa ingin menulis atau enggak gitu ya Teman Pro 2. Dan ada juga nih yang lebih suka menulis di pagi hari, sementara yang lain lebih nyaman menulis di malam hari. Ada banyak bentuk kebiasaan gitu ya Teman Pro 2 melalui menulis. Dan Teman Pro 2 ternyata menulis di pagi hari, kita bahas di pagi hari ya, karena sekarang kita pagi hari gitu ya Teman Pro 2. Ini kaya banget akan manfaat Teman Pro 2. Yona Teman Pro 2, yang pertama ternyata manfaat menulis di pagi hari ini dapat membebaskan pikiran kita dari kekacauan. Yona Teman Pro 2, pikiran kita ini dipenuhi dengan berbagai macam pikiran acak setelah bangun tidur, betul nggak? Dan mengapa nggak menyingkirkan pikiran-pikiran itu sebelum hari kamu dimulai Teman Pro 2? Yang mana kamu bisa lebih fokus dan produktif jika tidak terjebak dalam pikiran kamu sendiri. Jadi boleh banget teman-teman ya. Next, kalau misalkan kamu pengen tenang nih jalanin hari, kamu bisa nih duduk, buka laptop, ponsel, atau buku catatan kamu dan kamu mulai mencoret-coret. Tujuannya apa? Ya, tujuannya bukan untuk menyelesaikan seluruh postingan, tetapi untuk menuangkan semua pikiran kamu, Teman Pro 2. Yona, sebagian besar waktu apa yang kita tulis ini merupakan bentuk hal yang kita keluarkan dari diri kita ya, setelah seharian bekerja terus tidur. Ketika bangun tidur kita mungkin masih belum ke planning A, B, C dan lain sebagainya, dan dengan menulis ini bisa membantu Teman Pro 2 untuk lebih menata hari kamu. Dan Teman Pro 2, menulis di pagi hari ini juga akan meningkatkan kesejahteraan kita, Teman Pro 2. Karena secara tidak langsung menulis ini bisa membantu mengurangi stres. Penelitian ini menunjukkan Teman Pro 2 ya, bahwa meluangkan waktu 20 menit per hari untuk menulis tentang hal-hal positif ini dapat mengurangi kecemasan. Jadi Teman Pro 2, jika kamu nih saat ini sedang mengalami stres berat, mulailah teman-teman ya, kamu memulai hari kamu dengan sesi menulis yang tentu ini positif banget Teman Pro 2. Dan aku yakin kamu akan menjadi lebih tenang gitu ya sepanjang hari. Dan gak hanya itu Teman Pro 2, ternyata menulis di pagi hari ini juga memberikan manfaat yang baik dari segi disiplin diri gitu teman-teman. Jadi kalau kamu pengen banget disiplin, mungkin kamu bisa nih ngisi pagi kamu dengan menulis. Kebanyakan orang ngisi pagi dengan ngopi, dengan nonton TV dan lain sebagainya gitu ya Teman Pro 2. Kenapa gak diselipin untuk nulis dulu, betul gak teman-teman?

0: mengisi separuh hidup dengan memberikan kontribusi yang berarti untuk orang di sekitar adalah sesuatu yang dilakukan oleh Bluebird Speedy. Karena baginya, merupakan kepuasan ketika dapat menjadi seseorang yang bermanfaat bagi manusia lain. Berbagai bidang ia tekuni demi maju dan berkembangnya generasi.
1: Nama Bluebird dan mengelola sekolah. Kalau yang kegiatan harian itu yang lebih utama itu kayaknya jadi aktivis pendidikan dan kemanusiaan. Kemudian kita punya perusahaan pengembangan sumber daya manusia, Lantera, CV Lantera itu untuk pelatihan-pelatihan. Menghabiskan hari itu lebih banyak di pendidikan dan kemanusiaan. Kita merintis Surakarta itu sudah 15 tahun. Pendidikan remaja dengan lembagaan. Kita berawal dari ngumpul-ngumpul lah. Kita ngumpul-ngumpul dulu itu di Sungai Angi, ya, Sungai Angi, Kecamatan Baso. Kita ngumpul-ngumpul di Surakarta itu ada masjid. Masjid itu ada tempat garinnya. Pergerakan itu kosong, jadi kita di sana ngumpul-ngumpul dan kita banyak anak-anak sekolah, kemudian remaja putus sekolah, kita mau ngapain aja nih? Ini mengkaji kehidupan lah, kita mau ngapain aja nih? Hidup tumbuh juga. Nah dari situ mulai nih, kita ngumpulin buku, ngumpulin teman-teman, kemudian bikin program lah, bikin program yang sistematis lah, ada kurikulumnya. Nah itu untuk ini pendidikan remaja di luar sekolah aja kita punya kurikulumnya. Dan kita tes nih sampai sekarang. Sekarang ini ada lulusan nih. Lulusannya sekarang udah S2. Ada yang S2 dan ada sekarang doktor. Lulusan yang dulu, yang formal lah, non formalnya itu, pendidikan formalnya itu dan doktor sekarang nih. Lagi doktor S2. Dan ternyata bisa mengembalikan kepercayaan anak-anak yang tadinya mereka sekolah juga, tapi kayaknya sekolahnya kayak nggak sekolah aja. Sekolah itu formalitasnya nih. Nah, ternyata bisa kita tumbuhkan, kita gali lagi potensi mereka dan tumbuh. Nah, dan itu udah 18 tahun yang lalu ya, udah beberapa angkatan sampai sekarang ini, angkatan keempat sekarang. Nanti tetap jalan juga di sini sekolah. Nah kemudian nanti baru setelah itu ada kajian dengan teman-teman, udah kayaknya kita bikin sekolahnya nih. Nah, bikin sekolah baru nanti lahir sekolah alam dan berawal juga nih. Dulu pendidikannya TK ya, baut smart di Padang Luar, kemudian ke sekolah alam.
0: Sekolah alam yang ia dirikan bukan sepenuhnya sekolah yang berlandaskan alam takambang jadi guru, melainkan juga berlandaskan pada Al-Quran. Karena ia meyakini bahwa segala hal yang terdapat di muka bumi ini untuk berbagai peradaban akan ditemukan jawaban dan pemecahannya dalam Al-Quran.
1: Kembali ke ini sebetulnya pengembangan potensi manusianya sebetulnya. Kalau kita kan kita lihat nih manusia. Jadi konsep dasar sekolah alam Surah Kaciak itu menggali 3 potensi manusia dengan 3 kandungan Al-Quran. Jadi potensi manusia kan 3. Ada pikiran, ada akal, kemudian ada jasad, fisik, kemudian ada jiwa. Itu manusia. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu ada siapa aja yang lahir ada ini. Nah kemudian ternyata setelah kita kaji, kita pelajari dari buku-buku lama, tulisan-tulisan berlama itu, ternyata Al-Quran itu mempunyai 3 kandungan besar juga. Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama itu menceritakan berita gaib. Allah, surga, neraka, dan segala sesuatu itu yang gaib-gaib. Nah, yang gaib itu konsumsi jiwa, yang mengkonsumsinya jiwa. Nah, kemudian kandungan Al-Quran itu yang terbesar malah, itu justru sains, ilmu pengetahuan. Kan ada berita, berita tentang penciptaan manusia. Itu kan menumbuhkan akal mereka untuk tumbuh. Nah, itu potensi manusia juga, kita punya akal besar. Yang ketiga tadi ada fisik ya. Nah, fisik ini itu yang akan menjalankan hukum-hukumnya itu bagian kecil aja. Dalam Al-Quran, dalam agama kita, hukum-hukum sedikit aja. Kayak berjilbab, haji, puasa itu kan sedikit aja tuh. Sedikit aja. Dan yang justru banyak itu justru potensi sainsnya, ilmu pengetahuannya. Porsi sains itu lebih besar. Nah, jadi konsepnya ini ya, menyatukan antara potensi manusia dengan kandungan Al-Quran ini, itu yang kita pengen makan nanti di sekolah. Dan ini porsi sainsnya justru lebih besar dan nanti daripada yang lainnya.
0: Keinginan yang kuat untuk berkontribusi membentuk generasi, ia wujudkan lewat program-program di sekolah alam yang ia rintis. Berbagai program ini tidak hanya sebatas sesuatu hal yang bisa dilakukan anak-anak, namun lebih dari itu, ada nilai-nilai kehidupan yang dapat

0: Ada penguatan malam. Jadi anak-anak nanti berkemahnya justru lebih sering. Kita punya yang untuk non formal, kita punya kurikulum juga. Mereka siang harinya atau paginya itu mereka ke sekolah seperti biasa. Kemudian nanti lingkungan bermainnya komunitas. Nah, kita sebut komunitas. Nah, dalam sekolah alam sendiri itu pilar yang ke-8 itu komunitas. Komunitas ini kita bentuk kayak komunitas loh. Jadi anak yang hobi musik nanti kita sediain di sekolah musik. Alat musik. Jadi mereka komunitas, jadi mereka tuh nanti ke sekolah itu kita maunya nanti di sekolah disediakan, mereka nongkrongnya juga di sekolah. Ngapain aja? Nah, itu bagian dari fondasi sekolah. Nah, kemudian nanti di sana nanti di usia kelas 5 kelas 6 itu ada mentoring namanya. Mungkin yang paling berpengaruh dalam dunia kita di samping orang tua itu adalah senior kayaknya. Itu paling berpengaruh tuh, walaupun bagaimana pendidikannya, kemudian nanti seniornya ngarin ke sini ya, itu rata-rata kita itu ikutnya justru ke senior kita, jadi kita ya lebih banyak kayak mentoring lah. Mereka kan udah besar juga, udah bisa diajak berpikir, merangsang anak membaca. Kelemahan kita hari ini, kelemahan kita anak-anak kita kurang suka membaca. Nah, kita nanti dengan metode bercerita, anak kita akan memancing kemampuan dan kemauan mereka membaca. Jadi, kita bagi nanti sesuai usia mereka. Ada perjalanan sesuai lingkungan, kemudian nanti ada perjalanan itu, perjalanan di lingkungan sekolah, kemudian ada perjalanan nanti di dalam kota, atau dalam provinsi, kemudian nanti sebagaimana Rasulullah dulu, usia 12 tahun itu kelas 6 lah, kelas 6, kelas 2 SMP itu telah melakukan perjalanan internasional. Justru pendidikan terbesar itu di perjalanan. Bagaimana mempersiapkan perjalanan? Kita kan bukan perjalanan nih. Rasulullah itu pergi berdagang itu kata sebagian besar ulama itu 12 tahun. Perjalanan ini mungkin bagi sebagian anak ada yang orang tuanya bisa jadi pindah tugas atau nanti apa namanya nih, orang yang berada dia bisa liburan kemana. Nah, itu tidak tersedia untuk semua anak. Nah, jadi perjalanan ini sangat penting nih. Yang penting lain disuruh bagi kita perjalanan itu pendidikan terbesar tuh manajemen. Nah, tadi berkemah itu nanti eksplorasi malam, kemudian berinteraksi dengan lingkungan. 5-10 tahun terakhir anak-anak ini kurang sekali dengan lingkungan, mereka banyak dengan handphone ya.
1: Wadah belajar yang berlokasi di Sungai Janyah ini juga tidak sembarangan dalam memilih tenaga pendidik, karena peran tenaga pendidik juga akan sangat dibutuhkan oleh para pelajar.
0: Kembali ke pilar sekolah itu ada guru ya, ahli pendidik ya, di sana. Jadi menarik itu sebetulnya kuncinya di pendidiknya, di orangnya. Kita sajikan apa saja itu bagi anak-anak itu menarik semuanya. Nah, jadi ternyata dan kita telah cari informasi ke sekolah internasional. Ternyata sekolah internasional itu pendidik ini hal yang terpenting bagi mereka. Kayak presenter lah. Siapa nggak menarik? Guru tuh mengapa memperagakan sesuatu itu kayak presenter. Ternyata tenaga pendidiknya itu bisa menyajikan apa saja itu dengan menarik. Gurunya itu banyak yang aktivis pendidikan, aktivis kemanusiaan. Memang dari jiwa mereka itu ingin ngajar lah sebetulnya. Dari jiwa mereka itu ingin berbagi sebetulnya. Nah, jadi kita kumpulin orang itu, nah itu jadi tenaga pendidik. Nah, justru yang tampil itu nanti basic dasar mereka itu ya mereka itu aktivis pendidikan, walaupun basic mereka itu nggak pendidikannya nggak keguruan. Mereka punya sesuatu yang akan mereka tularkan ke orang lain, jadi tumbuhnya itu sebetulnya dari sana. Dan yang untuk konsep sekolah alamnya itu tetap orang yang punya jiwa pendidikan, itu mereka punya sesuatu yang akan mereka berikan, jadi memang ada panggilannya.
1: Satu hal yang juga dipercaya oleh sosok yang kerap disapa Ustadz ini adalah peran orang tua sangat berarti dalam pembentukan anak-anak. Tepat atau tidaknya keputusan yang diambil orang tua dalam menentukan pendidikan anak akan menentukan masa depan mereka.
0: Nah, kemudian dari segmen itu kita lihat mungkin segmen yang mau nyekolahkan anaknya ke sekolah itu memang beda juga. Terlihat juga dari orang tua ya, gitu ya. Dominannya orang tuanya, beragam. Nah, kemudian startnya mungkin orang yang udah melek dengan pendidikan ya. Udah berinteraksi dengan metode pendidikan luar negeri, itu aja segmennya. Kemudian yang nyekolahin anaknya kayak kita itu, sebetulnya dari orang tuanya. Pilarnya itu orang tua. Di bab inilah nanti orang tua itu yang kayaknya menyekolahkan anaknya, dan itu memang dipilih. Nggak semua orang tua mau, apa itu sekolah main-main gitu. Seragamnya nggak jelas, main-main. Kemudian nanti pulang kotor-kotor. Dalam sekolah alam itu, apalagi kita Bukit Tinggi, kota kecil ya, masih skopnya itu orang tuanya seperti itu juga tersedianya kecil. Konsepnya kecil sedikit sebetulnya. Mencari sekolah yang cocok untuk anak kita. Punya anak 3, si A bisa jadi cocoknya di pesantren ya. Si B belum tentu. Nah, kemudian sekolah alam ini kita dirikan untuk menciptakan ragam baru, metode baru, kemudian tampilan baru lah untuk pendidikan. Jadi sehingga nanti kita punya anak berapa, mungkin nggak semua anak kita juga bisa cocok di sekolah alam. Jadi sekolah alam ini kita dirikan bukan, ini yang terbaik nih dari yang ada, enggak. Tapi menciptakan ragamnya aja, sehingga anak kita mempunyai lingkungan tumbuh. Jadi ada lingkungan tumbuh baru di sekolah alam. Nah, jadi mencari yang cocok aja sebenarnya. Mengenal lihat enggak sebetulnya. Cuman yang

0: kajian-kajian seperti ini tidak ada orang tua, itu kan orang tuanya yang sudah terbuka. Terbuka cara berpikirnya, pendidikannya semacam itu, yang mulai mengkaji anaknya. Itu kan orang tua yang sudah siap juga sebetulnya. Kemudian dari anaknya yang datang ke sekolah itu, ya seperti itu juga. Punya kebiasaan yang beda dengan yang lain. Nah ternyata saat kita ramu mereka itu, ternyata anaknya hebat aja deh. Nah jadi kita sediakanlah sekolah alam itu sebagai fasilitas baru untuk tumbuh anak. Itu ada penelitian tuh. Jadi ternyata kita, anak kita hari ini itu lebih cepat baliknya. Nah, itu terbukti aja sekarang nih. Jadi antara akil, antara berakal dengan balik. Jadi ternyata kita itu lebih cepat secara biologisnya baliknya daripada bakalnya. Kita runut nih, kita runut. Jadi dalam itu nanti ada usia SD. Usia SD itu kan mereka belum ini nih, belum apa nih, belum balik. Masa belum balik mungkin beberapa, katanya sekarang 10 tahun ya, 10 tahun, 12 tahun itu anak perempuan kayaknya lebih cenderung lebih cepat. Nah jadi di usia ini memang kita mengeksplorasi anak. Dia mereka mengeluarkan diri mereka. Kita lihat petakan. Nah kemudian nanti mereka menggunakan apa ini di SMP kayaknya. Jadi nggak perlu dipercepat juga, sains macam itu nggak perlu juga dipaksa dalam tanda kutip dipaksa. Nah, justru kita masuk SD itu masanya memasukkan data lah, kayak kita komputer kayak apa namanya kayak gadget itu ya, kita masukinnya datanya dulu. Nah kemudian nanti setelah mereka SMP nanti baru kelas lagi. Jadi di kelas 5 kalau kita kelas 5 itu lebih lagi, jadi dua kali kelas 2 SD kemudian kelas 5. Nah sekarang jelas petanya mereka tamat sekolahnya nanti mereka kemana sih mereka.
1: Keputusan yang diambil oleh para orang tua dalam menyekolahkan anak mereka ke sekolah alam tentunya untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada anaknya. Sebagian juga banyak yang menyadari karakter atau pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak mereka. Seperti yang diungkapkan salah seorang wali murid sekolah alam.
2: Saya menyekolahkan anak saya di sekolah alam itu karena saya berpikir dia tipikal anaknya yang aktif gitu ya, pengen bebas mengekspresikan apa yang diinginkannya gitu. Dan kebetulan memang di sekolah alam itu dia punya agenda yang memang cukup berbeda dengan sekolah yang lain. Sederhana saja seperti berenang. Itu hampir setiap, ya minimal sekali dalam sebulan itu dua kali dia berenang. Kemudian perlombaan-perlombaan juga sering diadakan di sekolah alam. Dan itu juga lebih lekat ke alam gitu, dari climbing, dari bagaimana kemampuan anak-anak memiliki tim gitu. Jadi rasanya luar biasa sekali anak saya yang mulai saya masukkan di umur 4, sekarang udah umur 5, dia udah punya jiwa kepemimpinan, udah memahami seperti apa berlakon dalam organisasi gitu. Begitu juga untuk kosakata. Jadi di sekolah alam dia banyak dituntut untuk bercerita. Apalagi kalau udah ada weekend atau libur lebaran, anak-anak diberi kesempatan menceritakan semua pengalamannya. Jadi itu otomatis saya juga jadi terpengaruh gitu. Kalau ngajak dia ke kampung atau jalan kemana, pasti kami sambil bercerita. Sangat jago dalam bercerita. Kemampuan yang lainnya juga luar biasa ya. Membaca juga cepat gitu. Dan yang pasti dalam bertutur ini dia benar-benar sangat fasih. Dari vokalnya, dari dia menyampaikan sesuatu, dan kosa katanya makin hari itu juga makin nambah terus. Kemarin udah selesai nih di TKA, semua anak-anak dikasih piala. Semua adalah anak hebat. Hasil kerjanya di sekolah itu dibagikan lagi ke anak-anak. Jadi kita bisa ngelihat nih selama satu tahun anak-anak udah bisanya ngapain. Bisa saya melihat dia di sekolah alam punya motivasi sendiri gitu, dari dirinya sendiri untuk belajar tanpa dipaksa, tanpa diatur. Dan dia punya antusias yang luar biasa. Dan merasa kalau pilihan saya menyekolahkannya di sekolah alam itu adalah pilihan yang tepat dan sesuai dengan harapan saya. Saya bangga dan saya bahagia.
1: Fasilitas yang diberikan orang tua pada anaknya memang sesuatu yang sangat berarti. Namun lebih dari itu, keterbukaan pikiran orang tua dalam persiapan masa depan anak juga tidak kalah penting untuk membentuk anak mereka. Apakah kelak si anak hanya akan menjadi seseorang yang berilmu, ataukah membentuknya menjadi seseorang yang berilmu, beriman, dan berkarakter?

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih ngomongin aktivitas menulis di pagi hari. Yang mana tentu tidak semua orang ya Teman Pro 2 mampu melakukan tugas menulis di pagi hari. Mungkin jika kamu nih seseorang yang terbiasa begadang, ini akan membuat atau tidak akan gitu ya menyukai ide bangun pagi untuk menulis sama sekali ya, karena begadang Teman Pro 2. Namun cobalah Teman Pro 2 selama beberapa minggu dan kamu akan merasakan gitu ya hasil yang mungkin mengejutkan buat kamu. Dan Teman Pro 2, berikut cara membangun kebiasaan menulis di pagi hari. Yang pertama, udah jelas nih Teman Pro 2 bangun pagi. Namanya aja menulis di pagi hari. Kalau bangun siang, menulis di siang hari Teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu pengen menulis di pagi hari tapi bangunnya kesiangan. Itu bukan menulis di pagi hari lagi namanya teman-teman. Gimana Teman Pro 2, kebiasaan menulis di pagi hari ini bisa kita awali dengan bangun di pagi hari. Ya mana mungkin ini menjadi tantangan ya bagi sebagian kita yang mungkin terbiasa berguling-guling di tempat tidur setiap pagi sebelum beraktivitas atau biasa melakukan aktivitas lain di luar dari menulis ini sendiri. Dan di samping itu Teman Pro 2, kamu bisa singkirkan gangguan, ya mana bangun pagi ini udah jelas ya dapat menyelamatkan kita dari suara bising yang mengganggu, tetapi tidak menyelamatkan kita Teman Pro 2 dari gangguan internal. Misalnya apa Bu? Godaan untuk memeriksa email, memeriksa pesan, membuka sosial media gitu ya Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu udah menyingkirkan gangguan-gangguan yang mungkin sekiranya bisa mengganggu kamu kalau pengen membangun habits menulis di pagi hari. Dan Teman Pro 2, kemudian kamu bisa kembali menyadarkan diri pentingnya menulis. Kamu bisa nih memulai dengan mungkin untuk waktu awal bisa dengan 20 menit gitu ya Teman Pro 2, nanti ditingkatkan lagi 30 menit, bahkan 1 jam atau bahkan sepanjang pagi gitu Teman Pro 2. Dan kamu bisa tuliskan pikiran kamu teman-teman ya. Kamu bisa menuliskan apapun yang mungkin pengen banget kamu ekspresikan lewat tulisan Teman Pro 2. Dan jangan lupa beristirahat teman-teman ya, istirahatnya dengan sarapan pagi atau dengan hal-hal lain yang mungkin sekiranya itu bisa menjadi jeda yang tentunya juga bermanfaat Teman Pro 2, karena sesuatu hal yang dipaksakan itu pasti nanti bakalan membuat kita jenuh. Supaya kamu gak jenuh membangun kebiasaan ini setiap pagi ya, kamu harus siapin beberapa menit untuk waktu istirahat ataupun sarapan. Dan jangan lupa Teman Pro 2 ya, berikan hadiah untuk diri kamu. Oke, kamu aja nih ketika si doi ulang tahun, pada semangat tuh beriin kado terindah gitu ya. Masa diri kamu yang udah melakukan hal-hal positif nggak kamu berikan reward Teman Pro 2? Makanya ini juga penting banget untuk membangun yang namanya kebiasaan baik.